RRI di mana saja berada. Salam dalam kasih Yesus Kristus menyertai kita semua di minggu pagi ini. Kembali tim siaran langsung Radio Republik Indonesia Sorong mengajak pendengar untuk ada dalam pelaksanaan GKI Huasarisin yang dimana dari beberapa menit yang lalu jemaat sudah berada di dalam gereja dan menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan tentunya kami sampaikan bahwa ibadah Minggu pagi 6 September 2026 yang berlangsung di GKI Pengharapan Watu Salak akan dipimpin oleh hamba Tuhan pelayan firman Pendeta Rani Nusi STH yang adalah ketua PHMJ Watusa kilometer 18 Kabupaten Sorong, dan saat ini pertukaran mimbar sehingga dilayani oleh Pendeta Rani Nusi STH. Dan pembacaan firman di pagi hari ini terangkat di dalam Perjanjian Lama Nehemia 2 ayat 1 sampai 10 dengan tema berani melangkah dalam panggilan Tuhan. Dan semoga saja dengan pembacaan firman, refleksi firman menjadi pedoman bagi kita semua untuk melangkah pada minggu kerja yang baru. Dan kami sampaikan pula untuk Ketua PMJ Jemaat Pengharapan Wasarisi kilometer 24 sehari-hari dilayani oleh Bapak Pendeta Esau Ulimpa SSI Teol dengan wilayah pelayanan ada 5 rayon, diantaranya rayon Agape, Solafide, Gloria, Kanaan, dan Bukit Zaitun. Dan tentunya di dalam peribadatan pagi hari ini kita akan mengikuti liturgi minggu pertama di dalam tata ibadah gereja GKI di Tanah Papua dengan tema pelayanan yang boleh Anda ikuti di mimbar-mimbar gereja GKI di Tanah Papua dengan tema yang sama sekali lagi, berani melangkah dalam pengharapan Tuhan untuk menghidupkan. Dan dimanapun Anda berada yang beraktivitas dalam tugas dan kerjanya tidak sempat untuk melangkah di pintu gereja, kami mengajak Anda untuk juga dapat mengikuti jalannya ibadah yang boleh berlangsung dari GKI Pengharapan Wasarisin Aimas Kabupaten Sorong. Dan semoga saja kita bisa bersama-sama mengikuti rangkaian peribadatan di minggu pagi ini. Walaupun sejak pagi tadi di sekitaran Kabupaten Sorong ini kita lihat hujan mengguyur Kabupaten Sorong, tapi tidak mengurangi rasa kita dan panggilan kita untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga nuansa dan suasana pagi hari ini dalam nuansa hikmat dan penuh rasa syukur dari jemaat yang ada untuk dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita sedang mendengarkan penyampaian warta jemaat oleh majelis jemaat yang bertugas. Dan sekali lagi kami mengajak Anda semua di mana saja berada untuk dapat mengikuti jalannya ibadah minggu pagi yang boleh berlangsung di pagi hari ini penuh sukacita. Sekali lagi mari kita mengambil bagian dalam persekutuan bersama melalui siaran langsung RRI Sorong. Dan sekali lagi kami mengajak bagi Anda yang tidak hadir secara langsung di gereja, kiranya tetap dapat mengikuti suasana dan rangkaian ibadah dari tempat masing-masing. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kita semua untuk fokus tertuju kepada firman Tuhan yang boleh kita dengarkan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang melayani di pagi hari ini, Pendeta Rani Nusi,
Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan sekali lagi arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan, tertuju kepada prosesi ibadah yang boleh berlangsung di pagi hari ini. Mari sama-sama kami ajak Anda semuanya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom. Bagi warga jemaat yang sudah hadir di rumah Tuhan, mari kita beribadah di hari Minggu 6 September 2026. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2.

Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus turun ke atas saudara-saudara.

Sumati, silakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup Rayon Gloria. Vokal grup Rayon Gloria, disilakan.

kemuliaan bagi Allah kita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Untuk itu saya persilakan jemaat berdiri. Jemaat Tuhan, dengarlah hukum Tuhan dari Keluaran 20 ayat 3 hingga ayat 17 demikian. Pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan disampaikan kepada kita. Dalam pertolongan Roh Tuhan kita dimampukan melakukan hukum Tuhan ini dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Berturut-turut di hadapan Tuhan kita hendak mengaku dosa dan mendengarkan berita anugerah. Nyanyian Mazmur 89 akan kita siapkan. Baitnya yang ke-15 kita lagukan setelah kita mengaku dosa, dan baitnya yang ke-17 setelah kita mendengar berita anugerah. Mari kita datang dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, marilah dengan penuh sesal dan malu kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu, ya Bapa pemberi terang. Kami mengaku bahwa kami tidak setia kepada-Mu. Kami banyak melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terangi hidup kami dengan terang-Mu, ya Tuhan, agar iman kami tidak menjadi padam dan ketaatan kami kepada-Mu tidak menjadi kosong. Ampuni kami, ya Anak Domba Allah. Amin. Nyanyian Mas

Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh bahwa ada keampunan dosa. Firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah disampaikan kepada kita. Bait ke-17 dari

kita akan mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan, saya persilakan jemaat berdiri. Dan kita juga siapkan nyanyian rohani 80 bait 1 dan 2 akan kita lagukan merespon pengakuan iman kita. Dalam persekutuan dengan orang percaya dari gereja Tuhan dalam segala zaman dan di semua tempat, marilah kita mengaku kepercayaan kita menurut pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Rohani 80 bait 1 dan 2.

Disilakan duduk kembali. Sebelum datang dalam pemberitaan firman, kita masih akan mendengarkan pujian jika siap dari vokal grup Rayon Gloria. Sekali lagi, jika siap, vokal grup Rayon Gloria. Baik. Kalau tidak ada, solo majelis Gloria disilakan.

Hormat pujian kepada Allah yang memberikan kepada kita talenta untuk memuji dan memuliakan Dia lewat puji-pujian. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita datang dalam pemberitaan firman dan kita menyiapkan bagian Alkitab yang oleh Sinode GKI di Tanah Papua tetapkan bagi kita di sepanjang minggu ini dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Nehemia pasal 2 ayat 1 hingga ayat 10. Sebentar Bapak Ibu Saudara, setelah kita membaca Alkitab, kita akan merespon dengan menyanyikan haleluya sebanyak 3 kali. Sekali lagi, haleluya sebanyak 3 kali. Mari sebelum kita ada dalam perenungan firman Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, berilah kami hikmat-Mu, serta penuhilah kami dengan kuasa roh-Mu, agar kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Nehemia pasal 2, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10, izin Bapak Ibu Saudara, saya membaca menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikian, Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada raja. Sebelumnya, aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Maka bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu sedih padahal engkau tidak sakit? Tentulah hatimu sedih. Aku pun menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Kata raja kepadaku, apa yang kau inginkan? Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit dan jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu raja bertanya kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama perjalananmu dan kapan engkau akan kembali? Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menetapkan waktu tertentu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Juga sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang puri dekat bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan baik Allahku melindungi aku. Aku kemudian datang kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Raja menyuruh para kepala pasukan dan tentara berkuda menyertai aku. Mendengar hal itu, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan raja, sangat gusar karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab.
Disebut berbahagia setiap kita yang memelihara firman Allah dalam hidup kita. Haleluya.

0: Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Kita tentu bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh kebaikan Tuhan kita boleh ada, bertahan, eksis sampai hari ini. Bahkan kita mendapatkan berkat dengan curah hujan di dua hari ini. Kita bersyukur karena ada banyak ya yang bilang, oh nanti bulan apa ya baru hujan. Banyak yang bilang isu-isunya, oh nanti Januari kah. Nah, tapi apa yang dipikirkan manusia tidak sama seperti yang diinginkan oleh Allah. Allah menentukan berbeda, pertanda bahwa kuasa Tuhan luar biasa dan kita tidak bisa mengira-ngira apapun yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kita membaca Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tapi saya mau bilang bahwa kita tidak bisa membaca teks ini terlepas dari teks sebelumnya, terlepas dari pasal 1. Ya Bapak Ibu Saudara, di pasal 1 saya ingin ajak kita lihat, di pasal 1 dikatakan bahwa ada salah satu dari saudara-saudara Nehemia namanya Hanani datang kepada Nehemia. Kemudian dia memberikan kabar yang bisa dibilang kabar yang tidak menyenangkan. Ya, ini awalnya. Kabar yang tidak menyenangkan. Apa kabar itu Bapak Ibu Saudara? Kabarnya Hanani bilang tembok Yerusalem, kota nenek moyang mereka, leluhur mereka itu ada dalam reruntuhan. Pintu-pintu gerbangnya itu habis dimakan api sejak lama. Tidak ada pembangunan, semuanya seperti kepingan-kepingan saja di kota itu yang dilihat. Dan Bapak Ibu Saudara, Nehemia waktu mendengar kabar itu, kalau lihat pasal 1, apa responnya Nehemia? Bapak Ibu, Nehemia dengar kabar itu, dia menangis. Dia menangis, dia berpuasa, dia berkabung. Kalau lihat pasal 1. Dan yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia sedih, sesedih-sedihnya, dia berdoa. Dia berdoa siang dan malam, berhari-hari. Itu yang terjadi di pasal 1. Dan kalau kita perhatikan antara situasi dan doa Nehemia di pasal 1 tadi dan nanti tindakannya di teks kita pasal 2, kalau di pasal 1 disebut waktu yang jelas. Waktu dia dengar kabar itu, dia mulai dengan doanya, itu dikatakan di bulan Kislev. Ya, pasal 1 ayat 1 ya Bapak Ibu Saudara. Kalau hitungan penanggalan atau kalender kita sekarang, bulan Kislev itu ada dalam pertengahan, di antara pertengahan November dan Desember. Sampai dalam teks kita, ketika dia sudah bergumul berdoa dari bulan Kislev itu, masuk di pasalnya yang kedua itu, disebut juga dengan jelas di ayat 1, bulan Nisan. Dan bulan Nisan ini dalam penanggalan kita sekarang itu ada di pertengahan Maret sampai April. Jadi katakanlah jarak waktu antara bulan Kislev dan bulan Nisan itu ada 4 bulan. 4 bulan Nehemia berdoa. 4 bulan Nehemia bergumul. Ya, 4 bulan dia berpuasa menandakan keseriusannya. Maksudnya yang sungguh-sungguh dia sampaikan kepada Tuhan. Dan bisa saja si Nehemia ini dijelaskan ya Bapak Ibu Saudara, pasal 1 dia itu juru minuman raja, orang terdekatnya raja. Bisa saja ketika dia dengar, dia sampaikan langsung kepada raja apa yang dipikirkan, apa yang dia gumuli, apa yang menjadi kesusahannya dia. Tapi tidak,
1: Nehemia tidak langsung menghadap raja, Nehemia tidak langsung menyampaikan apa yang dia pikirkan, apa yang menjadi kesusahan hatinya, apa yang menjadi kerinduan dan keinginannya. 4 bulan Nehemia menunggu, 4 bulan dia berdoa, 4 bulan Nehemia bersabar, Bapak Ibu Saudara. Dan pasal 2 teks kita ini akan

Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, ada masa-masa dalam hidup kita yang terasa seperti itu. Ya. Kita sudah berdoa, kita sudah membawa pergumulan kita kepada Tuhan, tetapi jawaban itu belum juga kelihatan. Sementara kita harus tetap menjalani rutinitas kita sehari-hari, sementara kita tetap harus bekerja, seolah tidak terjadi apa-apa. Ya. Pernah alami kayak gitu ya, Bapak Ibu Saudara, punya pergumulan tapi tetap menghadapi dan menjalani aktivitas kita sebagaimana adanya. Hal pertama yang Nehemia ajarkan kepada kita adalah bahwa masa penantian seperti ini, Bapak Ibu Saudara, bukanlah masa yang sia-sia. Masa penantiannya Nehemia 4 bulan itu adalah masa pembentukan hati, masa Tuhan menajamkan rencananya dalam kehidupannya, masa Tuhan memproses dia sebelum akhirnya Nehemia mendapat jalan keluar. Kalau kemudian Nehemia menemukan waktu yang tepat untuk menyampaikan dia punya maksud, dia punya kesusahan, hanya saja Bapak Ibu Saudara, sudah punya waktu, sudah punya kesempatan, resikonya ternyata tidak kecil, resikonya sangat besar. Ya. Kenapa? Kita lihat ayat 1 dan 2 bilang begini, saya baca kembali. Ayat 1 dan 2, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada Raja. Sebelumnya aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan Raja. Maka bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu sedih padahal engkau tidak sakit? Tentulah hatimu sedih. Aku pun menjadi sangat takut. Ada satu hal menarik di sini, Bapak Ibu Saudara. Selama bertahun-tahun melayani sebagai juru minuman raja, Nehemia dikatakan di ayat 1 tadi tidak pernah kelihatan sedih. Itu berarti dia selalu tampil tenang, dia selalu tampil profesional di hadapan raja. Bayangkan, sekali lagi, hatinya sudah bergejolak sejak 4 bulan yang lalu, tetapi dia tetap menjalankan, dia punya tugas dengan penuh disiplin ya, tanpa membiarkan kesedihan itu kelihatan di wajahnya. Tapi pada hari itu sesuatu terjadi. Bapak Ibu Saudara, bisa karena beban hatinya terlalu berat, dia tidak bisa menahannya lagi, atau karena itulah waktu yang Tuhan tetapkan, raja pada akhirnya tahu keadaannya Nehemia. Dan reaksi pertama Nehemia ketika ditanya sang raja, munculnya apa? Bukan keberanian. Tapi dibilang apa? Di ayat 2 bagian akhir, aku pun menjadi sangat takut. Rasa takut yang sangat muncul dalam diri Nehemia. Kenapa Nehemia takut? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya rasa takut ini wajar. Kenapa? Karena di istana Persia, Bapak Ibu Saudara, itu menampakkan kesedihan di hadapan raja bisa ditafsirkan sebagai pertanda buruk. Bahkan bisa berujung pada hukuman. Jadi di hadapan raja tidak boleh menunjukkan kesedihan, muka yang muram tidak boleh, karena akan dapat hukuman gitu ya. Dianggap itu sebagai pertanda buruk ya. Itu yang buat Nehemia takut. Tapi perhatikan, rasa takutnya Nehemia tidak buat Nehemia lalu diam, bungkam, tidak. Sebab Nehemia tetap menjawab, tetap berbicara meskipun dia ada dalam rasa takut yang sangat tadi. Hal yang penting di sini dimunculkan adalah soal kejujuran. Kejujuran bahkan di tengah-tengah rasa takut. Rasa takut tidak buat Nehemia berhenti bicara tentang kebenaran, tentang fakta. Ya. Apa faktanya? Faktanya keadaan orang-orang sebangsanya di Yerusalem hidupnya sementara sangat memprihatinkan. Itu faktanya. Dan dia bicara soal keadaan fisik kota nenek moyangnya, para leluhurnya, Yerusalem yang hancur berkeping-keping. Dan ada fakta lainnya, Bapak Ibu.

fakta lainnya kalau kita baca di Esra pasal 4 ayat 17 sampai 23, ternyata apa yang terjadi di Yerusalem itu juga merupakan bagian dari perintahnya Raja Artasasta sendiri. Sebab Raja Artasasta, perhatikan kitab Esra nanti boleh dibaca, Raja Artasasta sendiri yang memerintahkan supaya pembangunan di Yerusalem dihentikan, tidak boleh ada pembangunan. Itu fakta. Dan fakta ini bisa saja Raja Artasasta ingat kembali perintah yang pernah dia keluarkan sebelumnya, dan bisa jadi karena itu dia marah. Kenapa Nehemia singgung-singgung ya soal Yerusalem? Sebab dia yang perintahkan tidak boleh ada pembangunan lagi. Tapi perhatikan cara Nehemia menjawab di ayat 3, Bapak Ibu Saudara. Nehemia tidak singgung perintahnya Artasasta. Dia tidak menyalahkan siapapun, padahal tadi sesungguhnya Raja Artasasta sendiri yang mengeluarkan perintah itu supaya Yerusalem tidak dibangun kembali. Tapi Nehemia tidak mengungkit kebijakan politik itu, tidak menuduh, tidak berdebat dengan Raja Artasasta. Dia berbicara dari hati yang tulus. Dia fokus bicara soal apa? Kota, tempat pemakaman, itu katanya dia tiga, atau tempat pekuburan nenek moyangnya. Ketika dia bicara tentang itu, ada budaya, budaya kuno Bapak Ibu Saudara, termasuk di Persia, penghormatan kepada leluhur itu nilainya sangat tinggi. Jadi ketika Nehemia bicara dan menyinggung tentang kota leluhur, ini menjadi perhatiannya Raja Artasasta. Nehemia berbicara tentang hal yang bisa menyentuh hati raja, meskipun raja itu tidak mengenal Allah yang ia sembah. Ini Bapak Ibu Saudara juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Kejujuran dan hormat itu bukan dua hal yang saling bertentangan. Kita bisa menyampaikan kebenaran kepada sesama kita siapapun itu. Mungkin itu atasan kita, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu pemimpin kita, atau yang lainnya, tanpa harus kasar, tanpa harus menuduh. Karena cara kita bicara seringkali menentukan apakah persoalan akan selesai atau tidak. Nehemia bisa seperti ini karena dasarnya adalah doa. Dasarnya adalah Allah. Dan kita yakin karena doa 4 bulan itu ia bergumul, Allah memberikan kepadanya hikmat dan bijaksana untuk berbicara dengan baik di hadapan raja. Dan itu menjadi kekuatannya Nehemia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari tong lihat apa respon dari Raja Artasasta. Karena menurut saya sangat menarik respon Raja Artasasta. Raja tidak ingat, raja tidak ungkit-ungkit perintah yang pernah dia keluarkan tentang pembangunan kota Yerusalem yang dihentikan. Raja bahkan kalau kita lihat teks kita tanya ke Nehemia di ayat 4, apa yang kau inginkan? Luar biasa. Luar biasa, sebab ini adalah pekerjaan Allah. Ini bukti kalau kita andalkan Tuhan. Kalau sampai sudah dapat pertanyaan seperti itu dari raja atau dari orang lain yang kita butuhkan jawaban dari dia, pasti tong sudah langsung bilang, apa yang kita inginkan? Kalau kita di posisi Nehemia, oh kesempatan, sudah dapat tanya, apa yang kau inginkan? Langsung bilang saja apa yang saya inginkan. Tapi Nehemia menarik Bapak Ibu Saudara. Sebab sebelum Nehemia menyampaikan keinginannya untuk raja, di ayat 4 bagian B kita baca, aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit. Di sela-sela, di waktu yang sangat sempit, ya, di saat dimana Nehemia bisa bilang saja keinginannya, tapi dia masih sempatkan diri untuk berdoa kepada Allah semesta.
semesta langit, Bapak Ibu Saudara. Wow. Sebenarnya bisa jadi karena senang. Raja suka kasih kesempatan untuk menyampaikan keinginan. Nehemia bisa saja langsung sampaikan maksudnya. Tapi di sini jelas dibilang, Nehemia berdoa lagi. Berdoa di sini tentu di ayat 4 tadi, bagian B. Ini bukan doa yang lipat tangan, ya. Cari waktu khusus berdoa di muka raja, itu tidak. Ini pasti berdoa dalam hati. Ya, sebab sebentar saja waktunya untuk dia menyampaikan keinginannya. Sebenarnya sama ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita hadapi sesuatu yang mendesak di depan kita, lalu dalam hati kita hanya kita bilang, Tuhan tolong. Atau mungkin kita bilang, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pernah begitu Bapak Ibu Saudara? Sesuatu yang kita dalam keadaan terdesak, kita butuh pertolongan dan kekuatan Tuhan, kita hanya bilang itu, Tuhan tolong. Atau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Dan ini membuktikan bahwa Nehemia benar-benar beriman kepada Allah. Nehemia benar-benar mengandalkan Allah. Dia tidak lupa, di waktu yang sesingkat itu pun dia ingat Allah semesta langit. Lalu lihat Bapak Ibu Saudara, setelah berdoa, jawaban Nehemia untuk raja ini bisa dibilang panjang lebar. Baca ayat 5-9. Nehemia itu terkesan seperti mendikte. Dia seperti menggurui raja, dia ingin ini dan ini. Ya. Nehemia minta apa dari ayat 5-9? Panjang sekali Bapak Ibu Saudara. Nehemia minta diutus ke Yerusalem untuk bangun kota itu kembali. Lalu dia minta surat pengantar ke bupati-bupati, ya, supaya mereka bisa tahu dan memberi dukungan. Dia minta lagi kayu untuk dipakai membangun, ya. Dan raja setuju, Bapak Ibu Saudara. Raja Artasasta mengiyakan, bahkan ada bonusnya lagi dari raja. Apa bonusnya? Tertulis di ayat 9 bagian akhir begini. Raja menyuruh para kepala pasukan dan tentara berkuda menyertai Nehemia. Bonus. Yang diminta itu diutus, yang diminta surat, ya, yang diminta kayu. Raja bilang iya. Tapi raja tambah lagi, ini ada kepala pasukan, ini ada tentara berkuda. Engkau jalan dengan penyertaan pasukan-pasukan ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nehemia diantar sampai ke tujuan. Itu berarti perjalanan Nehemia dipastikan aman, dipastikan selamat. Sekali lagi luar biasa Allah itu ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu Nehemia bilang di ayat 8 bagian akhir begini. Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan baik Allahku melindungi aku. Saya ulang ya. Nehemia bilang, Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan baik Allahku melindungi aku. Nehemia mengaku, bukan karena dia punya pintar bicara. Bukan karena dia punya jabatan, juru minuman raja yang dekat dan menjadi orang kepercayaan raja. Bukan karena dia. Tapi karena tangan baik Allah yang melindunginya. Bapak Ibu Saudara, ada ya hal yang menarik. Kelihatan bahwa selama 4 bulan menunggu kesempatan berbicara kepada raja, Nehemia tidak hanya berdoa. Perhatikan, Nehemia tidak hanya berdoa, tapi juga Nehemia bisa jadi dia diam-diam memikirkan dengan baik secara detail rencana perjalanannya, kebutuhan logistiknya, estimasi waktunya, dia rencanakan secara rinci selama 4 bulan dia bergumul. Jadi waktu dia bicara ke raja, semua sudah ada di kepala, semua sudah terencana. Dia menyampaikan kepada raja.
Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, iman yang benar bukanlah iman yang malas berpikir karena pikir minta saja nanti Tuhan kasih. Oh tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan pakai orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh tapi sekaligus bekerja keras merencanakan. Kalau kita bilang biasanya dengan istilah ora et labora. Ya. Orang yang percaya sekaligus bertanggung jawab mempersiapkan dirinya. Dan teks kita ini Bapak Ibu Saudara memperlihatkan ke kita bagaimana hasilnya kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Kalau Roma 8 ayat 28 bilang apa? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika Tuhan bertindak tadi turut bekerja, turun tangan, Tuhan melakukan lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita rancangkan. Amin. Itu yang dialami oleh Nehemia Bapak Ibu Saudara dalam teks kita. Tapi ada tapinya nih Bapak Ibu Saudara. Jangan senang dulu ketika semua sudah berjalan baik. Jangan buru-buru puas ya Bapak Ibu Saudara karena merasa persoalan seperti sudah dapat jalan keluarnya. Sebab tidak ada itu yang namanya perjalanan lurus-lurus saja. Pasti ada tikungan, ada belokannya. Di belokan atau tikungan itu kita tidak tahu kita akan hadapi apa. Bisa jadi ada tantangan di belokan itu atau tikungan itu. Saya ajak kita baca ayat 10. Ayat 10 bilang apa Bapak Ibu Saudara? Mendengar hal itu, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan raja, sangat gusar karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Saya baca teks ini Bapak Ibu Saudara, sampai ayat 9 tuh dia bagus sih. Pas ayat 10, dia kayak endingnya tidak bagus ya Bapak Ibu Saudara, endingnya tuh kayak tertahan. Ya. Semua sudah berjalan baik. Nehemia bisa sampaikan maksudnya, raja setuju, bahkan raja memberi dukungan 100%, ada bonusnya lagi. Sudah oke semuanya Bapak Ibu Saudara, tapi ternyata Nehemia tidak bisa puas begitu saja karena ada Sanbalat dan Tobia. Dua orang yang tidak suka nih Bapak Ibu Saudara dengan pencapaiannya Nehemia. Dua orang yang gusar karena orang Israel sementara menuju kepada kesejahteraan. Ada orang begini, terasuka lihat orang pun baik. Mudah-mudahan kita tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mendukung kebaikan orang lain. Karena pada umumnya ada orang juga, bahkan orang Kristen yang lihat orang baik terasukalah mulai menghalangi dengan cara apapun. Tapi di Pengharapan Wasserisin tidak semuanya baik Bapak Ibu Saudara. Rasa tidak suka, saya lanjutkan, rasa tidak suka, rasa gusar yang ditunjukkan oleh Sanbalat dan Tobia, nanti kita lihat di pasal-pasal berikutnya itu kemudian dilanjutkan dengan upaya mereka mengacaukan semua usahanya Nehemia. Dan saya mau bilang ini tantangannya Nehemia. Ini ujian. Dan tantangan atau ujian itu Bapak Ibu Saudara selalu muncul untuk menguji seberapa besar pengandalan kita akan Tuhan. Tantangan dan ujian selalu muncul untuk menguji seberapa percaya kita kepada Tuhan. Tantangan dan ujian selalu muncul untuk menguji seberapa sadar kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan itu bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, tapi di segala waktu. Tidak ada waktu di mana kita bersandar, tidak ada waktu di mana kita tidak bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teks ini menjadi juga perenungan bagi kita.
Perenungan untuk kita tetap setia, mari kita tetap menunjukkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Tuhan kita jadikan sumber pertolongan, satu-satunya sumber pertolongan dan kekuatan. Itu tidak hanya di waktu-waktu yang tidak baik-baik saja, tapi juga di waktu-waktu yang kita bilang baik-baik saja. Sebab gejalanya kita, waktu tidak baik-baik saja berton cari Tuhan, waktu baik-baik saja kita lupa Tuhan. Sebab kita tidak pernah tahu kapan ujian dan tantangan datang dan mau mengacaukan hidup kita. Hanya ketika mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap bertahan, kita akan tetap eksis. Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam persekutuan jemaat, baik itu juga dalam pekerjaan kita, juga dalam hidup bergereja dan bermasyarakat. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan bersyukur, menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Kita menyiapkan nyanyian suara gembira nomor 4. Akan kita lakukan bait pertama dan seterusnya sambil kita memberi persembahan syukur kita. Sementara kita mempersiapkan persembahan syukur, dengarlah firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mari satu dalam doa syafaat sekaligus doa syukur. Mari berdoa. Kami datang kepada-Mu serukan nama-Mu, ya Allah Tuhan kami, kami umat-Mu, kami yang rendah ini, kami yang penuh dengan salah dan dosa, kami yang Engkau selalu kasihi dalam kesetiaan-Mu. Engkau mengantar, mendampingi kami melewati berbagai hal untuk memberitahukan kepada kami betapa besar kuasa-Mu, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga memproses kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu yang benar-benar mengandalkan Engkau dan yang setia kepada-Mu. Bahwa pengakuan iman kami bukanlah sekedar sebuah ikrar semata, tapi dapatlah kami tindak lanjuti lewat perkataan, lewat rancangan hati, lewat pengambilan keputusan dan tindakan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena di segala situasi, ketika kami jatuh, ketika kami menghadapi berbagai persoalan, tantangan yang terkadang membuat kami jauh daripada-Mu, Engkau tetap memegang tangan kami dan berjalan bersama dengan kami. Bersyukur kami karena Engkau memberikan kepada kami banyak hal untuk kami pelajari dalam perjalanan hidup ini, supaya kami tetap ada dalam pengakuan iman kami bahwa di dalam Engkau ada keselamatan, dan satu-satunya juru selamat kami yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami datang kepada-Mu saat ini sebagai satu persekutuan. Kami berterima kasih Engkau memberi waktu kepada kami, ya Tuhan, untuk bersekutu bersama, beribadah bersama, dan lebih-lebih kami mendengarkan firman-Mu, yang daripadanya kami belajar dari seorang Nehemia yang punya sikap yang bijaksana, sikap yang berhikmat, sikap yang dimana ia mengandalkan Engkau dalam semua tindakan dan perbuatannya. Ia mendasari segala perkataan dan perbuatannya dengan dan di atas iman kepada-Mu. Ia berdoa, ia bergumul, ia berserukan nama-Mu terus-menerus hingga ia mendapatkan yang terbaik Tuhan berikan, bahkan lebih daripada yang ia rencanakan dan pikirkan. Kami belajar dari Nehemia untuk menjadi pribadi-pribadi yang juga sama, bahwa dalam segala sesuatu kami tidak dapat berjalan sendiri dan mengandalkan kekuatan kami. Siapapun kami, apapun posisi kami, kami hanya alat di tangan Tuhan. Dan karena itu, dalam kesadaran itu, Tuhan, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang sama seperti Nehemia, mengandalkan Engkau dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan segala sesuatunya dalam keputusan dan tindakan-Mu bagi kami. Nehemia menyebutnya sebagai tangan baik Allah yang melindunginya. Kami juga percaya tangan baik Allah melindungi kami, baik dalam peristiwa yang tidak baik-baik saja yang kami hadapi dan alami, juga di peristiwa-peristiwa yang baik-baik saja menurut kacamata kami, Tuhan tetap ada dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Maka kami serahkan penuh-penuh kehidupan kami kepada-Mu. Berkatilah akan kami dengan hikmat dan bijaksana. Berkatilah akan kami dengan kekuatan dan kesehatan, ya Tuhan. Berkatilah akan kami melalui peran-peran kami di rumah, di luar rumah, di tempat kerja, di gereja, di dalam masyarakat. Berkatilah kami, ya Tuhan, supaya kami menggunakan peran-peran kami itu, tugas kerja, karya, tanggung jawab kami dengan baik, benar, dan bertanggung jawab, mengindahkan Tuhan yang mengaruniakan semua peran, kerja, karya, dan tanggung jawab itu bagi kami. Sama seperti Nehemia yang mengindahkan Tuhan melalui pekerjaannya, dia melakukan yang terbaik demi kemuliaan Allah.
Kami berdoa, berkatilah akan keluarga-keluarga kami masing-masing dan berkatilah persekutuan jemaat ini. Kami bawa letakkan dalam tangan Tuhan persekutuan jemaat GKI Pengharapan Wasserisin. Tuhan yang akan mengunjungi setiap keluarga-keluarga pertama hingga terakhir di dalam persekutuan jemaat ini. Di setiap rayon, di setiap KSP yang ada. Dan Tuhan, Engkau nyatakan kuasa memberkati akan setiap usaha, perencanaan, gumul, juang, syukur setiap keluarga di dalam persekutuan jemaat ini. Tuhan mau pakai hamba-hambamu, para pelayanmu di tengah-tengah jemaat ini untuk mendampingi, untuk memberikan rasa aman, damai dalam kehidupan umatmu melalui pelayanan yang dikerjakan. Tuhan memberkati majelis jemaat secara khusus hambamu ketua PHMJ GKI Pengharapan Wasserisin yang Tuhan Engkau utus dan percayakan ada di tengah-tengah jemaat ini bersama dengan keluarga. Nyatakan kasih dan kuasa serta berkat-Mu melimpah dalam kehidupan hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat ini untuk membawa seluruh jemaat ini kepada firman Tuhan dan kepada semua kebaikan yang Tuhan sediakan. Kami berdoa untuk jajaran majelis jemaat penatua dan syamas. Kami berdoa bagi badan pelayan, unsur-unsur jemaat PKB, PW, PAM, dan PAR, bahkan para pengajar sekolah minggu. Kami berdoa bagi ketua-ketua KSP dan badan-badan kepanitiaan yang terbentuk di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa bagi hamba-hambamu yang memberi diri dalam pelayanan di setiap ibadah yang dilakukan atau bahkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Kami berdoa bahkan untuk pemain-pemain keyboard, para kantoria, pengisi-pengisi pujian, pemain trompet, operator proyektor, sound system, bahkan hamba-hambamu yang memberi diri untuk menyiapkan gedung gereja sebagai tempat ibadah yang di sana, di sini dilaksanakan ibadah-ibadah. Hamba-hambamu para kostor diberkati oleh Tuhan senantiasa. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya kepada-Mu. Ketika kami boleh menerima firman-Mu dan bersyukur, kami juga mengungkapkannya lewat persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang telah dikumpulkan menjadi pemberian umat-Mu untuk menopang pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, Klasis Malamoi, bahkan rumah besar GKI di Tanah Papua. Engkau menerima dan menguduskan persembahan syukur umat-Mu bersama dengan pengucapan syukur yang dibawa kepada-Mu dari keluarga Bapak M. Karat di Rayon Agape atas ulang tahun Bapak Guru S. Karat yang ke-72 tahun pada tanggal 3 September kemarin. Tuhan memberkati akan hambamu Bapak Guru S. Karat di usia 72 tahun dan terus ke depan. Kekuatan kami ketika kami ada di usia lanjut adalah Tuhan semata-mata yang akan menyatakan kekuatan dalam kehidupan hambamu Bapak Guru S. Karat di usia 72 tahun dan terus ke depan. Berdoa kami menyerahkan pengucapan syukur keluarga Ibu M. Yarulo yang bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi keluarga, yang oleh penyertaan Tuhan keluarga mengucap syukur pada hari Jumat tanggal 4 September kemarin. Anak terkasih, anak Naomi Fatika Papuana Yarulo boleh diwisuda di Sekolah Tinggi Agama Kristen Apolos Manado. Serta kami berdoa Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi mama terkasih bersama dengan adik-adik dan kedua cucu dalam pertumbuhan mereka serta anak mantu. Kami menyerahkan syukur ini kepada Tuhan, biarlah Engkau menyatakan kasih setia dan berkat dalam kehidupan keluarga Ibu M. Yarulo. Kami berdoa juga membawa pengucapan syukur keluarga penatua LF Usior dalam bulan bina keluarga sepanjang bulan September. Tuhan menyatakan kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan hamba-Mu ini. Bersama dengan pengucapan syukur juga kami bawa perpuluhan yang dibawa oleh hamba-hambamu
baik dari keluarga Bapak M. Karati Rayon Agape, satu keluarga di Rayon Bukit Saitun KSP 3, keluarga Bapak Yosef Salosa di Rayon Bukit Saitun, keluarga Bapak S. Mobilala di Rayon Kanaan, dan keluarga Bapak Penatua S. Sagrin. Tuhan menerima semua pemberian perpuluhan hamba-hambamu. Nyatakanlah dan genapilah janjimu. Engkau membuka tingkap-tingkap langitmu dan mencurahkan berkatmu mengalir dalam kehidupan umatmu. Terima kasih Allah Tuhan kami. Kami berdoa juga untuk hidup bergereja kami, Rumah Besar GKI di Tanah Papua. Tuhan memberkati para pemimpin gerejamu dalam tanggung jawab kepemimpinan. Biarlah itu dilakukan dalam hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya Rumah Besar GKI di Tanah Papua menjadi berkat di atas Tanah Papua, bahkan lebih luas daripada itu. Engkau memberkati hamba-hambamu, para pemimpin bangsa dan negara ini, dan secara khusus hamba-hambamu yang memimpin di atas Tanah Papua, bahkan secara khusus di wilayah Kabupaten Sorong. Engkau berkati dengan hikmat bijaksana, kuat dan sehat, supaya dalam kepemimpinan, dalam pekerjaan dan karya, bolehlah hamba-hambamu mengerjakan kesejahteraan bagi semua orang, bagi masyarakat yang ada di atas tanah ini, juga yang ada di wilayah Kabupaten Sorong. Kami serahkan penuh-penuh kehidupan kami kepada Tuhan. Mitra-mitra kerja gereja diberkati oleh Tuhan senantiasa. Kami hendak masuk bulan bina keluarga dan kami percaya Tuhan menolong kami. Kami juga hendak masuk minggu kerja dan pelayanan yang baru. Ada banyak kegiatan yang hendak kami lakukan. Ada banyak pelayanan, ibadah-ibadah hendak kami lakukan. Kami taruh itu dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan bimbing kami untuk ada di minggu kerja dan pelayanan yang baru dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, kami bermohon dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan melagukan bersama nyanyian rohani 173 pada bait pertama, kedua, dan baitnya yang ketiga. Bait ketiga nanti kita lagukan sambil berdiri sebagai kesiapan menerima berkat Tuhan.

Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dalam damai sejahtera ke tempat masing-masing. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selamanya.

Puji nama Tuhan, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Kita baru saja mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi yang berlangsung dari GKI Pengharapan Wasarisin Aimas Kabupaten Sorong di pagi hari ini, Minggu tanggal 6 September 2026. Dan dari ibadah yang boleh kita ikuti di pagi hari ini dengan pelayan firman Pendeta Rani Nusi STH dalam penyampaian firman Tuhan Nehemia 2 ayat 1-10, berani melangkah dalam panggilan Tuhan untuk menghidupkan. Semoga saja penyampaian firman Tuhan dengan refleksi yang sudah disampaikan kepada kita, mari kita belajar dari seorang Nehemia untuk selalu patuh dan taat kepada Tuhan dengan situasi yang tidak mudah. Ia tetap mengandalkan Tuhan dalam keadaan yang memprihatinkan. Dia tetap bersandar kepada Tuhan dan sehingga dia berani melangkah menggunakan kesempatan dan menyampaikan pergumulan hatinya. Sehingga kisah Nehemia ini kita belajar bahwa panggilan Tuhan seringkali dimulai dari kepedulian yang tumbuh di dalam hati. Dan ada kalanya Tuhan memperlihatkan kita sesuatu yang rusak, terluka, atau kehilangan harapan, bukan supaya kita hanya mengeluh, tetapi supaya kita bertanya. Berani melangkah bukan berarti tidak takut. Dan Nehemia tentu menghadapi risiko. Ia berada di risiko seperti ini, namun dia mampu untuk berani. Dan sehingga dengan keberaniannya lahir keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai langkahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga penyampaian firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah di minggu kerja yang baru. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas, reporter Linda Imbiri, tim teknisi lapangan Wemi Lawalata, Yesi dan Leon serta Itaru Kumahu, penanggung jawab Kepala RRI Sorong Jerry Moriol Koso SPT, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia.

Gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan. Kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya, bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani, yang pertama karena mereka tidak mengerti. Yang kedua karena mereka hanya senang mendengar tapi tidak melakukan. Yang ketiga karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani, selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan sehingga kita gak pernah

Kansas 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini saya Danusyah menemani Anda di edisi Minggu 6 September 2026. Setelah ini masih ada rekan-rekan saya lainnya akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih dapat mendengarkan berbagai program siaran lainnya di Sorong Siang ini, pendengar. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Selamat siang, Dewobox.

0: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Dewa Box, selamat siang pendengar. Siang hari ini kembali saya Noni Densi yang hadir menemani siang Anda di suasana hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu untuk Anda semua ya. Umat Kristiani yang baru saja selesai mengikuti ibadah Minggu pagi ya, dan juga lagi dalam perjalanan pulang ataupun juga mungkin mau cari makan siang. Biasanya karena hari Minggu itu biasanya tidak masak, jadi makan di luar. Selamat menikmati bersama dengan keluarga tercinta. Dan juga bagi Anda ya yang siang hari ini lebih memilih untuk menghabiskan waktu di rumah, beristirahat, memulihkan kondisi tubuh, kami akan temani Anda dengan rangkaian acara-acara menarik lainnya ya. Antara lain nanti sesaat lagi akan ada informasi seputar wisata yang mau kami hadirkan untuk Anda. Setelah itu nanti akan ada seni budaya tradisional Papua, dinamika olahraga, Torang Indonesia, kondang, kemudian juga dinamika sepekan, dan rangkaian informasi lainnya hingga jelang pukul 18.00 waktu Indonesia.

Bersyukur buat cuaca yang ada sekarang ini. Dua hari ini adem ya, setelah kemarin hujan walaupun cuma sebentar. Hari ini juga hujannya walaupun gerimis, berhenti. Tapi kita tetap mengucap syukur ya. Jadi setidaknya cuaca di Sorong ini lembab begitu ya. Sedikit lembab dibanding tidak terlalu berdebu ya. Setelah terik panas yang luar biasa sampai 4 sampai 5 bulan juga nih tidak hujan ya. Jadi kita bersyukur bahwa di hari ini ya, dua hari berturut-turut ini cuacanya sangat bersahabat, mendung, cenderung hujan, gerimis ya. Itu membuktikan bahwa Tuhan sayang sama kita. Mendengarkan setiap doa-doa yang dipanjatkan untuk meminta hujan, cuaca yang agak sedikit lebih adem ya. Bersyukur untuk setiap cuaca yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan pendengar, buat Anda yang memang benar-benar mungkin membutuhkan untuk cuti sejenak, untuk libur sejenak begitu ya, itu untuk menghilangkan penat, menghilangkan rasa sesak di dada, mungkin lagi dihantam dengan berbagai macam persoalan hidup, terus kemudian juga lagi butuh penyegaran ya, buat jiwa, buat soulnya supaya tetap waras ya, yang orang bilang menjaga kewarasan ya, mengambil waktu untuk bisa cuti dan juga menikmati sesuatu yang serba slow, itu mungkin menjadi impian banyak orang di tengah padatnya kesibukan yang hampir-hampir rasanya tidak bisa ditinggalkan dan tidak memiliki waktu yang pas untuk bisa berlibur. Nah, liburan slow living itu adalah salah satu yang bisa Anda tempuh ya, kalau Anda merasa tidak bisa menikmati waktu bersama dengan orang-orang tercinta ya. Salah satunya adalah cara berlibur slow living ya, dengan memperlambat ritme, menikmati momen sederhana, fokus pada pengalaman ya, ataupun juga tidak mengejar kunjungan, daftar kunjungan atau itinerary ya yang cukup padat begitu ya. Kan kalau misalnya kita liburan itu kita biasanya sudah ada jadwal ya. Oh, hari ini mengunjungi ini kesini. Jadi sudah terjadwal. Tapi memang betul-betul liburan yang slow living. Jadi kita tergantung kita mau staycation di hotel aja sehari dua hari tidak keluar kemana-mana, itu bisa jadi pilihan ya. Atau kita mau misalnya tidak ada itinerary-nya. Jadi pengalamannya tergantung nanti by request lah begitu. Jadi lebih slow living ya. Jadi tidak ada target, tidak terburu-buru mendatangi banyak tempat wisata dalam satu hari yang menyebabkan Anda kelelahan gitu ya. Terus kemudian juga menikmati kegiatan kecil secara sadar seperti membaca buku, minum kopi atau berjalan kaki ya, menikmati lingkungan sekitar ya. Itu memang betul-betul yang sedang Anda jalani mungkin ya. Terus membatasi penggunaan layar ponsel untuk terhubung kembali dengan alam dan diri sendiri. Lebih banyak bercengkrama bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Siang hari ini, jadi kalau Anda memutuskan untuk berwisata ataupun juga cuti ya, setidaknya pilihan destinasi yang tenang di Indonesia ya. Destinasi yang tenang, yang jauh dari hiruk pikuk, dari keramaian ya. Anda bisa mengunjungi Ubud ya, di salah satu wilayah yang ada di Bali ini, terkenal dengan suasana yang sangat-sangat alami. Ada sawah ya, Anda bisa yoga dan udara yang sangat-sangat menenangkan ya. Terus kemudian di sana Anda bisa melakukan berbagai hal, sekedar jalan-jalan di daerah persawahan, daerah perumahan yang begitu tenang ya. Terus kemudian juga bisa menikmati tempat wisata, kemudian bisa berenang dengan private pool ya. Terus kemudian Anda bisa berolahraga, bisa slow run, slow walk gitu ya, sambil menikmati pemandangan alam dan asri ya. Terus juga Anda bisa mengunjungi Ciwidey ya, atau Pangalengan yang ada di wilayah Bandung Selatan. Di sana itu kalau mau ke Ciwidey itu ya, itu ada kiri kanannya kebun teh di mana-mana, ada danau yang sejuk, kemudian juga ada kebun stroberi. Saya sudah pernah sampai ke sana, sampai kita ke Kawah Putih juga ya. Jadi kalau ke sana tuh benar-benar ya dingin suasananya. Terus kita bisa memetik stroberi langsung dan bisa menikmatinya, bisa langsung makan di kebun stroberinya gitu. Terus bisa menikmati susu, menikmati cimori ya. Jadi enak sekali. Jadi bisa lebih tenang ya, karena dia daerah pegunungan ya, di lembah seperti itu, jadi lebih tenang ya. Kemudian melihat bagaimana masyarakat ya, pagi masih berkabut, sudah mereka turun, kemudian juga sudah bekerja di ladang, kemudian memanen wortel, daun bawang dan lain sebagainya ya. Kira-kira destinasi wisata yang tenang lainnya di mana lagi, nanti saya akan hadirkan untuk Anda.

Oke, destinasi wisata slow living lainnya bisa mengunjungi Jogja dan juga Solo ya, yang menikmati suasana budaya yang lambat gitu ya. Jadi mereka tidak terlalu kejar-kejaran dengan waktu ya. Terus kemudian bisa menikmati kulinernya, jalan-jalan keliling naik sepeda keliling kampung ya, makan makanan di persawahan, terus kemudian juga bisa bercengkrama dengan masyarakat, bisa langsung membatik ya, itu juga bikin kita jadi tenang, bikin kita meningkatkan fokus kita juga. Terus selain itu bisa hunting batik juga ya, ataupun juga mengunjungi galeri-galeri wisata ya, galeri-galeri sejarah begitu, yang istilahnya jauh dari hiruk pikuk. Jogja dan juga Solo menjadi salah satu tempat yang cukup apa namanya representatif ya. Kemudian wisata slow living lainnya Anda bisa mengunjungi Ambarawa Jawa Tengah. Nah, Ambarawa Jawa Tengah ini ya itu beberapa kilometer dari wilayah Salatiga ya. Salatiga juga cukup tenang ya, apalagi ke agak arah selatan apa arah timur ya di Ambarawa itu menyajikan pemandangan pegunungan yang asri dan udara yang sangat-sangat sejuk ya. Terus dia kan daerah pegunungan, daerah lembah juga ya. Di sana juga kalau musim kelengkeng, wow, luar biasa. Hampir sebagian warga yang ada di Ambarawa itu pasti di rumahnya ada tanaman ya, pohon kelengkeng. Jadi kalau berbuah tinggal dipetik, tinggal dinikmati saja gitu ya. Terus juga banyak villa-villa juga yang ada di Ambarawa ya, sehingga kita jauh dengan pilihan dengan harga yang cukup terjangkau, itu menjadi pilihan kita juga untuk lebih tenang ya, jauh dari hiruk pikuk dan lain sebagainya. Itu salah satu ya tempat wisata yang wajib ataupun juga yang bisa dikunjungi. Kemudian kalaupun juga aktivitas harian yang ingin kita jalani, ya bangun sebangun-bangunnya gitu. Kalau ingin bangun pagi, kita bangun pagi tanpa alarm ya, itu menjadikan kita hidup jadi lebih tidak kejar-kejaran dengan waktu. Kemudian menikmati sarapan itu juga perlahan, sambil menikmati lagu ataupun juga sambil merenung gitu ya, dengan suasana yang tenang. Setelah itu mungkin kita berjalan santai atau morning walk ya di jalan setapak atau area hijau, bisa membaca buku di dekat jendela, merasakan angin sepoi-sepoi atau di bawah pohon misalnya ya. Dan ya masih banyak ya kegiatan-kegiatan yang bisa Anda lakukan untuk menikmati hidup ya, slow living itu, tapi ya pada saat lagi berwisata. Wah, itu jauh lebih nikmat ya, bisa dinikmati dengan santai, dengan baik gitu ya, tanpa harus terburu-buru. Ya namanya juga kalau mau liburan ya harus begitu ya, tidak harus terburu-buru pastinya ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, nanti di jam 12 siang Anda dapat mengikuti ya, ada seni budaya Papua ya, ada obrolan budaya yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali saya Yuda dapat menyapa Anda langsung dari studio RRI Net RRI Sorong. Kita akan berbincang lewat obrolan budaya. Dan kali ini dengan pesona kerajinan tangan khas Mama Papua Kota Sorong, saya akan menghadirkan narasumber untuk mempertajam perbincangan kita di perjumpaan RRI Net obrolan budaya untuk saat ini. Pendengar, budaya Papua begitu beragam. Benda-benda yang ada di depan saya ini juga menjadi salah satu seni budaya yang terus diupayakan untuk tetap ada hingga di zaman modern seperti saat ini. Nah, seperti apa perkembangannya, seperti apa juga mama-mama di Papua yang tetap dengan setia menggeluti agar budaya ini tetap bertahan di tengah gerusnya, gencarnya perubahan-perubahan budaya modern saat ini. Kita akan hadir bersama dengan narasumber dan sudah hadir di studio RRI Net, RRI Sorong, ada Mama Yulin. Mama Yulin, selamat datang di studio RRI Net Sorong. Kemudian juga selamat bakudaba, Mama. Oke, terima kasih sekali Mama sudah hadir, Mama ya. Di tengah-tengah kesibukan, saya ganggu harus datang untuk menceritakan tentang salah satu sisi kekayaan kebudayaan yang ada di Papua. Oke, Mama, kita tidak usah berlama-lama. Ini di depan saya ini ada barang-barang cantik yang unik, yang wow. Ini Mama yang buat?
1: Iya. Dengan kelompok kerajinan di belakang Swiss Bell ada. Kami punya kelompok kerajinan itu dibentuk dari tahun 2013. Nah, selama ini kita berjalan sampai saat ini.
0: Nah, apa jadi, namanya itu, Mama? Kelompok kerajinan?
1: Kelompok kerajinan Teratai.
0: Teratai?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Di belakang Hotel Swiss Bell. Nah, di situ bukan hanya mahkota yang kami buat, tapi ada noken. Terus ada punya aksesoris yang lain seperti anting, kalung, ada punya gelang, sendal, sepatu yang kami buat.
0: Okay. Kelompok ini, mama-mama ini mulai bergerak bersama dengan misi yang sama di 2013.
1: Iya.
0: Ya, mulai ya.
1: Iya.
0: Okay, kalau begitu. Ini memang langsung fokusnya pada barang-barang budaya seperti ini kah, Mama? Atau ada... Tadi tip Mama saya bilang noken,
1: iya.
0: Seperti ini, kemudian juga ada
1: anting ya, seperti yang sekarang saya ada pakai.
0: Oke, okay, iya, dari anu ya?
1: Dari kulit bia.
0: Kulit bia ya? Iya. Oke, okay, semua itu.
1: Kulit kerang-kerang itu. Jadi di situ bukan hanya kerajinan tangan saja yang kami buat, tapi ada punya busana-busana yang dikasih sewa.
0: Oh. Nah,
1: jadi busana itu juga dikasih sewa, sekalian juga kalau mau pakai di tempat kami punya tempat pembuatan kerajinan, berarti saya sendiri kasih pakai, saya sendiri yang ukir lagi mereka punya badan.
0: Oh, gitu. Jadi untuk tamu-tamu yang datang dari luar Sorong, mungkin yang mau ke situ berfoto dengan pakaian adat Papua, begitu kan?
1: Iya, tapi kalau saat ini memang tamu dari luar belum sampai ke tempat kami. Ini hanya bersifat anak-anak sekolah, atau ada kegiatan-kegiatan gereja. Nah, itu yang mereka sampai ke saya, karena kalau mau dilihat, saya ini belum punya tempat yang mungkin saya bisa kelola saya punya hasil kerajinan ini.
0: Okay.
1: Jadi masih pakai rumah sendiri untuk buat saya punya kegiatan ini, bersama dengan teman-teman yang lain.
0: Iya, iya. Yang tentunya tinggal berdekatan dengan Mama,
1: iya,
0: Yulin begitu,
1: iya,
0: ya. Oke, okay. Mama Yulin, dari hasil kreasi seperti ini tentunya setelah jadi, kemudian juga tentunya berkeinginan untuk dapat dijual, begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dapat membantu perekonomian keluarga?
1: Iya. Membantu, kalau untuk kerajinan memang sangat luar biasa, karena bisa membantu saya untuk saya punya anak-anak sekolah, saya bisa bayar mereka punya komite, terus kedua saya punya ekonomi dalam rumah, mungkin makan minum apa sih motor dari hasil ini.
0: Hasil.
1: Iya, karena saya punya suami memang belum punya pekerjaan, tidak menetap.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lewat hasil jualan dari mahkota, noken, sama yang lain-lain, terus untuk saya itu sangat berharga sekali.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mama Yulin, dalam menciptakan karya-karya seperti ini tentunya, apalagi untuk budaya Papua, pasti ini dia punya makna-makna semua nih ya.
1: Iya.
0: Mahkota, kemudian juga yang di tangan,
1: iya,
0: apa semua. Itu bagaimana makna dari setiap benda itu Mama ciptakan Seperti apa itu?
1: Iya, jadi terus terang saya kasih tahu bahwa kalau saya mau buat ini, ya terutama tuh saya biasa minta tuntunan dulu. Tuhan kasih hikmat untuk saya bisa buat ini tradisi yang saya buat, atau ini kan khas Papua.
0: Ya.
1: Tidak mungkin saya asal buat saja. Jadi saya harus minta tuntunan dari Tuhan, Tuhan kasih hikmat untuk saya bisa bekerja. Jadi segala macam desain yang saya mau buat di sini, itu seperti macam film saja yang sudah saya lihat untuk saya buat. Dan saya rasa bahwa mahkota-mahkota ini sangat berharga sekali untuk kami orang Papua.
0: Jadi ada salah satu ritual khusus sebelum
1: iya.
0: menciptakan karya-karya ini. Mama bertanya kepada sang pencipta dulu. Jadi,
1: untuk saya mau desain sesuatu tidak mungkin langsung saya duduk langsung saya pilih, tidak. Saya harus berdoa minta untuk Tuhan. Tuhan kasih hikmat untuk saya dulu baru saya bisa buat ini. Jadi mau buat sendal pun juga saya minta hikmat. Tuhan kasih desainnya bagaimana untuk saya bisa desain.
0: Bukan main ya. Oke. Tapi Mama bahan-bahan seperti ini cukup mudahkah Mama dapat atau
1: ya, jadi awal,
0: mulai susahkah atau seperti apa?
1: Ya jadi awal yang saya mulai pertama buat itu kan saya harus pesan kulit kayu harus saya pesan dulu.
0: Iya.
1: Bulu kasuari juga harus saya pesan kalau untuk kemoceng. Bulu ayam ini kan banyak di pasar.
0: Banyak ya?
1: Iya. Cuman yang mungkin saya pesan itu bulu kasuari dengan kulit kayu.
0: Oke. Oke, kalau kita boleh lihat nih penonton ini ya. Ini kulit kayu ini ya,
1: iya.
0: sama ini bulu kasuari. Iya. Ini agak susah didapat, harus pesan memang tadi ya?
1: Iya, kalau kulit kayu memang saya harus pesan. Bulu kasuari juga harus saya pesan ke Bentuni.
0: Berapa lama tuh biasa kalau pesan?
1: Ya kalau memang mereka dapat hasil ya pasti kirim, karena kapal kan lancar. Jadi kalau dapat langsung mereka kirim.
0: Oke. Mama Yulin, yang paling sering dipesan itu yang seperti apa?
1: Yang gak bisa pesan itu cuma ini saya, tapi kalau yang orang banyak
0: pesan
1: minat ke saya itu yang seperti ini, karena ini mudah dijangkau karena harga murah, terus dia punya bahan cepat kami dapat.
0: Cepat dapat ya?
1: Iya.
0: Oke. Dalam pembuatan seperti ini biasa makan berapa lama nih waktunya nih Mama Yuli?
1: Ya kalau cuman yang dari bulu ayam begini satu hari untuk saya sendiri saja satu hari saya bisa buat sampai 5-6 buah dalam satu hari.
0: Karena Mama Yuli sendiri ya?
1: Iya. Tapi kalau sudah dengan
0: teman-teman
1: yang lain, itu kami buat bisa sampai 40.
0: 40,
1: iya. Ya. Apalagi kalau macam ada pesanan, begitu kan semua duduk, masing-masing tangani.
0: Oke. Itu kalau yang dari kamoceng tadi ya, sama Yuri ya?
1: Yang dari bulu ayam ini.
0: Kalau yang dari kulit kayu dan...
1: Kalau apa? Kulit kayu kan harus kita... Desain dia punya kayu kita potong, jadi ukur dia punya ketinggian apa juga kan tidak bisa salah. Harus ukur sama rata semua dulu baru bisa pasang. Jadi ini di dalam ini kan saya pakai, kebanyakan orang buat kan tidak pakai alas dalam ini. Hanya langsung kulit kayu, tapi kalau yang saya buat Mama sekarang,
0: punya...
1: iya saya pakai alas sponati di dalam.
0: Oke, supaya apa? Terbentuk ya, bagus?
1: Dia terbentuk bagus, terus kedua biar dia dengan kulit kayu ada keringat dia meresap.
0: Oke. Sampai di situ juga Mama Yulin perhatikan benar ya. Oke. Ada perbedaan tidak pembuatan mahkota-mahkota seperti ini untuk yang pria punya yang mana, wanita punya yang mana begitu?
1: Jadi kalau mau dilihat yang seperti begini yang harus untuk wanita. Karena dia tidak pakai yang seperti begini.
0: Oke.
1: Okay. Itu bisa dibedakan ini untuk wanita, terus kalau untuk yang begini yang pria.
0: Pria ada bulu ini di tengah ya.
1: Tapi kebanyakan kan orang lihat kalau yang begini dia lebih bagus, akhirnya mereka biar wanita juga bisa pakai yang begini.
0: Gitu ya.
1: Terus kalau macam yang begini juga, mahkota cendrawasih dengan mahkota bulu kasuari juga kan, sebenarnya kalau mau ikut budaya, perempuan tidak bisa pakai yang bulu kasuari. Bulu kasuari itu begini tidak bisa. Nah, cuman karena sekarang cendrawasih ini kan sudah diperda, jadi tidak bisa lagi untuk pakai cendrawasih. Jadi biasa kalau menurut kami adat Papua, kalau laki-laki yang bisa pakai
0: kasuari,
1: sedangkan perempuan harus cendrawasih.
0: Okay.
1: Itu ada perbedaannya di situ.
0: Oke. Selain sudah ada larangan-larangan sekarang seperti itu, tapi karya-karya seperti ini masih bisa tetap dihadirkan oleh Mama Yuli dan teman-teman ya.
1: Iya. Jadi kami buat mungkin hanya bisa pakai bulu kasuari. Tapi kalau mau pakai cendrawasih, kami buat imitasi.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Baiklah kalau begitu. Peluang pasar ini saya ingin tahu juga dari Mama Yulin. Seperti apa sih? Karya-karya sudah jadi bagus begini. Tuh kalau tidak dipasarkan juga sayang. Ya. Seperti apa ini yang selama ini Mama Yulin dan teman-teman jalankan?
1: Yang selama ini kami buat, kami punya kegiatan kerajinan ini, memang berapa kali kami minta tempat ke Hotel Swiss Bell untuk bisa
0: pajang ya?
1: Pajang, tapi agak susah. Jadi terpaksa sekarang ini saya cuma lewat, saya punya Facebook saja saya posting. Jadi setiap kali saya buat, saya posting di Facebook, langsung orang pesan.
0: Oke,
1: tapi kalau mau kasih juga masuk, ya mau kasih masuk ke pihak hotel atau ini, memang agak susah.
0: Oke.
1: Jadi selama ini memang saya yang bergerak dengan dinas, cuma dinas pemberdayaan. Dinas pemberdayaan itu yang sekarang bisa angkat saya untuk berjalan dengan saya punya kegiatan ini, jadi sampai bisa jadi instruktur dari dinas pemberdayaan untuk mama-mama Papua yang lain. Jadi kami dari dinas pemberdayaan itu punya kelompok binaan, ada 5 kelompok. Salah satunya saya, jadi saya ini yang selalu jadi instruktur untuk mereka.
0: Wow, mantap sekali tentunya ini ya. Oke, selain lewat media sosial, Mama Yulin dan teman-teman mempromosikan karya ini, pernahkah diajak pemerintah untuk dalam satu event misalnya pameran misalnya?
1: Ada, kemarin,
0: di luar daerah atau?
1: Kemarin saya sempat ke Bali.
0: Wow.
1: Sempat ke Bali, pergi dari Kota Sorong kami ke Bali bawa hasil karya dari Papua punya. Jadi saya bawa baju, mahkota dengan sendal.
0: Baju sudah jadi baju?
1: Sudah.
0: Atau kain batik Papua saja?
1: Tidak, baju.
0: Sudah
1: baju
0: jadi ya?
1: Ada itu foto-foto ada di itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya bawa sampai ke Bali, saya pakai pas kegiatan hari pertama sama-sama dengan saya punya narasumber di sana. Jadi kita dari 5 kabupaten, 1 kota, hanya kami yang dari Kota Sorong yang punya hasil karya, kami bawa lengkap. Karena sampai dengan buah pinang apa semua kami bawa.
0: Oh, ya?
1: Jadi di saat presentasi kami punya barang-barang ini sudah yang presentasi sampai noken tentang pinang apa semua kami punya. Akhirnya dari sana pulang kita dapat juara terbaik untuk Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.
0: Kapan itu?
1: 2023 kemarin.
0: 23 ya?
1: Iya.
0: Tapi ketika ditampilkan di sana itu kan pasti banyak orang semua ada di sana.
1: Iya.
0: Apa antusias orang-orang saat itu menyaksikan?
1: Mereka senang.
0: Ini Papua ini.
1: Iya, malahan mereka bilang harus mereka pakai juga untuk harus foto. Jadi saya kasih pakai, mereka foto bersama dengan. Kami ada beberapa ibu yang dari Kota Sorong. Nah, itu juga dari dinas sosial dengan pemberdayaan yang utus kami berangkat untuk dari Kota Sorong.
0: Okay. Dari dinas instansi teknis terkait, perindustrian, perdagangan misalnya, pernahkah mengajak kolaborasi dengan Mama Yulin dan
1: Mama?
0: Belum ya?
1: Iya.
0: Jadi memang Mama Yulin dan teman-teman betul-betul berjuang sendiri ya?
1: Iya.
0: Menghasilkan karya sendiri,
1: iya.
0: Cari pasaran sendiri, iya. Begitu ya?
1: Jadi 2015 saya punya mahkota, sendal sama anting, itu sempat ke Australia, Bapak.
0: Sedap, mantap punya, ya. Apa itu dipesan dalam bentuk banyak atau?
1: Mereka bawa untuk jadi sampel, anak-anak mahasiswa. Bawa untuk jadi sampel di sana. Jadi saya bikin anting dari kulit kerang yang seperti begini, tapi saya bungkus dengan benang. Jadi saya jahit benang lagi, saya bungkus, saya bikin model giwang. Nah, terus saya bikin sendal. Sendal dari manik-manik sama sendal dari benang.
0: Yeah.
1: Nah, terus mahkota. Jadi saya bikin mahkota sempat mereka bawa sampai di Australia. Itu mahasiswa dari Jayapura yang pesan. Nah, jadi mereka pas karena saya posting, terus mereka pesan. Sudah, mereka sampai di Sorong sini ambil lagi baru urus ke transmigrasi apa?
0: Imigrasi.
1: Imigrasi dulu baru mereka
0: bawa, ya?
1: Bawa keluar.
0: Oke, tentunya. Nah, bagaimana Mama Yulin dan juga mama-mama yang lain pengrajin mengajak masyarakat Sorong atau anak-anak muda untuk mencintai produk-produk Mama Doang ini?
1: Iya, jadi setiap kali macam ada kegiatan begitu kan, kalau mereka pakai saya selalu bicara. Saya bilang, apa yang sekarang kami orang tua buat ini, mungkin kamu anak-anak juga bisa lihat, jaga, dan bisa kembangkan apa yang kami orang tua buat. Anak-anak itu mereka lihat, saya biasa bicara dengan mereka bahwa jaga kami orang Papua, khusus ini tuh punya khas Papua ini, bisa kami jaga sama-sama sampai turun temurun itu semua punya, bisa buat seperti begini.
0: Oke. Mama, tapi untuk mahkota seperti ini kan setiap daerah di Papua kan berbeda-beda.
1: Iya. Bagaimana? Kalau yang seperti ini kan khusus untuk orang Biak.
0: Iya.
1: Yang pakai bulu ayam.
0: Iya.
1: Ini kalau mau dilihat itu kebanyakan dari Biak yang punya. Tapi kalau mahkota ini kan ini sudah jadi umum. Umum untuk kami orang Papua. Tapi kalau yang ini memang ini khas orang Biak.
0: Iya ya.
1: Yang ini. Tapi kalau untuk ini kan sudah, ini sudah umum ini untuk kami orang Papua.
0: Oke, jadi hal-hal seperti itu juga Mama Yulin tahu ya.
1: Iya.
0: Mahkota-mahkota yang berasal dari Biak.
1: Iya. Gitu ya. Sedangkan kalau kasih pakai busana juga kan kita bisa tahu. Kalau memang ini dari Maibrat punya, berarti dia minta waktu kami belum apa mengenai cendrawasih belum perda, kalau dia minta untuk pakai Maibrat berarti kami harus punya cendrawasih tempel.
0: Betul.
1: Nah, itu juga ada punya manik-manik yang nanti pasang. Nah, dengan berpakaian itu dia punya cara ukiran juga, itu kami sudah. Jadi saya tidak bisa ukir sembarang, ini motif dari pantai saya tidak bisa bawa ke gunung. Dari gunung juga saya tidak bisa bawa ke pantai karena motifnya beda-beda. Jadi kalau dari Maibrat, seperti Maibrat dengan Mui, itu kan koba-koba. Kalau dong punya busana itu pakai, berarti kita harus ukir koba-koba. Okay. Tapi kalau kami dari pantai, macam khusus orang Serui, itu kan bisa kulit bia, kulit kerang itu kita bisa ukir, terus apa motif hewan buaya itu.
0: Oke. Semua itu Mama Yulin pelajari dan harus tahu ya. Mama Yulin, mama-mama semua yang lain juga tahu cerita-cerita seperti ini?
1: Kalau yang lain memang tidak, itu biasa saya, yang karena saya yang ketua, jadi sedikitnya saya sudah bisa ya pelajari. Karena saya bapak kan dulu orang seniman, jadi saya ambil itu juga pengalaman itu dari bapak.
0: Ah, ya, tentunya ya. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar? Suami, anak-anak, lu mendukung kan mama?
1: Iya. Jadi kalau untuk kerajinan ini memang saya punya anak juga ada 4 yang terlibat. Terus suami juga kalau memang pada saat saya mau buat mungkin saya butuh tenaga. Kalau memang teman-teman yang lain ada punya kesibukan, ya pasti suami juga harus turun. Itu karena ini menunjang kami punya ekonomi dalam rumah tangga juga.
0: Suami mendukung dan mensupport sekali tentunya ya. Oke, tadi Mama Yulin sempat bilang kalau seperti yang itu, berarti satu hari ini bisa jadi 5 kalau Mama Yulin sendiri.
1: Iya, saya sendiri kalau duduk kerja, karena yang begini kan tidak terlalu setengah mati kalau kita susun seperti ini. Tidak terlalu setengah mati.
0: Dan bahan bakunya sendiri cukup mudah didapat.
1: Gampang untuk dapat, ya. Jadi ini kan kain, terus dia punya sponati.
0: Oke. Mama Yulin, selama ini yang memesan biasanya lebih banyak dari mana, Mama Yulin?
1: Dari
0: sanggar-sanggarkah atau?
1: Dari gereja.
0: Dari gereja paling banyak.
1: Gereja yang paling banyak. Memesan. Jadi mereka pesan mahkota, terus ada yang sirkam-sirkam itu, yang sisir saja.
0: Iya.
1: Terus juga taruh di, itu paling banyak.
0: Paling banyak.
1: Dengan apa? Dari kemoceng juga, tapi untuk ikat di tangan, di kaki. Karena biasa ada kegiatan mungkin di saat ada lomba ukulele, ada kegiatan-kegiatan lain menyanyi, itu mereka punya seragam. Jadi bukan hanya mahkota saja yang mereka pesan, tapi ada anting, ada kalung, sama aksesoris yang lain seperti di gelang, di kaki, tangan, semua mereka pesan.
0: Oke. Aduh, menarik sekali ya. Jadi, kalau ada event-event begitu dan semua memesan di Mama Yulin, terasa terbantukan sekali ya Mama Yulin ya. Untuk ekonomi ya.
1: Iya.
0: Pernah tidak mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan tidak ada event begitu sepi sekali begitu kan?
1: Tidak pernah rasa sepi karena setiap saat ada pesanan biar cuma 1-2 itu ada.
0: Tetap ada ya?
1: Iya, karena anak-anak sekolah. Jadi kalau saya sudah posting, kan saya posting di TikTok, saya ada posting di Facebook, jadi apa orang tua dari anak-anak sekolah tuh kalau mereka lihat, sudah. Mereka pesan, oh kakak, bisa kak bikin satu atau dua? Ini kegiatan-kegiatan daripada tong sewa-sewa di apa sanggar-sanggar atau di salon, mendingan kami punya. Oke, baik, siap, nanti saya buat. Jadi kalau anak sekolah, ya, dong punya orang tua yang pesan, biasa saya kasih itu 80. Karena saya juga mengerti.
0: Iya, iya.
1: Iya, jadi saya tidak bisa pukul harga sama dengan yang mungkin ada dong punya kegiatan-kegiatan lain. Tapi kalau untuk anak sekolah, mereka pesan tuh saya tidak bisa kasih harga mahal karena saya juga punya anak pernah sekolah.
0: Tahu. Begitu ya, Mama ya?
1: Iya.
0: Oke, apalagi yang Mama impikan saat ini bersama dengan kerajinan yang menghasilkan ciri khas kita punya Papua ini.
1: Iya.
0: Bersama Mama punya teman-teman yang lain.
1: Iya, yang sampai saat ini kami dalam kelompok itu ingin supaya mungkin kami punya tempat khusus dan ada punya mesin-mesin yang bisa kami gunakan untuk buat kami punya kegiatan. Karena di rumah tuh hanya mesin jahit, jadi yang seperti begini kalau kita bisa jahit-jahit, tapi kalau tidak hanya dilem. Memang mesin jahit ada, tapi agak susah kalau kita mau jahit ini, karena mesin jahit biasa harus kita pakai tuh yang model-model jet ski begitu supaya langsung cepat saja.
0: Soalnya bahannya juga agak tebal ini ya.
1: Iya.
0: Kalau memang
1: kalau mesin jahit biasa tidak bisa. Tidak. Saya sudah coba, ada salah satu di situ mungkin.
0: Oke.
1: Saya sudah coba tapi
0: mesinnya
1: bisa.
0: Ada. Seandainya ada di Sorong begitu.
1: Mesin jet ski ada. Di ya. Sorong ada.
0: Jadi itu Mama Yulin dan teman-teman berharap
1: iya, harus
0: bisa mungkin ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk mesin seperti itu ya. Oke, oke kalau begitu.
1: Karena kami punya kerajinan ini kan banyak, jadi macam sendal. Nah, sendal kan saya tidak punya mesin pres, jadi biasa tuh saya pres dengan kaki-kaki kursi, dengan meja. Jadi kalau saya sudah buat selesai, langsung saya kasih masuk apa sepatu-sepatu yang itu saya kasih masuk dulu, baru saya tindis lagi dengan karena tidak punya mesin pres.
0: Oke. Namun demikian tidak mengurangi semangat dari Mama Yuri dan teman-teman ya.
1: Iya.
0: Ya mudah-mudahan pemerintah bisa menonton dan bisa menyaksikan acara kita ini dan bisa memberikan solusi untuk Mama Yuri dan mesin jahit tadi, mesin pres sendiri.
1: Iya.
0: Kemudian juga bermimpi mempunyai satu kedai begitu ya, satu toko yang menyajikan semua hasil karya Mama Yulin dan juga mama-mama tentunya ini. Oke, adakah yang juga Mama sampaikan buat anak-anak muda zaman saat sekarang tentang semua ini?
1: Ya mungkin pesan saya untuk anak-anak muda supaya mari kita orang jaga tong punya hasil karya dari Papua, hasil khas Papua ini kami jaga dan kami lindungi dengan baik. Dan kalau bisa harus seperti kami mama-mama ini, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda-mudi sekarang itu seakan-akan macam kalau sudah ya namanya sudah ada punya pergaulan bebas, tidak pikir kegiatan-kegiatan begini lagi. Yang bisa angkat ini kan kami mama-mama, kalau anak-anak muda kalau mau lihat kan jarang. Jadi saya minta supaya kalau bisa ke depan anak-anak muda tuh harus seperti kami mama-mama nih, mungkin bisa buat hal-hal seperti begini dan tolong jaga ini hasil budaya kami orang Papua.
0: Iya, oke. Mama tidak mencoba masuk dari sekolah begitu kah misalnya? Datang di SMA, satu SMA, terus menceritakan ini buat anak-anak sekolah? Belum mencoba
1: pernah.
0: Seperti itu ya?
1: Iya, dan dulu di SMA keguruan, tapi itu mereka suruh saya buat itu daur ulang sampah. Jadi saya buat tas-tas dari sampah, jas-jus itu, dengan pembungkus fresco. Itu saya bikin tas-tas shopping besar-besar begini. Kasih ke guru-guru di sekolah itu, mereka minta untuk saya kasih kegiatan ke anak-anak sekolah, tapi sampai saat ini belum pernah.
0: Oke, kalau impian untuk terus memamerkan ini di luar daerah juga kepingin seperti itu?
1: Iya, ingin juga seperti begitu supaya ya kalau mau bilang untuk memamerkan ini atau mau pergi untuk kasih pelatihan ke tempat lain juga saya ingin
0: ya.
1: Apalagi kalau macam bilang ke sekolah-sekolah, kalau memang ada yang minta untuk kami turun kasih pelatihan, kami siap.
0: Bukan main, mulia sekali nih mama-mama nih ya. Dengan semangatnya tetap menghasilkan karya-karya, mempertahankan budaya Papua, tapi juga bersedia kalau diajak untuk mengajarkan semua ini untuk generasi muda kita sekarang. Baik, Mama, saya ingin terus lama-lama dengan Mama, tapi Mama juga harus menghasilkan karya-karya indah supaya kita bisa terus menyaksikan. Dan harapan Mama tadi itu ya, semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan Mama, penyediaan peralatan mesin jahit tadi ya Mama ya?
1: Iya, mesin jahit sama mesin press, sendal dengan sepatu
0: untuk bisa menghasilkan karya sendal dan sepatu, kemudian juga
1: punya tempat
0: ya untuk
1: bisa pajang hasil karya ini
0: semua ya. Oke, Mama, akhirnya kalau ada orang yang menonton acara kita kemudian ingin membeli atau mendapatkan semua ini yang hasil karya Mama Yulin dan teman-teman, mereka harus menghubungi siapa Mama?
1: Ada, saya punya nomor HP, hubungi ke saya sendiri. Nah, kalau memang tidak bisa hubungi juga, silakan langsung di belakang Hotel Swiss Bell, tanya saja Mama Nona Wutoi yang suka buat-buat mahkota, ada buat kerajinan di situ, nanti pasti ketemu dengan saya.
0: Oke. Mama Yulin, terima kasih sekali ya sudah hadir di studio RRI Netnya RRI Sorong. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya Mama ya. Tetap semangat Mama ya.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak. Salam saya buat Mama-mama yang lain juga. Dan pemirsa RRI Net, sampai di sinilah obrolan budaya bersama dengan saya Yuda yang menghasilkan menampilkan karya-karya indah dari Mama Yulin dan juga bersama teman-teman yang terus menghasilkan kerajinan-kerajinan atau juga cindera mata seperti yang kita lihat saat ini, tentunya tetap mempertahankan budaya asli orang Papua. Saya Yuda bersama dengan kru yang bertugas mohon pamit. Kita ketemu lagi di obrolan budaya di lain kesempatan. Sampai jumpa.

Black Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

Pendengar, baru saja kita ikuti bersama ya informasi dan juga obrolan budaya untuk mengenal lebih dekat ya budaya yang ada di Gitompu, tanah tercinta, tanah Papua, tepatnya yang ada di Kota Sorong.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

referee. Dengar, setelah obrolan budaya yang Anda dengarkan, kami akan sesaat lagi gabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Sakarya. Sijazan.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
2: Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ada Kusuma melaporkan.

0: tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
1: Laga pembuka Super League musim ini antara PSM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit 15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Iguinyas berhasil membobol gawang PSM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
2: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
3: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
2: Some players play today the first game in Indonesia.
3: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
2: We play with a right back of 19 years old.
3: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
2: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
3: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
2: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
3: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
1: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
4: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
1: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Baritski, Broto GRRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwalkan

0: tahunan tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim yang lain.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firjantara melaporkan.

0: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti apa tunggu depan. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat yang bisa bermain.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Utut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia. Itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah. Ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Rotorang Indonesia.
1: Pendengar Rotorang Indonesia, silahkan boleh bergabung di 0812-3868-8703. Ada Risa cadangan, Yono Bakri sela-sela, Dimas B, kamulah satu-satunya ya. Kamulah satu-satunya. Kemudian ada Batas Senja, bukan sulap tapi nyata. Demesif sebelah mata, Dikta ku merindukanmu. Elo, Johnny Rock and Roll, Lude Herlino dan Asmi Randa, Bunga-bunga cinta. Seakan di surga drive, dan ada dengan Kamu Memang Gila ya. Yuk 0812-3868-8703 siang hari ini. Yang mau request lagu ya, menemani waktu istirahat Anda tepat pukul 13:31. Cuacanya tadi sudah mendung, sekarang berubah ya. Matahari sudah mulai terlihat tapi masih berawan gitu. Tapi mudah-mudahan juga membuat suasana hati kita jadi lebih adem. Suasana yang ada di Ahmad Yani 44 terasa lengang ya, karena mungkin hari Minggu, suasana hari libur, lebih banyak dipilih orang untuk beristirahat di rumah ya. Dan yang mau request lagu silahkan di line telepon 0812-3868-8703. Selamat hari Minggu untuk Anda semuanya. Kita dengarkan lagu dari Risa cadangan mengawali jumpa kita di Torang Indonesia.

Nah, sudah kita dengarkan sama-sama. Langsung saja saya kasih kesempatan untuk Anda yang mau telepon ke sini di 08 12 38 68 8703. Masih ada Denada, Drive, Dude Herlino dan Asmiranda, Elo, Dikta, The Massive, Batas Senja, Dimas Beck dan Yono Bakri. Lagu-lagu Indonesia menemani Anda yang lagi beristirahat, yang baru memulai makan siang ya. Kemudian juga yang lagi santai dengan keluarga, yang lagi nonton, yang lagi tidur tapi lagi dengarkan radio, yang lagi mobil menemani Anda di siang hari ini. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga serta orang-orang tercinta. Saya hadirkan Dimas Beck dengan Kamulah Satu-Satunya. Setelah itu ada Yono Bakri dengan Sela-Sela.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

masih ada batasan dia dengan bukan sulap tapi nyata. Oh, saya pikir bukan sulap, bukan sihir ya. Terus ada The Massive Sebelah Mata, Dikta Aku Merindukanmu, Elo dengan Johnny Rock and Roll, Bunga-Bunga Cinta, Dude Herlino dan Asmiranda, Drive Seakan di Surga, Denada dengan Kamu Memang Gila. 0812-3868-8703. Di siang hari ini pendengar, kalau begitu saya hadirkan Batas Senja ya. Setelah itu ada The Massive.

0: bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Yuk ayo yang mau request lagu kondang kontak dangdut. Ada Gita Yobi, bumi semakin panas. Memang benar, karena sekarang ini memang panas. Aurel Dewanda, salah paham. Rifana, cukup sekali. Andika Mahesa dan Eran Hill, Madiun Ngawi. Tasya Rosmala, berhenti berharap. Irsya dan Nananga Suwito, abu-abu cinta. Trio Macan, Kalung Emas, Aurel Octavia, tamu kondangan. Murni Chania, saat bersamamu, Elvi Sukaisi, kemesraan. Di 0812-3868-8703, hadir untuk Anda siang hari ini. Yuk, request lagu ya. Menemani Anda yang lagi beraktivitas ataupun juga yang lagi mau istirahat. Apa kabar Bang Luhut, Ibu Anna, Puja, kemudian juga ada Ibu Hartini, Pak Rete dan Bu Rete, kemudian ada Teteh Dinda di Bogor ya, ada Mamado juga, kemudian Pak Nasrun, Pak Leman, Pak Andi Yudhistira, ada Bidan Louis, kemudian ada Pak Effendi, Pak Widi yang ada di Tokyo, Ibu Farida yang ada di Palu, Ibu Bunda Natalia, Bunda Els, ada siapa lagi ya, Nona Vika, Pak Willy, Pak Deki, selamat siang. Kemudian juga ada Pak Jeffrey Haurisa bersama dengan keluarga ya. Ada Boy yang ada di Dom, kemudian juga ada Niva, Feni, ada mamanya Oma Cio, kemudian juga ada Mama Moni yang ada di Kasim. Selamat siang ya. Kalau lagi mendengarkan siang hari ini. Ibu Nur juga apa kabar? Yang ada di Kilo 13. Selamat siang Ibu Nur bersama dengan Bapak, bersama dengan keluarga. Selamat siang ya. Oke, kalau begitu saya hadirkan Gita Yobi, Bumi Semakin Panas.

Iya, bumi semakin panas ya, dan ini juga ya cocok dengan kondisi cuaca yang ada di kota kita ya, tapi bukan hanya di sini, tapi di hampir seluruh wilayah Indonesia juga mengalami kekeringan yang cukup panjang gitu ya. Jadi memang harus berhati-hati, kita tetap harus waspada ya. Dan dua hari ini kita bersyukur cuacanya sangat bersahabat, mendung, ada hujannya sedikit ya. Setidaknya air hujan ini sudah membasahi tanah ya, atau bumi Malamoy ini, dan menjadi ungkapan syukur kita semuanya ya. Oke, masih ada Aurel Dewanda dengan Salah Paham, Rivana Cukup Sekali, Andika Mahesa ya, dengan Madiun Ngawi, Tasya Rosmala Berhenti Berharap, Irsya dan Nanang Suwito, Abu Abu Cinta, Trio Macan, Kalung Emas, Aurel Octavia, Tamu Kondangan, Saat Bersamamu dari Murni Chania, Kemesraan Elvi Sukaisi. Dan siang hari ini kalau kita bicara soal panas, ini juga lagi viral di sosial media. Hampir semua penerbangan juga tutup ya, terutama yang ada di Bandara Soekarno-Hatta dan wilayah sekitarnya, seperti di Bandung dan juga sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Akibat pergerakan ataupun juga munculnya lava dari Gunung Anak Krakatau ya, erupsi yang terjadi di Gunung Anak Krakatau ya, sehingga semua penerbangan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta baik dalam dan luar negeri mengalami cancel ya, sejak dari kemarin dan juga dari hari Jumat, hari Sabtu gitu ya. Di mana Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Banten kembali menunjukkan aktivitas vulkanik dengan fenomena yang menyerupai lava fountain atau air mancur lava. Tidak hanya menghasilkan semburan merah menyala dan aliran lava, tetapi juga menimbulkan suara gemuruh serta getaran. Lava mountain ini yang ada ya, dari artikel PVMBG Kementerian ESDM menjelaskan bahwa semburan merah dari erupsi Anak Krakatau terlihat secara terus-menerus. Meski ketinggian kolom erupsi tidak dapat diamati, aktivitas tersebut disebut menyerupai fenomena lava fountain ya, yang menghasilkan aliran lava. Dan tinggi kolom erupsi ini tidak teramati, akan tetapi warna merah menyala, semburan erupsi ini terlihat sangat jelas ya, dan itu terus menerus. Dan juga sempat viral di sosial media terkait juga dengan ada salah seorang netizen yang kebetulan itu lagi berada di laut ya, mereka lagi melakukan liburan, terus kemudian juga menikmati pemandangan sekitar laut, kemudian juga memancing ya. Nah, tapi kemudian mereka dikagetkan dengan perubahan cuaca dan tiba-tiba melihat dari dekat semburan lava dari Anak Gunung Krakatau. Dan juga dijelaskan erupsi selama beberapa jam dan berkaitan dengan aktivitas lava fountain ini bukan merupakan fenomena tidak lazim pada gunung api, tapi ini dapat terjadi sebagai bagian dari proses erupsi lava yang berlangsung secara terus-menerus. Fenomena ini menyerupai lava fountain atau lava air mancur yang menghasilkan aliran lava. Erupsi terus-menerus dalam durasi beberapa jam yang berasosiasi dengan erupsi lava air mancur adalah fenomena umum yang terjadi gitu ya. Karena fenomena ini akhirnya membuat beberapa penerbangan semuanya ditutup untuk sementara ya, hingga akan dirilis kembali lagi, dan juga menimbulkan getaran akibat aktivitas Anak Gunung Krakatau. Jadi di beberapa wilayah yang ada seperti gempa bumi begitu ya, itu mengalami goncangan getaran beberapa kali sejak dini hari, Sabtu dini hari, dan getaran kuat juga terjadi hingga pagi hari kemarin.

Okay, baru saja tadi kita dengarkan bersama pendengar ya, lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Ada Aurel Dewanda dengan Salah Paham dan Rivana Cukup Sekali. Masih ada Andika Mahesa dan Aaron Hill, Tasya Rosmala, Irsya, Nanang Suwito, dan juga ada Trio Macan, Aurel Octavia, Murni Chania, dan Elvi Sukaisi ya. Di 0812-3868-8703 324-222 ya, di siang hari ini pendengar. Oke, dan juga apa kabar Anda yang mungkin baru akan keluar di sore hari ini, nanti ya mau mingsor sama-sama keluarga, nongkrong cantik ya di SMC atau di Serang Modern City ya. Oke, dan juga ini Kementerian Perhubungan sampai melarang kapal untuk mendekat 3 km dari Kawah Anak Krakatau ya, karena semburannya masih ada sampai sekarang ini gitu ya, sehingga memang betul-betul diantisipasi penerbangan saja sampai di cancel ya, khususnya dari dan mau ke Jakarta. Kemudian sekarang giliran kapal ya, ini Kementerian Perhubungan melarang kapal mendekati kawasan dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau, dan pembatasan tersebut diberlakukan selama gunung api berstatus level 3 atau siaga untuk mengantisipasi risiko terhadap keselamatan pelayaran. Ketentuan tersebut juga disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 1 Banten. Ketentuan itu berdasarkan pengumuman ya per hari ini Minggu 6 September 2026, di mana kapal dilarang mendekati kawasan dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Ketentuan ini diberlakukan selama status level 3 ya masih berlaku. Pembatasan tersebut dilakukan menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda yang kini berada pada level 3 atau siaga. Seluruh kapal yang melintas di perairan tersebut juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi aktivitas vulkanik gitu ya. Dan Kementerian Perhubungan juga meminta nakoda senantiasa memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, melakukan pemantauan dan informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan BMKG serta BPBD setempat serta instansi pemerintah terkait. Dalam merencanakan pelayaran, nakoda juga diminta untuk memperhatikan kondisi cuaca, arah sebaran abu vulkanik, termasuk juga informasi keselamatan pelayaran yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

0: pendengar dimanapun Anda berada, segera kita ikuti bersama dinamika Sorong Sepekan yang hadir di suasana sore hari ini.
1: Sorong sore ini.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan keruan dengar Anda, diantaranya kemarau panjang dua distrik di Raja Ampat kekurangan air bersih. Selain itu di minggu ini, Menko Zulkifli Hasan salurkan bantuan pangan di Kota Sorong, dan pendengar, inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, kemarau panjang 2.942 warga dua distrik di Raja Ampat kekurangan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Muhammad Guntur Tamimi mengatakan selama periode Juli hingga Agustus beberapa distrik di Raja Ampat mengalami krisis hidrologis akibat kemarau panjang yang mengganggu ketersediaan air bersih dan produktivitas warga. Ada sebanyak 700 kepala keluarga dan 9 fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan perkantoran mengalami kekurangan air bersih akibat musim kemarau panjang.
1: Juga kepada warga-warga yang mengalami krisis air bersih, untuk sementara kalau bisa memakai air pada skala secukupnya. Jangan sampai ada yang boros gitu. Karena musim kemarau ini masih berlanjut. Dan upaya kami dari BPBD Kabupaten Raja Ampat ini juga, untuk sementara kami fokus pada tempat-tempat infrastruktur pemerintah lainnya, tempat ibadah dan sekolah-sekolah. Itu jadi sasaran kami utama untuk distribusi air bersih seperti itu.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan salurkan bantuan pangan yang dialokasikan untuk 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, bantuan pangan menyasar 69.810 penerima manfaat. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan mengacu pada data penerima yang diberikan oleh Kementerian Sosial.
2: 69.810 itu desa Malabuto Raja dan Pak Gubernur ya, 1.800 ini tentu untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak bisa jadi petani, bukan juga nggak punya usaha, nggak punya pendapatan, itu sebagai jaminan sosial perlu perhatian gubernur, bupati, wali kota, pemerintah untuk kerjasama kita di prestasi.
3: Lagi, intinya seluruh yang berhak itu akan kami berikan bantuan. Jadi arahan dari Bapak Presiden, bagi yang masuk desil 1 sampai 4 yang terdaftar dalam Kementerian Sosial, diyakinkan harus dapat bantuan Bapak Presiden.
4: Waktu penyalurannya, batas penyalurannya sampai kapan Pak?
3: Kalau direncanakan sampai akhir September, namun nanti kalau memang khusus yang saudara-saudara kita yang lokasinya jauh dan di pulau-pulau terpencil, nanti kita akan perpanjang ya, khususnya yang ada di Papua, di Maluku, itu memang mengalami kesulitan-kesulitan kalau tidak diperpanjang, karena kondisinya harus menggunakan kapal-kapal kecil menuju ke kapal-kapal mereka.
0: TNI Angkatan Laut mendistribusikan sebanyak 10 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Pangku Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata mengatakan bantuan ini merupakan dukungan dari Koarmada 3, Kodaira 14, dan Pasmar 3.
5: Dan alhamdulillah sudah disiapkan bantuan untuk NTT juga dalam kemudian TNI Angkatan Laut
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan menggelar Papeda Summit 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan yang hadir sebagai keynote speaker mengatakan pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat adat. Sementara itu, Ketua Papeda Summit 2026 Julian Kelikambo mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.030 peserta.
6: Saya berharap Papeda Summit ini bisa menghasilkan agenda yang konkret, yang nyata. Sama dengan Pak Gubernur tadi, jangan sampai nanti Papua itu hanya jadikan tempat seminar gitu ya. Tetapi ada hasil, ada karya nyata, ada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar hutan, kawasan. Nah, ada program aksinya yang nyata, di mana gitu, apa yang dikerjakan, berapa anggarannya gitu. Dan sekarang kan ketua steering komitenya saya, jadi BPDL itu, dana-dana itu, kalau dulu sulit sekali, akhirnya seminar-seminar aja toh, karena mencairkan dananya sulit, syaratnya banyak. Jadi nanti seminar di sini, seminar di sana, pertemuan mana, kan lama-lama anggarannya kurang. Baik. Nah kita ingin agar ya anggaran-anggaran itu dapat hasil yang nyata dirasakan oleh masyarakat yang di sekitar.
7: Ya memang kami ini tidak sekedar seremonial, pertemuan begitu saja, kemudian dibawa angin dan pergi. Pertemuan ini menjadi fondasi kami akan mempertemukan para pengambil kebijakan dan pemerintah daerah, akademisi, keso dan semuanya. Kita berdiskusi, kemudian hasil diskusi selama 3 hari, 4 hari ini akan kita buatkan dalam rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan inilah yang akan kami buatkan dan dalam satu surat, kemudian kami antar ke Bapak Presiden melalui Bapak Menko Pangan, kemudian ke Bung Ferry Bonggai untuk mempertemukan semua KM yang ada di sana. Kalau dulu Jakarta memiliki proposal seperti ini, konsep pembangunan berkelanjutannya, tapi sekarang kita balik dari Papua kita dengan Jakarta sendiri. Kebijakan itu bisa dirubah. Kebijakan bukan aturan atau kita. Yang tidak bisa dirubah itu hanya gelombang, arus, dan arah angin. Tidak bisa dirubah. Kebijakan bisa.
0: Dinas Kesehatan Papua Barat Daya menggelar bakti sosial di Maibrat dan Sorong Selatan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Jen Peter Kambu mengatakan program Dokter Mobile merupakan bentuk kepedulian pemerintah provinsi untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil maupun daerah yang berpotensi mengalami bencana dan krisis tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
8: Sekitar 572 pasien wilayahnya atau penduduk wilayahnya. Ini dan tentunya sudah menjauhi, melewati dari standar yang telah ditetapkan atau standar yang kita tetapkan di Dinas Kesehatan Provinsi. Kegiatan ini juga kami tidak hanya memberikan pengobatan, tetapi kami juga memberikan pemberian makanan tambahan, susu, untuk ibu hamil, kemudian para anak-anak, para remaja juga diberikan. Nah, vitamin-vitamin juga kami berikan, termasuk vitamin-vitamin yang berusaha juga untuk kesehatan perempuan, termasuk juga kesehatan ibu hamil. Kami juga memberikan obat-obat untuk penjagaan kesehatan, termasuk asam folat yang diberikan oleh asam folat dan generasi 4. Kita tidak lagi menggunakan generasi 3. Nah, seperti nanti bisa dilihat di lapangan, kami sudah memberikan yang terbaik, yaitu memberikan kalsium, juga memberikan vitamin D, juga memberikan DHA omega 3. Itu penting sekali untuk pertumbuhan ibu hamil, untuk janin yang ada dalam kandungan.
0: Pemerintah Kota Sorong melalui Kelurahan Palputi Distrik Sorong Barat menyerahkan bantuan pemberian makanan tambahan PMT kepada balita stunting dan balita dengan gizi kurang serta ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat mengatakan bahwa bantuan yang diberikan ini untuk mendukung pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil serta mencegah stunting. Sementara itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengapresiasi kegiatan PMT yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Palputi dalam rangka pencegahan stunting di daerah tersebut.
9: Untuk bayi balita stunting di Distrik Sorong Barat, khususnya di Kelurahan Palputi itu sampai hari ini itu 26%. Itu berarti masih banyak bayi balita stunting yang ada di Kelurahan Palputi. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Sorong melalui Distrik Sorong Barat, secara khusus Kelurahan Palputi, untuk mensikapi dan melihat kasus stunting yang cukup tinggi di tiga posyandu yang ada di Kelurahan Palputi, maka Kelurahan Palputi setelah menerima dana sumbangan dana daur dari pemerintah kota, maka Palura dan jajarannya, Palura Palputi dan jajarannya, mereka melakukan kegiatan pembagian makanan tambahan kepada bayi balita stunting atau bayi balita yang mengalami kekurangan gizi dan ibu hamil.
10: Jadi saya hari ini beri apresiasi buat adek Lura. Ini sudah yang kedua kali beliau ambil dana yang kita beri dari apa daun, langsung membelanjakan ini bahan, dan hari ini kita bagi kepada ya tadi untuk ibu anak-anak yang bayi balita yang stunting, kemudian yang kurang gizi, dan juga untuk ibu hamil.
0: Seluruh fraksi DPRK Sorong menerima laporan hasil pemeriksaan BPKRI Perwakilan Papua Barat atas LKP Bupati Sorong tahun anggaran 2025. Melalui juru bicara fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Lukas Hermawan mengatakan bahwa pihaknya menerima LKP BPKRI atas LKPJ Bupati Sorong dengan sejumlah catatan.
11: Setelah mencermati seluruh dokumen penjelasan pemerintah daerah, hasil pembahasan badan anggaran DPRK bersama TAPD, serta seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan, maka fraksi Kebangkitan Indonesia Raya menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2026 dengan memperhatikan dan menindaklanjuti catatan serta rekomendasi fraksi.
0: Pemerintah Kota Sorong berencana membangun pasar emu yang baru pada tahun ini, sehingga rencananya Pemkot Sorong akan merelokasikan sementara pedagang ke area depan Jupiter. Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim.
12: Pemerintah Kota saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan rencana relokasi pedagang pasar. Sekarang sudah dibangun lapa-lapa sementara yang di Jupiter. Sebenarnya sekarang sudah tahap 80%. Pengaturan enam pasar tahun ini di APBD itu sudah dianggarkan kurang lebih 45 miliar. Itu tahap pertama. Kemudian tahap-tahap selanjutnya akan terus dianggarkan sampai selesai.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja Berita Sorong Sepekan yang bertugas penulis naskah dan teknik rekaman Husni Lain menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Tak terasa sudah pukul 15:32 pendengar. Selamat hari Minggu untuk Anda dimanapun berada, dan juga bagi Anda yang tadi pagi ataupun juga subuh tidak sempat mengikuti ibadah di gereja, sudah mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu sore ataupun juga ibadah Minggu malam ya. Yang lainnya mungkin yang lagi prepare, yang lagi siap-siap mau mingsor nih ya. Ini waktu yang paling pas sekali untuk mingsor sama-sama ya. Jadi sudah waktunya sekarang ini ya, untuk mungkin mau slow run atau apa slow walk juga gitu ya, atau jalan santai atau fun run, fun walk juga. Yang penting bisa melakukan olahraga dan juga setelah itu bisa menikmati sunset ya. Mudah-mudahan tidak tertutup awan ya sore hari ini di Sorong Modern City. Oke. Dan masih menemani Anda, saya juga masih akan terus memberikan informasi lainnya juga, mengisi waktu luang Anda bersama dengan keluarga dan juga orang-orang yang Anda cintai.

0: ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Three, four.

Pendengar, akan ada cerita anak ya di jam 4 sore. Mudah-mudahan nanti akan ada dan juga bercerita terkait juga dengan cerita-cerita anak yang dibagikan oleh teman-teman dari Pinjam Pustaka. Cinta.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Halo?
8: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
7: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
8: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
7: Hah? Yang sabar ya, Cik.
9: A few moments later.
7: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
10: Halo?
7: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
10: Hah? Yang benar?
11: Oh no!
12: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Suasana sore hari ini ya, ini sudah mulai mendung lagi, tapi mudah-mudahan tidak hujan sehingga Anda bisa beraktivitas. Tapi pun warga masyarakat Sorong ini berharap supaya bisa hujan ya, dan bisa merasakan yang namanya ya berkah dari hujan itu, atau hujan berkah.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan cerita anak di sore hari ini ya. Tapi rangkaian informasi terkini lainnya juga akan hadir menemani Anda hingga jelang pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Nih, salah satunya adalah tadi bagaimana aktivitas Gunung Anak Rakatau ya, hampir semua rumah yang ada di wilayah Banten, Jakarta, Lampung, bahkan juga yang di wilayah Sumatera terkena dampak abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau. Bahkan penerbangan sempat ditutup ya di Bandara Soekarno-Hatta, mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Bahkan sampai dengan saat ini masih terus menyemburkan lava. Bahkan juga selain itu ya, bagaimana pemerintah sedang berupaya untuk menangani karhutla di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya untuk penyelamatan satwa yang dilindungi.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua, Nol. Gimana sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan Nol semua, sebelah sama kamu.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Mam ko mamumpaw, malalim po daw. Malalim na bisik, mam ko mamalam. Malalim na bisik, mam ko mamalam. Tolong pobok, penusak, mesin.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk meningkatkan perekonomian, geliat UMKM ini didorong dari berbagai pihak, baik sektor swasta ataupun juga pemerintah, bahkan BUMN, BUMD ya, untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana geliat UMKM yang ada di Sorong? Kita akan dengarkan bersama lewat beranda Asta Cita sesaat lagi.

0: Sorong sore ini.
1: Kemudian saya udah sempat keluar Sorong juga, tetap aja kembali lagi ke Sorong. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin daya tarik Sorong ini inilah yang menjadi fokus Wajah Peduli untuk kita kembangkan dari sosial ego ini supaya semakin kuat, semakin berkelas, semakin naik level, semakin berkualitas dari hari ke hari.
2: Berarti yang saya tangkap memang Wajah Peduli ini hadir merangkul, mengkoordinir, iya. Kemudian juga dengan berbagai program-programnya tadi yang 5P tadi, yes. Dengan kata pasti tadi, yeah. Bukan hanya sekedar kemudian oh ada event jalan.
1: Oke, saya punya lagu ya. Mulai wajah hilangkah kecil,
2: yeah.
1: Menuju kesuksesan besar, menjadi saudara.

0: Halo pemirsa, inilah podcast Torang Bicara RRI Sorong bersama saya dan Misha. Hari ini Tong ada di salah satu kafe di Kota Sorong. Dan di podcast Torang Indonesia hari ini terlihat dia ada Tong, kakak cantik yang Tong mau ajak ngobrol-ngobrol di podcast Torang Indonesia hari ini atau Torang Bicara hari ini. Kita akan berbicara mengenai banyak hal, karena ada banyak hal yang juga cukup menginspirasi dari kakak yang ada di samping saya ini ya. Untuk yang ada di wilayah Sorong dan sekitarnya, mungkin juga saudara asing dengan Tongku Mace yang satu ini. Kalau gitu, Tong langsung kenalan ini. Ini sebenarnya belakangan ini kan yang Tong tahu tuh apa? Mace Peduli. Tapi mungkin bisa kenalan dulu Mace Peduli. Sebenarnya nama asli siapa? Asal dari mana?
1: Siap. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat semuanya. Yang menonton acara ini, salam kenal dari Mace Peduli. Mace Peduli ini adalah satu brand. Yang saya udah buatkan kita sebenarnya. Dan itu sedang proses. Jadi ini brand untuk satu komunitas UMKM lokal Papua Barat Daya khususnya. Mace Peduli ini kaptennya saya sendiri, Syora Dewi, semua di Surakarta. Saya terpanggil untuk membentuk suatu komunitas yang menjadi wadah pemasaran buat UMKM. Dan alhamdulillah usia itu sudah 1 tahun berjalan dan antusias dari teman-teman yang kan juga sangat beragam dan memang senang karena mereka butuhnya sarana untuk bisa pasarkan produk. Nah, Mace Peduli mulai dari sini, jadi kita jadi mitra untuk produk-produk mereka melalui event-event, melalui kegiatan-kegiatan yang bisa branding ya dari brand-brand dari teman-teman
0: mereka. Berarti ini saya panggil Mace Dewi
1: sendiri.
0: Mace Dewi.
1: Mace Syora, kalau Dewi banyak ya, Syora aja.
0: Mace Syora ini berarti kan memang punya visi yang panjang ya.
1: Betul.
0: Visi yang besar dan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih. Ini latar belakangnya apa sampai kemudian muncul ide bikin Mace Peduli, kemudian membackup UMKM-UMKM yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini, Mace Syora?
1: Iya, yes, siap. Yes. Itu awalnya dari kepedulian dulu. Kayak disebutnya Mace Peduli.
0: Okay. Emang ada lihat apa gitu? Apa kenapa sampai wah ini mungkin ada pemikiran bahwa ini kayaknya nih teman-teman UMKM yang di Papua Barat daerah ini perlu diorganisir nih. Atau mungkin Mace Syora sudah lihat ada banyak tapi mungkin kurang terorganisir dan perlu diorganisir sehingga muncullah kepedulian dari Mace Syora. Apakah latar belakangnya begitu?
1: Nah, salah satunya itu.
0: Okay.
1: Yang paling penting itu awalnya, ketika saya merasa gini ya, saya ini lahir di Sorong.
0: Pokoknya 48, asli anak Sorong lah.
1: Asli loh. Jadi 48 tahun yang lalu di Sorong. Kemudian saya sudah sempat keluar Sorong juga, tetap aja kembali lagi ke Sorong. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin daya tarik Sorong ini luar biasa. Dan keluarga saya juga banyak di sini, bahkan orang tua saya juga dulunya dikuburkan di tengah Sorong. Jadi keterikatan emosional dengan kota Sorong ini sudah sangat luar biasa ya. Saya nggak bisa ungkapkan lah dengan kata-kata. Nah, ketika saya melihat keadaan kota Sorong yang belum, maksudnya dalam tanda kutip ya, belum ada peningkatan dibandingkan, artinya sudah bagus, cuman mungkin kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain masih banyak hal yang harus kita benahi lagi untuk lebih baik. Apalagi saat ini Sorong sudah menjadi kota provinsi ya, Papua Barat Daya. Ya, sehingga ini kayaknya kita harus berbuat sesuatu yang bermanfaat nih buat semua. Nah, dari situ saya terpanggil untuk kenapa enggak sih kita bagaimana caranya meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui tadi usaha-usaha kecil, karena sudah dibuktikan COVID kemarin yang hidup dan yang terus berkembang saat ini dan bertahan adalah mereka yang punya usaha-usaha mikro ya, yang lebih kuat, artinya menahan kemarin COVID dan sebagainya, mereka punya lebih kuat. Dari situlah saya berpikir untuk kita harus diperkuat deh ya, terus diperkuat dari dibuka ruang seluas-luasnya untuk mereka supaya bisa mungkin coba lagi ahli ya untuk UMKM ini. Nah, akhirnya saya beruntung tahun 2024 kemarin, karena tanggal 17 Agustus 2024 jadi itu juga Agustus kemarin pas 1 tahun juga masih peduli, saya buat itu. awalnya sudah ada beberapa teman gitu, cuman mungkin saya lebih fokus karena lagi juga sibuk teman-teman ini. Mulai dari beberapa anggota UMKM dan alhamdulillah sekarang sudah 100 lebih ya, sudah hampir 125 anggota kita. Saya namakan mereka adalah, kita ada satu tim seperti kapal besar, saya kaptennya, mereka krunya, kita sama-sama bergerak mulai dari satu langkah kecil menuju satu langkah besar.
0: Berarti bergerak, merambah, melihat potensi-potensi ekonomi sebenarnya di wilayah Kota Sorong yang bisa dimasuki, atau bahkan Papua Barat Daya. Saat pembentukan awal mungkin ada kendala kah, ada hambatan, atau seperti apa?
1: Untuk awalnya itu memang kita kendalanya di biaya ya. Karena kan misalnya, kita misalnya mau buat satu event untuk memasarkan produk. Berarti kan kita harus siapkan tempat, kita harus siapkan ini segala macam acara, itu kan pasti ada biaya. Akhirnya saat ini kita pakai dana sendiri, mandiri. Jadi teman-teman UMKM berpartisipasi untuk ada namanya biaya kegiatan. Jadi setiap event kita ada biaya kegiatan yang kita bebankan gitu ke teman-teman untuk kamu sendirinya, untuk acara dan sebagainya. Dan kita juga bermitra dengan BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta ya, untuk mereka punya ruang untuk membuka akses untuk UMKM bisa bikin kegiatan, dan mereka juga punya kegiatan yang support UMKM. Akhirnya kita bersinergi di situ dan alhamdulillah beberapa kegiatan berjalan sampai sekarang dari dulu sampai 8 bulan. Saya boleh sebutkan salah satu saya awal mulanya dengan pertama dengan Bang Papua dulu nih. Jadi bersama Bang Papua, Masjid Peduli berkolaborasi. Jadi teman-teman di Masjid Peduli ini harus nyarikan Bang Papua. Kita kan pengen mewajibkan kota kita ya, semua wajib lah support di daerah sendiri ya. Bang Papua, jadi Masjid Peduli oleh Bang Papua kita buat kegiatan namanya Bazar Lompat. Berarti setiap bulan kita lakukan itu.
0: Itu salah satu program ya, berarti
1: program
0: yang rutin ya.
1: Yes, sebenarnya kita ngambil konser, kita juga rutin namanya Sabtu Sehat Sorong. Setiap Sabtu, pokoknya juga setiap Sabtu, Sabtu Sehat Sorong dengan ngambil konser. Itu kita lakukan produksi sampai kemarin kan. Dan kita akan membuka ruang-ruang dengan mitra-mitra yang lain. Dan saat ini sudah ada juga, kemudian ada juga Sada ya, namanya.
0: Maria yang sempat sama-sama juga di RRI Fest.
1: Iya, sudah menjadi sahabat Masjid Peduli juga, dan karena kita bisa memberikan kontribusi yang baik untuk wilayah kecil.
0: Berarti memang proses pembentukannya juga tidak mudah, meskipun kesini-kesini semakin berjalan lancar. Ada partisipasi aktif juga dari BUMN, peran pemerintah sejauh ini ya. Berjalan seperti itu, apakah memang bisa menembus pintu-pintu ekonomis yang ada di wilayah Kota Sorong? Memang ada peluang apa yang selalu bisa dilihat, dan apakah memang dari berbagai program-program unggulan tadi juga bisa terus meningkatkan pendapatan teman-teman UMKM ini?
1: Jadi kalau saya basicnya di sektor ekonomi di perbankan Jakarta 13 tahun lebih ya, di marketing perbankan sosial.
0: Orang marketing.
1: Iya. Jadi senang ketemu orang di sini, sedang apa yang masih untuk sesuatu hal yang dimanfaatkan benda ya. Nah, saya lihat bahwa sesuatu itu akan bisa kita ubah ya, ketika ekonomi kita sudah makin baik. Ekonomi kita membaik, kita mulai dari satu grup kecil yang disebut dengan keluarga. Dan keluarga itu adalah di Mace. Mace juga tentu sangat berperan, tapi dalam hal ini Mace juga mensupport ya, dengan keahliannya, dengan kemampuan mereka dari rumah bisa membawa perubahan dalam perekonomian rumah tangga. Salah satunya dengan usaha tadi yang kan tadi. Sebenarnya usaha mikro ya, UMK ya, mikro kecil. Nah, dari sinilah kita coba menyuburkan UMK ini, supaya dari rumah kalau kita sudah kuat secara ekonomi, setidaknya kita sudah mampu diri sendiri, dari hasil usaha sendiri. Jadi kita tidak bergantung lagi kepada yang lain, kepada pemerintah misalnya, tapi apa yang bisa kita berikan untuk pemerintah dari usaha kecil yang kita punya. Nah, inilah yang menjadi fokus Masjid Peduli untuk kita kembangkan dari usaha mikro ini, supaya semakin kuat, semakin berkelas, semakin naik level, semakin berkualitas dari hari ke hari. Untuk itu Masjid Peduli tidak hanya membuka pasar untuk jual produk, tapi kita melakukan 5P
0: Apa itu?
1: Pertama kita mengurus masalah perizinan. Yang mana yang punya usaha kan harus punya izin. Belum usahanya sederhana belum bisa beres, tapi sekarang ini semua harus ada izin usaha. Punya SIM untuk punya usaha, namanya nomor induk usaha, NID. Kemudian baru harus berizin. Kemudian PNI, produksi rumah tangga. Ketepung juga dibutuhkan untuk penanggulangan yang membutuhkan beberapa waktu lama dan beresiko. Soal itu kemudian juga tentang tadi halal, produk halal. Jadi produk-produk yang diberikan untuk masyarakat umum itu harus masuk sertifikasi halal. Ya. Ada pendampingan dari sebelumnya pak. Itu kemudian hak merek dagang. Kita udah capek-capek nih bikin apa namanya? Saya pisang goreng kribo.
0: Ciri khasnya
1: kita bikin mereka kan pisang goreng kribo. Begitu kita daftarkan, apa namanya dia kita sekarang udah ada yang punya. Tapi nggak bisa, itu udah bertahun-tahun kan. Dan setelah waktu itu memberikan edukasi kepada pelaku usaha untuk branding itu dia daftarkan dulu. Selain itu baru kira-kira sebagai branding ya, supaya kita nggak sia-sia waktu kita gunakan untuk menghabiskan waktu begitu lama ya kan. Terus branding kita ternyata tadi saya takutnya sudah ada yang punya, jadi kita nggak boleh ngambil lah itu. Nah, ini hal pertama perizinan, termasuk seperti itu sampai branding dan sebagainya. Setelah perizinan yaitu pelatihan. Kita siapkan juga pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah, ini bekerjasama dengan kelompok tua juga, nanti dengan Telkomsel dan juga dengan Pegadaian. Dan juga nanti dengan lain, terutama dari pemerintah ke depannya, kita berharap seperti itu. Kita dapat pelatihan untuk teman-teman UMKM, terutama untuk pelatihan lain sendiri, baik untuk produknya, pemasarannya, dan sebagainya. Kita nggak bisa langsung sekaligus, tapi bertahap. Dari grup kita, mana yang sudah kira-kira yang memang kita lihat produknya cukup bagus, kita lakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk tersebut. Setelah melakukan pelatihan, kita kemudian melakukan
0: phase selanjutnya.
1: Iya, phase selanjutnya.
0: Phase ketiga
1: itu pemasaran tadi. Pemasaran kita buat event-event dimanapun, apa saja. Itu maksudnya juga jadi IO juga ya, tapi yang kecil-kecilan lah ya buat UMKM ya. Kita bikin ide-ide kreatif apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa jual produk. Jadi kalau ada keramaian, pasti mereka butuh makan ini. Nah, mungkin pengen besok ini dan sebagainya, dan setelah kita buka. Bisa sekali buka, kita bisa 20, 30, tergantung eventnya. Oke, itu yang pertanyaan ketiga ya tadi, pemasaran. Pertanyaan keempat adalah permodalan. Permodalan kita bekerjasama tadi dengan bank. Salah satunya tadi yang sudah kita bekerja juga ada produk-produk untuk UMKM. Kemudian juga nanti mungkin bisa juga dengan perbankan lainnya atau finance dan sebagainya untuk membackup modal dari teman-teman UMKM. Kemudian juga ada ya, berbagai kemudahan diberikan untuk teman-teman UMKM, tapi kita harus tunjukin dulu level kita. Ya, untuk pemodal nggak sulit, tapi kita harus tunjukin bahwa kita layak dibiayai. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola keuangan sehingga nanti pembayaran pembiayaan pemodalan tadi bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, saya rasa pasti akan disupport sama mitra-mitra sendiri ya, memperbankan dan mengelola keuangan. Nah, pemodalan adalah promosi. Salah satu promosi itu kita akan lakukan branding-branding produk baik dengan media-media sosial yang ada, dan salah satunya kita melakukan promosi podcast dan ya terus berlanjut sehingga nanti yang hadir di sini terutama yang lain yang bisa pasang produk dan menceritakan pengalaman mereka dari usahanya itu 5P ya.
0: Sering ada permasalahan juga tentang permodalan dalam dunia UMKM ya. Mengatasi hal-hal semacam ini bahkan kan tidak sedikit juga teman-teman UMKM yang sebenarnya sudah memulai tapi kemudian mundur di tengah jalan karena permasalahan permodalan, permasalahan branding itu sendiri juga dan hal-hal administratif yang lain lah ya, memang perlu disiapkan sebagai seorang yang berkecimpung di dalam dunia UMKM,
1: pelaku usaha,
0: mungkin bisa share juga nih Jadi peduli suara secara umum kepada pemirsa kita. Bagaimana kemudian secara mandiri ini mungkin di luar keanggotaan Mace Peduli ini bisa sharing kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum bergabung dengan Mace Peduli. Kira-kira bisa share ilmu seperti apa secara mandiri untuk teman-teman UMKM juga bisa survive bertahan di dunia UMKM, terutama di wilayah Papua Barat Daya.
1: Pertama adalah konsistensi. Semangat udah ada, ide tentunya, dan konsisten itu makanya kita tetap bergerak walaupun kondisinya sulit. Kita lakukan terus walaupun tidak harus banyak ya, tapi tetap ada gitu. Konsistensi ini penting karena itu akan membawa brand kita untuk selalu ada di setiap saat ya. Kemudian kita nggak harus mengulur dengan modal yang besar. Artinya apa yang kita punya, saat ini yang ada, kita bisa manfaatkan dulu. Mungkin nggak tahu, misalnya ada Mace ya, di rumahnya punya pot pisang, berbuah pisang. Di dapur ada kompor, minyak goreng.
0: Ada tepung.
1: Yang mana ada pisang goreng itu aja.
0: Sesimpel itu.
1: Oke, tekniknya Mace dulu kan mulainya dari langkah kecil. Apa hal simpel, apa hal mudah, apa hal kecil yang kita punya. Tidak usah terlalu dipikirkan yang terusnya. Jadi dulu modal sekian terus. Oh, sudah aja. Itu nanti kita akan besar bertahan. Mulai dari hal kecil, mulai dari langkah kecil, nanti kita akan menuju ke kesuksesan yang lebih besar. Bertahan. Nah, nanti kamu misalnya, oke lah kita mulai contoh tadi pisang gorengnya. Ada di kebun, potong goreng, kasih tepung, jualan dulu. Jadi nanti kita akan bantu bagaimana membuat pisang goreng kreatif. Menjadi salah satu kata Rp1.000. Atau pisang goreng apa di sana yang menarik perhatian orang mau mencoba ini ya. Dari kecil-kecil disisihkan dan itu terus ada tadi ditepuk nih ya. Sehingga nanti kita bisa menaikkan level usaha kita dan permodalan yang besar akan datang. Karena kenapa? Kita udah punya konsistensi tadi, pencatatan yang bagus, kemudian branding produk kita yang terus ada gitu. Ya, walaupun waktu kita belum secara finansial kuat, tapi kita terus jalan. Permodalan itu akan datang ketika kita butuhkan. Karena kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya catatan, kita sudah siap secara keahlian, karena sudah terus sudah punya kita bisa bisa aja mudah lah cara komitmennya dulu, konsistensinya dalam mau serta terus ya untuk komitmen dalam bisnis. Sebenarnya kita juga ada tagline juga,
0: sebenarnya
1: ada resep simple ya sebenarnya untuk usaha. Pasti dari adik saya dengan istilah pasti.
0: Oke.
1: Pasti ya. Pasti itu BASI. Ini mungkin rumus sederhana ya supaya kita tetap bisa konsisten di bisnis kita. T pertama adalah peduli.
0: Oke.
1: Ketika kita peduli, artinya apa? Kita melihat peluang-peluang. Apa sih yang dibutuhkan di lingkungan kita? Contohnya kita berada di satu perumahan atau apa, di sini banyak anak-anak segala macam, ini jualan yang murah-murah juga cukir atau kayak misalnya, kan kita lihat peluang.
0: Kemudian aktif.
1: Kita aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kemampuan kita dalam bisnis ya. Misalnya kita ikut pelatihan keuangan, kita ikut pelatihan tata boga dan sebagainya untuk meningkatkan skill kita. Dan saya rasa banyak peluang-peluang yang membuka pelatihan-pelatihan dengan negeri ya, pemerintah maupun juga proyek hidup yang kami pakai.
0: Sekarang S.
1: Tadi udah peduli, aktif, S-nya senyum. senyum iya bagian dari marketing dari pemasaran. Senyum ketika kita senyum dengan ikhlas itu akan memanggil customer untuk datang kepada kita karena senyumnya tinggi walaupun produk kita biasa-biasa aja tapi ada personal branding di situ kan yang kita berikan kepada orang dengan tulus sehingga itu akan jadi menarik apa sih itu? Dia bisa beli karena suka, bisa beli karena emang enak, atau bisa beli juga karena kasihan. Nggak apa-apa lah, yang penting laku. Yang penting habis produknya dan nomornya bisa dipakai. Jadi jangan lupa sih juga adalah bagian dari masalah. Jadi so, jangan lupa pasang sepuluh di Wisma ya.
0: Itu pelet-pelet alami dari soal.
1: Apalagi sihnya manis banget ya, ini pada datang. Gitu. Pasti, tehnya tekun. Nah, yang tadi konsistensi tadi. Tekun, terus lakukan itu, dan jangan menyerah apapun keadaannya. Terus dilawan, walaupun capek, bosan, sebagainya. Kalau bosan, buatlah inovasi baru. Kalau capek, hidupkan bahwa kita sudah memulai satu langkah kecil. Kita akan menuju ke step yang lebih tinggi.
0: Kalau produknya tidak laku?
1: Kita harus terus belajar tadi. Dan kita sudah banyak pelatihan dan segala macam untuk membuat inovasi-inovasi baru. Makanya berteman, berdiskusi dengan teman-teman akan buat kita lebih terbuka wawasan. Yang terakhir, pasti ini adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan, ya 1% ini hanya ikhtiar kita, usaha kita. 99% itu menentukan kita. Jadi jangan pernah sekalipun meninggalkan nama ibadah. Semakin kita dekat dengan yang Maha Kuasa, semakin dekat juga jalan-jalan kita, usaha-usaha kita, dan apa pun kita
0: lakukan. Doanya juga harus kuat.
1: Doa juga harus kuat. Sedekah juga kuat. Tapi yang lain digunakan. Saya rasa pasti ini ya rumus simple ya buat kita untuk mulai usaha untuk sebagai pelaku usaha kita harus punya rumus pasti dan
0: Mace ini tadi sedikit tentang kadang banyak juga nih saya yakin dan mungkin Mace juga pernah menemukan saat sudah berjalan kemudian produknya penjualannya menurun langsung putus asa. Atau bahkan menyerah atau langsung stop sama sekali sudah stop UMKM sudah. Apa kuncinya supaya tidak mengalami hal seperti ini?
1: Kita harus punya komunitas. Mulai bersama. Oke, saya punya lagu ya. Mulai dari langkah kecil menuju kesuksesan besar. Menjadi saudara sejati bersama macam
0: karena logikanya gini ya Mbak Yusora, saat kita sedang terpuruk kita kan membutuhkan teman, seseorang untuk sharing ya jadi saat kita berada dalam sebuah komunitas, kita jadi ada teman untuk sharing, membutuhkan mendapatkan support
1: energi positif.
0: Jadi ini salah satu tips yang juga penting sekali gitu ya.
1: Karena di situ teman-teman yang tidak semua juga langsung hebat. Ada yang baru mulai gitu. Ada yang mungkin bisa jadi ada yang mulai kita hebat, tapi kita ngerasa nggak hebat. Jadi ketika kita sharing, kita akan banyak hal-hal baik yang kita lakukan.
0: Nah, di Mace Peduli ini ada brand apa saja?
1: Banyak banget, maksudnya brand produk itu unik ya. Apa saja yang disebutkan ada 100 lebih.
0: Kuliner kebanyakan.
1: Mayoritas 80% ada kuliner. Kemudian sisanya
0: itu dibuat sama ibu-ibu.
1: Ini dibuat sama ibu-ibu. Kami saya sendiri, kau ya saya namanya Syah Kitchen. Syah Kitchen ini produksi sudah di rumah. Iya, sudah ada halalnya, sudah di GIG, semuanya udah oke. Tinggal terus DP-nya kalau untuk dijual di mall. Sebelum kami ke rumah, kemudian ada namanya frozen panada. 7 rasa, isiannya macam-macam. Nah itu kita di panada kita kayak gimana? Dengan 7 rasa pilihan yang ada. Frozen lagi, tapi bisa dijual lagi. Ide-ide seperti ini lah. Kita turunkan teman-teman pengusaha kulit supaya jangan pernah berputus asa atau jangan stuck di satu langkah tapi ayo langkah-langkah kreatifannya supaya bisnis kita jadi lebih menarik kita juga enjoy.
0: Berapa banyak orang asli Papua yang juga menjadi bagian dari
2: macam itu.
1: Oke, kalau secara keseluruhan kurang lebih sekitar 20% yang saat ini. Saya mau sampaikan lagi, macam itu ini kita buat beberapa kelompok. Beberapa kelompok itu tujuannya bukan untuk kalau kita yang terus itu adalah untuk fokus bahkan. Yang kelompok pertama adalah macam itu yang secara umum itu macam itu langkah kecil. Itu semua masuk program kota, program daerah itu situ pendatang maupun enggak semua masuk dalam itu. Ada 100 lebih ya, 100 bantuan fisik. Jadi kemudian sih bentuk lagi namanya memancing peduli seni manis.
0: Oke.
1: Seni manis ini sebenarnya kuat, orang asli Papua di dalamnya. Kenapa? Kita akan membuat satu program yang tadi disupport asli Papua. Dan mereka punya banyak talent, punya banyak produk-produk bagus, kerajinan-kerajinan keren. Jadi ini harus kita kita angkat, kita explore dan kita buat branding yang bagus. Pelatihan-pelatihan selalu saya ikutkan dan bazar-bazar macam itu pun selalu ada pelatihan seni manis. Kemudian saya juga ikut namanya macam itu aku bisa. Aku bisa itu. Tapi yang memiliki kekurangan itu secara emosional ada sedikit merasa kekurangan dibandingkan yang lain. Bisa ini memberikan semangat, terus bisa, kita semuanya sempurna. Itu cuma masalah kreatif, tapi secara ide kreatif mereka juga punya produk bagus-bagus dan itu bisa jadi super penghasilan mereka. Kita butuh banyak di sini. Yang terakhir, kita butuh lagi satu namanya maju dulu semangat muda. Semangat muda itu teman-teman UMKM, pelaku usaha yang masih muda, masih kuliah, mereka SMP SMA juga nggak masalah, tapi mereka punya ide kreatif. Jadi pengusaha, menjadi entrepreneur muda dari sekarang. Nanti kita akan buat ide-ide kreatif yang menggabungkan produk-produk dengan semangat muda untuk kita buat branding-branding ke depan. Saya rasa mudah-mudahan dari apa ya maksudnya kegiatan-kegiatan ini kita bisa mengambil semua segmen dari bidang-bidangnya. Semua bergerak bersama pemain-pemain itu kita bisa pesan-pesan buat semuanya.
0: Nah, bagaimana caranya supaya bisa bergabung dengan Maci Peduli?
1: So simple. Jadi Maci Peduli gak ada syarat-syarat apa-apa. Kita hanya cuma satu, biasanya kita buatkan ID. Ini ya, ID card. Ini kan ini supaya nanti pas ada event, ya kita ya biar jelas ke siapa yang punya. Dan ini juga nanti tergantung kita buat ID card ini bayarnya 100 ribu. Untuk berlaku 1 tahun.
0: Okay. Kita kan buat ID. Sebagai bentuk keanggotaan juga.
1: Yeah. Kemudian itu terdata, nanti di situ kirimlah logo usahanya apa, nama pelaku usahanya siapa, fotonya, brandingnya apa. Nah, pasti kita cek dulu produk halal, produknya apa, dan segala macam. Kalau memang belum ada izin usaha, nanti kita bantu. Masalah, kita gabung dulu aja dalam foto.
0: Berarti yang saya tangkap memang Maci Peduli ini hadir, merangkul, mengkoordinir, iya. Kemudian juga dengan berbagai program-programnya tadi yang 5B tadi, yes. Dengan kata pasti tadi, yeah. Bukan hanya sekedar kemudian ada event jalan, ada event jualan nih, tidak hanya sekedar seperti itu ya, tapi memang benar-benar dirangkul, diberikan pelatihan, edukasi, promosi, dan perizinan dan banyak lagi lah ya, supaya memang terus berkelanjutan, layak, dan pastinya ekonominya tambah.
1: Amin.
0: Okay.
1: Dan yang pasti itu demi untuk visi kedepannya menjadi mitra pemerintah untuk meningkatkan perekonomian pemerintah.
0: Oke. Berarti kalau misalnya di luar sana ada yang mau buat event dalam skala besar misalnya dan membutuhkan partisipasi dari para UMKM ini, tidak perlu repot-repot juga mesti cari satu-satu atau menghubungi satu-satu gitu ya. Langsung bisa menghubungi Maci Peduli.
1: Iya.
0: Yang punya 100 lebih anggota UMKM di dalam.
1: Betul
0: sekali. Nah, dan
1: itu sudah terjadi saat ini. Jadi teman-teman di luar kita udah tahu nih kalau mau lari kegiatan kita hubungi Maci Peduli aja lah. Tinggal mau berapa tenan nih. Produknya mau yang kayak gimana? Spesifikasi produk seperti apa? Harga berapa? Jadi Maci Peduli lah yang
0: terlalu. Bahkan kalau mau yang OAP saja juga
1: ya,
0: ada.
1: Iya bisa. Kalau mau gimana pun kayak segala macam. Ibu kita mau pelatihan, kita butuh yang gini. Kita siap lah. Dan itu kan itu kemitraan ya. Jadi kita saling support satu sama lain. Maksudnya dia membutuhkan ruang untuk pelajar juga, teman-teman UKM, kita juga ada program-program sebagainya atau ada kegiatan-kegiatan. Jadi saling bersinergi, saya rasa itu suatu hal yang luar biasa.
0: Oke. Okay. Yang terakhir, Mace Shora, Mace Peduli, apa harapan dari teman-teman Mace Peduli, terutama komunitas UMKM-UMKM yang ada dalam Mace Peduli? Harapannya ke depan kira-kira seperti apa, kemudian juga melihat potensi yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini, apa yang kemudian juga akan dilakukan lagi untuk terus bisa meningkatkan kesejahteraan para UMKM yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini?
1: Hanya membutuhkan uang untuk mengeksplor atau produk mereka. Ini bisa difasilitasi oleh pemerintah di satu, dan diberikan satu gedung atau satu tempat untuk oleh-oleh seorang kita bisa. Jadi semua anggota teman-teman kita bisa mendisplay produk-produk kita di situ sebagai branding pengembang seperti itu ya. Saat ini belum, kita belum mampu. Maksudnya mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa menyiapkan itu sebagai ruang kemudian
0: secara rasa itu hampir setengah jam lebih ini ngobrol-ngobrol di podcast Toran Bicara RRI Sorong. Terima kasih lagi
1: sukses selalu ya RRI
0: podcast hari ini. Sukses selalu juga. Salam kami untuk seluruh teman-teman yang saya sudah makin mantap, makin sukses, makin lancar, rezeki semoga makin berlimpah.
1: Amin, sukses selalu RRI. Sekali di udara tetap di
0: udara. Terima kasih. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di podcast Koran Bicara edisi-edisi lainnya. Tomatan.
1: Oke, sukses bersama Maju Peduli. Thank you.

0: Sudah jam begini, laporannya belum selesai-selesai lagi. Aduh, kayak saya mau menyerah saja.
1: Sisi, wah, kok kenapa begitu? Kok muka tegang sekali?
0: Ini nih, saya petugas kelompok. Saya bingung harus mulai dari mana.
1: Sini. Coba, saya lihat dulu. Oh, sudah, gampang. Jangan putus asa. Saya ada nih, saya bisa bantu kok. Nanti saya bantu kok di bagian presentasinya, ya.
0: Akhirnya saya lega sekali. Terima kasih banyak, Ani. Kau benar-benar penyelamat buat saya.
1: Sip. Bersama kita lebih kuat. Ulurkan tanganmu, dengarkan temanmu. Saling tolong-menolong adalah kunci pertemanan sejati. Selamat sore pendengar Liemobok. Terima kasih di sore hari ini Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Saya Lucia Arebo bersama Anda malam hari ini, sore hari ini sampai malam nanti ya di pukul 24. Kita dengarkan dulu lagu berikutnya dari Malik and the Essentials. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi Islami.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

sudah pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, pendengar. Kali ini pilihan kami pada Glenn Fredly, Sabda Rindu, dengan aneka informasi yang juga sudah kami siapkan untuk menemani Anda, pendengar. Selamat menikmati suasana senja beralih ke malam saat ini ya, bersama Pro 1 RRI Sorong.

tanggal 6 September 2026 memiliki sejumlah peringatan penting yang dirayakan masyarakat di berbagai belahan dunia. Momentum tersebut pendengar mencakup literasi kemerdekaan, kepedulian sosial, produktivitas, hingga identitas budaya suatu wilayah. Meski bulan bukan hari libur nasional di Indonesia, tanggal ini tetap menyimpan berbagai cerita menarik. Sejumlah peristiwa bersejarah dunia juga pernah terjadi tepat pada tanggal 6 September pendengar. Melansir National Today dan beberapa sumber, berikut 5 peringatan penting yang jatuh setiap tanggal 6 September. Pertama adalah Hari Buku Nasional di Amerika Serikat. Hari Baca Buku Nasional di Amerika Serikat ini atau National Read a Book Day bermula di Amerika Serikat, dan peringatan ini mendorong masyarakat menyisihkan waktu untuk kembali menikmati kegiatan membaca. Yang kedua adalah Hari Kemerdekaan Eswatini. Ini merupakan atau sebelumnya dikenal sebagai Swaziland. Negara tersebut ini memperingati kemerdekaannya di pemerintahan koloni dari pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1968. Eswatini berada di kawasan Tenggara Afrika dan pernah berada di kawasan atau di bawah pemerintahan Inggris sejak 1903 ya. Dan kemerdekaan tersebut kemudian diperoleh pada 6 September 1968 pendengar dalam lingkungan persemakmuran Inggris. Kemudian ada Hari Melawan Prokrastinasi. Ini merupakan Fight Procrastination Day atau Hari Melawan Prokrastinasi. Peringatan ini mengajak masyarakat mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan maupun tanggung jawab. Begitu ada Hari Bank Makanan Nasional ya. Hari Bank Makanan Nasional atau National Food Bank Day juga diperingati pada tanggal 6 September. Momentum tersebut memberi peringatan atau memberi perhatian terhadap persoalan kelaparan dan kebutuhan pangan masyarakat rentan. Ada juga yang terakhir adalah Hari Bendera Bonaire atau Bonaire ya, diperingati setiap tanggal 6

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
2: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
1: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
2: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
1: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
2: Iya, kah?
1: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
2: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
1: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesian kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, diantaranya kemarau panjang dua distrik di Raja Ampat kekurangan air bersih. Selain itu di minggu ini, Menko Zulkifli Hasan salurkan bantuan pangan di Kota Sorong, dan pendengar, inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, kemarau panjang 2.942 warga dua distrik di Raja Ampat kekurangan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Muhammad Guntur Tamimi mengatakan selama periode Juli hingga Agustus beberapa distrik di Raja Ampat mengalami krisis hidrologis akibat kemarau panjang yang mengganggu ketersediaan air bersih dan produktivitas warga. Ada sebanyak 700 kepala keluarga dan 9 fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan perkantoran mengalami kekurangan air bersih akibat musim kemarau panjang.
1: Juga kepada warga-warga yang mengalami krisis air bersih, untuk sementara kalau bisa memakai air pada skala secukupnya, jangan sampai ada yang boros gitu. Karena musim kemarau ini masih berlanjut, dan upaya kami dari BPBD Kabupaten Raja Ampat ini juga

0: juga untuk sementara kami fokus pada tempat-tempat infrastruktur pemerintah lainnya, tempat ibadah dan sekolah-sekolah. Itu jadi sasaran kami utama untuk distribusi air bersih seperti itu.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan salurkan bantuan pangan yang dialokasikan untuk 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, bantuan pangan menyasar 69.810 penerima manfaat. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan mengacu pada data penerima yang diberikan oleh Kementerian Sosial.
2: 69.810 itu untuk desa Malabuto Raja dan Pak Gubernur ya, 1.800 ini tentu untuk membantu saudara-saudara kita yang petani, yang usaha, yang punya pendapatan, itu sebagai jaminan sosial perlu perhatian gubernur, bupati, wali kota, pemerintah untuk kerjasama bagi prestasi.
3: Intinya seluruh yang berhak itu akan kami berikan bantuan manfaat. Jadi alhamdulillah Bapak Presiden, bagi yang masuk desil 1 sampai 4 yang terdaftar dalam Kementerian Sosial diyakinkan harus dapat bantuan Bapak Presiden.
4: Waktu penyalurannya, batas penyalurannya sampai kapan Pak?
3: Kalau direncanakan sampai akhir September, namun nanti kalau memang khusus yang saudara-saudara kita yang lokasinya jauh dan di pulau-pulau terpencil, nanti kita akan perpanjang ya, khususnya yang ada di Papua, di Maluku, itu memang mengalami kesulitan-kesulitan kalau tidak diperpanjang, karena kondisinya harus menggunakan kapal-kapal kecil untuk menuju ke kapal-kapal mereka.
1: TNI Angkatan Laut mendistribusikan sebanyak 10 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Pangku Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata mengatakan bantuan ini merupakan dukungan dari Koarmada 3, Kodaira 14, dan Pasmar 3.
5: Dan sudah disiapkan bantuan untuk NTT tidak dalam kepedulian TNI Angkatan Laut
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan menggelar Papeda Summit 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan yang hadir sebagai keynote speaker mengatakan pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat adat. Sementara itu, Ketua Papeda Summit 2026 Julian Kelikamu mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.030 peserta.
6: Saya berharap Papeda Summit ini bisa menghasilkan agenda yang konkret, yang nyata. Sama dengan Pak Gubernur tadi, jangan sampai nanti Papua itu hanya jadikan tempat seminar gitu ya. Tetapi ada hasil, ada karya nyata, ada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar hutan, kawasan. Ada program aksinya yang nyata, di mana gitu, apa yang dikerjakan, berapa anggarannya gitu. Dan sekarang kan ketua steering komitenya saya, jadi BPDL itu, dana-dana itu kalau dulu sulit sekali, akhirnya seminar-seminar aja kan, karena mencairkan dananya sulit, syaratnya banyak. Jadi nanti seminar di sini, seminar di sana, pertemuan mana, kan lama-lama anggarannya kurang. Baik. Nah kita ingin agar ya anggaran-anggaran itu dapat hasil yang nyata dirasakan oleh masyarakat yang di sekitar.
7: Ya memang kami ini tidak sekedar seremonial, pertemuan begitu saja kemudian dibawa angin dan pergi. Pertemuan ini menjadi fondasi kami akan mempertemukan para pengambil kebijakan dan pemerintah daerah, akademisi, keso dan semuanya. Kita berdiskusi, kemudian hasil diskusi selama 3 hari, 4 hari ini akan kita buatkan dalam rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan inilah yang akan kami buatkan dalam satu surat, kemudian kami antar ke Bapak Presiden melalui Bapak Menko Pangan, kemudian ke Bung Ferry Manggai untuk mempertemukan semua KR yang ada di sana. Kalau dulu Jakarta memiliki satu konsep seperti ini, konsep pembangunan berkelanjutannya, tapi sekarang kita balik dari Papua, kita lihat Jakarta sekarang. Kebijakan itu bisa dirubah. Kebijakan bukan aturan atau kita. Yang tidak bisa dirubah itu hanya gelombang, arus, dan arah angin. Tidak bisa dirubah. Kebijakan bisa.
1: Dinas Kesehatan Papua Barat Daya menggelar bakti sosial di Maibrat dan Sorong Selatan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Jen Peter Kambu mengatakan, program Dokter Mobile merupakan bentuk kepedulian pemerintah provinsi untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil maupun daerah yang berpotensi mengalami bencana dan krisis tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
8: Sekitar 570 pasien wilayah ini atau penduduk wilayah ini. Dan tentunya sudah menjauhi, melewati dari standar yang telah ditetapkan atau standar yang kita tetapkan di Dinas Kesehatan Provinsi. Kegiatan ini juga kami tidak hanya memberikan pengobatan, tetapi kami juga memberikan pemberian makanan tambahan, susu, untuk ibu hamil, kemudian para anak-anak, para remaja juga diberikan. Vitamin-vitamin juga kami berikan, termasuk vitamin-vitamin yang berusaha juga untuk kesehatan perempuan, termasuk juga kesehatan ibu hamil. Kami juga memberikan obat-obat untuk penjagaan kesehatan, termasuk asam folat yang diberikan oleh asam folat dan generasi 4. Kita tidak lagi memberikan generasi 3. Nah, seperti nanti bisa dilihat di lapangan, kami sudah memberikan yang terbaik, juga memberikan ya, kalsium, juga memberikan vitamin D, juga memberikan DHA omega 3. Itu penting sekali untuk pertumbuhan ibu hamil, untuk janin yang ada dalam kandungannya.
1: Pemerintah Kota Sorong melalui Kelurahan Palputi, Distrik Sorong Barat menyerahkan bantuan pemberian makanan tambahan PMT kepada balita stunting dan balita dengan gizi kurang serta ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jimima Elizabeth Lobat mengatakan bahwa bantuan yang diberikan ini untuk mendukung pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil, serta mencegah stunting. Sementara itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengapresiasi kegiatan PMT yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Palputi dalam rangka pencegahan stunting di daerah tersebut.
9: Halo. Untuk bayi balita stunting di Distrik Sorong Barat, khususnya di Kelurahan Palputi itu sampai hari ini itu 26%. Itu berarti masih banyak bayi balita stunting yang ada di Kelurahan Palputi. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Sorong melalui Distrik Sorong Barat secara khusus Kelurahan Palputi untuk mensikapi dan melihat kasus stunting yang cukup tinggi di 3 posyandu yang ada di Kelurahan Palputi, maka Kelurahan Palputi setelah menerima dana sumbangan dana DAU dari pemerintah kota, maka Pak Lurah Palputi dan jajarannya, mereka melakukan kegiatan pembagian makanan tambahan kepada bayi balita stunting atau bayi balita yang mengalami kekurangan gizi dan ibu hamil.
10: Jadi saya hari ini beri apresiasi buat Ade Lurah. Ini sudah yang kedua kali beliau ambil dana yang kita beri dari apa daun, langsung membelanjakan ini bahan, dan hari ini kita bagi kepada ya tadi untuk ibu anak-anak yang bayi balita, yang stunting, kemudian yang kurang gizi, dan juga untuk ibu hamil.
1: Seluruh fraksi DPRK Sorong menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Papua Barat atas LKP Bupati Sorong tahun anggaran 2025. Melalui juru bicara fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Lukas Hermawan mengatakan bahwa pihaknya menerima LKP BPK RI atas LKP Bupati Sorong dengan sejumlah catatan.
11: Setelah mencermati seluruh dokumen penjelasan pemerintah daerah, hasil pembahasan badan anggaran DPRK bersama TAPD, serta seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan, maka fraksi Kebangkitan Indonesia Raya menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2026 dengan memperhatikan dan menindaklanjuti catatan serta rekomendasi fraksi.
1: Pemerintah Kota Sorong berencana membangun pasar emu yang baru pada tahun ini, sehingga rencananya Pemkot Sorong akan merelokasikan sementara pedagang ke area depan Jupiter. Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim.
12: Pemerintah Kota saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan rencana relokasi pedagang pasar. Sekarang sudah dibangun lapa-lapa sementara yang di Jupiter. Sebenarnya sekarang sudah tahap 80%. Mengenai pembangunan pasar tahun ini, DPRD itu sudah dianggarkan kurang lebih 45 miliar. Yang itu tahap pertama. Kemudian tahap-tahap selanjutnya akan terus dianggarkan sampai selesai.
1: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja Berita Sorong Sepekan yang bertugas penulis naskah dan teknik rekaman Husni Lain menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja Anda ikuti berita seorang sepekan yang kami hadirkan di malam hari ini, pendengar. Dan terima kasih untuk kebersamaannya ya. Masih bersama Anda sampai di pukul 24 malam nanti. Dan nanti di pukul 20 ada drama radio yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, pendengar, selamat menikmati suasana malam hari ini. Yang lagi makan malam, selamat makan malam. Yang lagi santai, selamat menikmati kebersamaannya bersama keluarga atau sahabat tercinta. Yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Nikmati perjalanan Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Dengan Kementerian Kesehatan, Kemenkes mengaktifkan seluruh Health Emergency Operating Center di wilayah terdampak erupsi Gunung Krakatau. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pemantauan dan penanganan kesehatan di wilayah terdampak. Selain itu, Kemenkes segera mengerbitkan juga surat edaran berisi panduan rinci bagi tenaga kesehatan di seluruh kabupaten dan kota terdampak tersebut. Panduan tersebut ditujukan juga pada tenaga kesehatan untuk memastikan penanganan di wilayah terdampak sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan, pendengar. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Dengan Wakil Menteri Kesehatan Kemenkes Dante Saxono Harbuwono mengungkapkan percobaan bunuh diri pada siswa meningkat 2,7 kali. Ya, sekali lagi 2,7 kali lipat berdasarkan data kesehatan terbaru. Ia menyebutkan bahwa persentasenya meningkat dari 3,9% pada tahun 2015 menjadi 10,7% pada tahun 2023 di kalangan siswa. Dante mengatakan bahwa berdasarkan data Global School-Based Student Health Survey, persentase siswa yang mencoba mengakhiri hidup meningkat signifikan terus. Persentasenya meningkat dari 3,9% pada 2015 menjadi 10,7% pada tahun 2023 di kalangan siswa secara nasional di Indonesia. Lebih lanjut, Dante juga menegaskan peningkatan pencobaan bunuh diri siswa menjadi perhatian serius pemerintah saat ini. Ia mengatakan persoalan kesehatan jiwa siswa dan anak dan remaja perlu ditangani sejak dini melalui deteksi serta pendampingan yang tepat. Ia juga mengatakan angka siswa yang memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup meningkat 1,6 kali lipat. Dan kondisi ini menunjukkan persoalan kesehatan mental pada kelompok usia sekolah perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Jadi menurutnya, usia 11-17 tahun menjadi kelompok yang rentan mengalami persoalan kesehatan jiwa. Karena itu deteksi dini diperlukan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih serius. Dante meminta masyarakat mengenali perubahan fisik, emosi, dan perilaku yang berlangsung secara konsisten selama lebih dari 2 minggu. Gejalanya antara lain, gangguan tidur, perubahan berat badan, kemudian mudah tersinggung, ya, kecemasan berlebihan, sulit berkonsentrasi, serta perubahan pola bicara dan aktivitas. Nah, Kemenkes juga mendorong deteksi dini melalui cek kesehatan gratis dan screening kesehatan jiwa menggunakan layanan Satu Sehat. Selain itu, Kemenkes juga menyediakan layanan bantuan healing 119 melalui nomor 119 ekstensi 8. Dante juga mengingatkan masyarakat tidak perlu menunggu seseorang mengalami krisis untuk memberikan pertolongan, ya. Lingkungan sekitar dapat membantu dengan bertanya, mendengarkan, menemani, dan menghubungkan dengan keluarga atau tenaga ahli. Jadi sudah mulai harus belajar mendengarkan, ya. Kalau anak-anak curhat, jangan cuma dimarahin aja, aku pergi sana begitu. Papa lagi sibuk, mama lagi sibuk gitu, padahal lagi main game. Jadi harus bisa belajar mendengarkan, temani, ya, supaya mereka juga bisa merasa disayangi begitu, ya, Bapak Ibu. Saat ini sudah pukul 19 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Pro 1 RRI

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Baik pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan sandiwara atau drama radio malam hari ini dengan judul Sinyal di Ujung Desa, produksi RRI Sorong.

0: Susah sekali dapat sinyal di sini, oh. Padahal sapu tugas akhir nih. Masih butuh referensi jurnal baru. Aduh, eh.
1: Riko, belum tidur. Kok masih cari sinyal di bawah pohon beringin itu?
0: Iyo nih, Mama Mina. Sinyal nih. Aduh, eh. Sapu maksud nih, sinyal internet nih. Udah susah sekali. Padahal saya ini ada mau bantu anak-anak desa nih ikut tryout ujian nasional online baru.
1: Begitu sudah Riko. Tompu kampung ini kan di pelosok. Jangankan internet, buku paket sekolah saja domba ku rebut.
0: Itu dia Mama. Padahal kalau SDM kita nih, terutama anak-anak muda, dong semua sumlek teknologi. Tompu desa nih bisa lebih maju, tara cuma jadi buru tani saja terus.
1: Itu sudah.
2: Shalom, permisi. Mama Mena, kakak Riko.
0: Shalom. Kakak Rina kah? Mahasiswi KKN dari kota apa tuh? Kota itu tuh. Ada apa kakak? Kenapa malam-malam kesini?
2: Begini kakak, saya bawa kabar baik. Jadi saya tadi coba atur ulang posisi antena router yang saya bawa dari kampus di atap balai desa kakak. Ternyata tuh bisa dapat sinyal 4G dengan stabil kakak.
0: Wih, betul ini kak? Kakak Rina, puji Tuhan nih. Ini jawaban dari sapu doa sudah nih.
1: Puji Tuhan. Tapi kakak Rina, apa gunanya internet buat orang tua seperti mama ini? Terus buat anak-anak yang dong cuma tau main layang-layang ini kak?
2: Begini Mama Mena, jadi internet itu bukan cuma buat media sosial saja Mama. Di zaman sekarang ini, alat ini buat pembangunan SDM. Anak-anak dong bisa belajar lewat video interaktif. Mama-mama juga bisa jualan kerajinan dari kampung ini ke luar negeri, Mama. Dan kakak Riko bisa lanjutkan dia punya tugas akhir.
0: Betul, Mama. Ini poin penting dari yang dong bilang. Asta cita itu sudah mantap sekali. Peningkatan kualitas SDM itu memang harus di... apakah dong bilang dibarengi begitu sama akses teknologi dan pendidikan yang layak, Mama.
1: Begitu, eh. Aduh, luar biasa sekali.
2: Nah, iyo, betul sudah. Ade Edi, kok klik yang warna biru itu, eh?
0: Lihat, Mama. Anak-anak dong yang biasanya cuma main ini. Sekarang dong serius belajar coding ini, Kak.
1: Mama hampir terpercaya. Lihat ini, kakak Rina, kakak Riko. Ternyata, pendidikan dan teknologi kalau dong kasih satu tuh, dahsyat juga hasilnya, eh.
0: Dalam.
2: Iya, Mama. Oh iya, saya juga sudah upload profil Mama-Mama di kampung sini punya UMKM ke marketplace, Mama. Jadi besok-besok pasti ada yang pesan dari Jawa ke Jakarta kak ini.
1: Aduh, betul ini. Puji Tuhan. Kalau begini, kaum perempuan di ketumpu kampung ini tuh pasti punya kegiatan lain yang bermanfaat dan bukan cuma di dapur saja, eh. Aduh, mama-mama dengan lain pasti senang sekali sama seperti mama.
2: Iya, Mama.
0: Kakak Rina, terima kasih banyak, eh. Kakak Rina, KKN ini mungkin selesai minggu depan. Tapi semangat yang kakak bawa ini.
2: Tetap jalan kakak Riko, ini bukan cuma tugasnya saja. Ini kita semua punya tugas bersama untuk memastikan SDM Indonesia dari kampung sampai ke kota punya kesempatan yang sama. Iya toh kakak?
0: Betul.
1: Betul sekali kakak. Jadi teknologi itu alat, tapi depu manusia itu yang menentukan arahnya. Mari kakak-kakak dong, kitong jaga sinyal ini. Bukan cuma sinyal internet, tapi sinyal kemajuan di kitong pu kampung, iya toh?
0: Siap, Mama.
1: Investasi terbaik bagi bangsa adalah manusia. Dengan pendidikan, teknologi, dan kesempatan yang setara, kita bangun SDM Indonesia yang unggul. Manusia Indonesia Emas.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkap ada dua klaster sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Minggu 6 September 2026. Sebaran abu terpantau bergerak ke arah Jakarta, Banten, Jawa Barat hingga sejumlah wilayah Sumatera. BMKG menyebutkan klaster pertama bergerak ke arah timur laut hingga selatan. Sebaran abu pada klaster ini terpantau dari permukaan hingga ketinggian 20 ribu kaki. Dengan arah pergerakan tersebut, sebagian wilayah Jakarta dan sekitarnya masuk dalam area yang terpantau terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kondisi ini juga menjelaskan laporan mengenai abu vulkanik yang terlihat di sejumlah fasilitas dan wilayah pemukiman Jakarta. Sementara klaster kedua terpantau bergerak ke arah barat daya hingga barat laut, sebaran abu klaster ini mencapai ketinggian hingga 50 ribu kaki. BMKG terus memantau perkembangan sebaran abu vulkanik mendengar berdasarkan data pengamatan atmosfer dan citra satelit. Kondisi sebaran dapat berubah mengikuti dinamika atmosfer dan arah pergerakan angin. Untuk Anda yang mau berangkat keluar kota menuju ke daerah-daerah yang ada di Jakarta ya dan lain-lain seperti yang sudah kami informasikan tadi, waspada dengan sebaran abu vulkanik ini ya pendengar ya. Jadi persiapkan apa yang harus dipersiapkan, masker dan lain-lain supaya Anda tidak terpapar sebaran abu vulkanik yang ada bergerak ke arah Jakarta, Banten, Jawa Barat ya. Dan juga ke sejumlah wilayah Sumatera.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

Ya, pendengar, untuk Anda yang mendapatkan aneka informasi, silakan dibuka saja di rri.co.id. Kalau seputaran Papua Barat Daya, berarti rri.co.id Sorong gitu ya. Nanti Anda akan dapatkan aneka informasinya. Oh ya, pendengar, diinformasikan bahwa harga emas batangan Galeri 24 dan UBS atau UBS di Pegadaian berbalik merosot tajam pada perdagangan di hari Sabtu ya, 5 September 2026. Penurunan tersebut pendengar terjadi sehari setelah kedua produk logam mulia ini mencatat kenaikan harga. Dan menurut data sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 25 ini anjlok hingga Rp158.000 per gram menjadi Rp2.587.000 per gram. Sebelumnya emas Galeri 24 masih diperdagangkan di level Rp2.745.000 per gram. Koreksi tajam juga terjadi pada emas UBS yang turun Rp29.000 per gram. Harga emas UBS kini berada di level Rp2.630.000 per gram dari sebelumnya Rp2.659.000 per gram. Penurunan tersebut pendengar menandai pelemahan harga logam mulia setelah sempat mencatat kenaikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Nah, pergerakan harga emas masih dipengaruhi dinamika pasar yang menyebabkan fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Ya, pendengar sambil santai di malam hari ini di tengah hawa yang lumayan sejuk ya. Sejuk dan berangin nih malam hari ini. Kalau tadi sempat juga diguyur membelah hujan, tapi sebenarnya bukan hujan ya, hanya gerimis lewat aja ya. Oke, dan sambil menemani semua aktivitas yang Anda lakukan, pendengar, ini kami informasikan tentang Hari Kelapa Sedunia. Ya, ini jajanan pasar yang tidak lengkap tanpa kelapa gitu ya. Nah, pendengar, kelapa menjadi salah satu bahan yang dekat dengan berbagai kuliner tradisional Indonesia. Tidak hanya digunakan sebagai santan, kelapa juga hadir dalam berbagai jajanan pasar ya. Dalam banyak jajanan tradisional, kelapa dapat digunakan sebagai bahan adonan isian maupun pelengkap. Perpaduan kelapa dengan gula, tepung, dan bahan lainnya dapat menghasilkan rasa manis serta gurih yang khas. Nah, penggunaan kelapa juga dapat ditemukan dalam berbagai jajanan yang masih dikenali masyarakat. Berikutnya, berikutnya ada beberapa jajanan pasar yang tidak lepas dari penggunaan kelapa. Klepon misalnya ya, ini menjadi salah satu jajanan pasar yang identik dengan kelapa parut. Jajanan berbahan tepung ketan ini diisi gula merah, kemudian direbus dan digulingkan di atas kelapa parut. Nah, baru kemudian disajikan ya. Begitu digigit, meletus gitu ya, meletus dia, katanya meledak ya. Nah, kelapa parut memberikan rasa gurih yang berpadu dengan manisnya gula merah dalam klepon. Jadi perpaduan tersebut pendengar membuat klepon memiliki cita rasa yang khas meski dibuat dari bahan yang sederhana. Lalu ada kue putu. Nah, ini dia kue putu yang menjadi jajanan tradisional juga yang menggunakan kelapa sebagai pelengkap. Kue berbahan dasar tepung beras ini biasanya berisi gula merah, terus disajikan dengan taburan kelapa parut ya. Dan kombinasi kue yang lembut, gula merah yang manis, dan kelapa parut membuat rasa kue ini, kue putu menjadi lebih gurih. Ada dadar gulung, kemudian kue rangi, dan juga ongol-ongol. Itulah dia pendengar, berbagai cemilan yang menggunakan kelapa. Dan rasa manis dari ongol-ongol yang kita buat juga ya. Selain kue rangi, kemudian dadar gulung, ada kue putu, juga ada ongol-ongol yang menggunakan kelapa juga. Dan momentum Hari Kelapa Sedunia diperingati setiap tanggal 2 September. Ingat-ingat pendengar, itu merupakan peringatan Hari Kelapa Sedunia. Dapat menjadi pengingat bahwa kelapa memiliki peran luas dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam kuliner Indonesia, keberadaan kelapa bahkan ikut membentuk cita rasa berbagai jajanan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi sama-sama kita menjaga, tanami lagi sudah pohon kelapa di ketempu sekitar rumah ya, supaya bisa dinikmati airnya, buahnya, kemudian daunnya juga ya. Bisa digunakan bikin sapu lidi kah, bikin ketupat kah, bikin bola kah, janur kah. Wih, banyak sekali kegunaannya, belum ada pebatang pohon juga. Semuanya berguna. Oke, pendengar, semoga saja bermanfaat dengan apa yang sudah kami informasikan pada Anda di malam hari ini ya. Sudah 43 menit, banyak dari pukul 20 malam. Pastikan terus bersama kami di 102,6 FM, Pro 1 RRI Sorong.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Dan ajang pencarian bakat menyanyi bintang radio Indonesia 2026 memasuki tahapan putaran pertama yang dilaksanakan di RRI Sorong pada hari Senin 7 September 2026 mulai pukul 10 pagi hingga selesai, dan kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian penting untuk menjaring talenta-talenta terbaik di bidang tarik suara dari wilayah Sorong dan sekitarnya. Bintang Radio Indonesia merupakan ajang yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan, kreativitas, dan karakter vokal mereka. Melalui kompetisi ini, peserta tidak hanya dituntut menjadi memiliki kemampuan bernyanyi, tapi juga mampu menampilkan penampilan yang menarik, serta memiliki karakter sebagai seorang penyanyi. Nah, pendengar, putaran pertama di RRI Sorong diharapkan berlangsung meriah dan mampu menghadirkan persaingan yang sehat antar peserta. Para peserta akan berkesempatan memperlihatkan kemampuan terbaik mereka di hadapan tim penilai. Tahapan ini sekaligus menjadi momentum bagi para talenta lokal untuk mendapatkan pengalaman dan mengembangkan potensi di dunia musik. Masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung dapat tetap mengikuti jalannya kegiatan melalui siaran Pro 2 FM 96,7 MHz serta melalui kanal YouTube RRI Sorong. Nah, dengan dukungan siaran radio dari platform RRI Digital, pelaksanaan Bintang Radio Indonesia diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi musisi muda dari Sorong kepada publik yang lebih luas. Pelaksanaan putaran pertama Bintang Radio 2026 ini, Bintang Radio Indonesia 2026 ini mendengar di RRI Sorong diharapkan menjadi langkah awal lahirnya penyanyi-penyanyi berbakat yang mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, masyarakat juga diajak untuk memberikan dukungan kepada para peserta untuk mengikuti perkembangan kompetisi melalui kanal informasi dan media sosial RRI Sorong. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan dan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan

0: Dan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
1: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00, dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
3: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwaganti memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwaganti kepada para awak media.
4: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Dan setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
3: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
6: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
5: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau, dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih masih diselimuti kabut asap.
6: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
7: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
6: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
9: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
8: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
10: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
8: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
11: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
12: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
13: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Ayo tumbuhlah.
12: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
15: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
16: Sebuah Pensil Kecil.
12: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
17: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
12: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
18: Ayah, Bunda, lihat nih.
12: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
18: Tapi semuanya sibuk.
12: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
18: Katanya
12: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
18: Ada ayah yang ambil.
19: Tapi sebelum main,
12: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
18: Yang sesuai usia kakak ya mah.
12: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
20: Kita tanam sama-sama ya.
21: Oke Bu.
12: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
22: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
12: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan di serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: I think they have every ingredient.
3: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
2: It's very, very possible that that's going to be the case.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: I think that we can be very happy with the whole.
3: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
2: How we where we are now? It's a good first one. Phase 1 is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dunia. Inilah Radio Republik Indonesia.

sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Waktu berjalan tanpa suara, membawa jarak, mengikis sarsa. Namun di sini, di Ruang Rindu ini, kau tetap dekat di hati ini. Kita kembali berjumpa dalam acara Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di 324222 atau di 0812. Lagi 0812-3868-8703. Ada Ismi Aziz dengan lagunya Kau di Hatiku, Humania, bersama Peri Cinta Garbi, Dewi Gita Kekaguman Cintaku, Cintami Atmanegara Selama Kau di Sini, Dewa 19 Kirana, Yayu Suseno Cintaku Sepeda Kumbang, Ebi Tri Suaramu, Foni Sumlang Ratu Sejagat, dan Niki Astria Bias Sinar. Kita jumpa malam hari ini dalam acara Ruang Rindu dengan lagu-lagu tidak sesuai tema kayaknya malam ini ya. Oke, kayaknya era 90-an ya. Oke, kita dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia. Baik, pendengar, kita dengarkan saja lagu-lagunya. Saya terima dulu penelpon yang bergabung malam ini. Puja, selamat malam.
2: Malam, selamat malam Kak Lucy.
1: Malam Puja, bagaimana kabar?
2: Malam juga. Aduh, kabar sangat baik. Kak Lucy, cari quest lagu terakhir, Kak.
1: Yang terakhir, Bias Sinar.
2: Iya, iya. Lagu okay. Ini spesial buat semua-semua saja yang sudah tuning di RRI Ruang Rindu atau di malam hari ini. Selamat malam sama monitor yang habis ini ada yang mau magabung juga. Salam kompak untuk semua-semuanya sudah spesial buat Kak Lucy yang lagi bertugas. Sukses selalu. Terima kasih Kak Lucy. Selamat malam.
1: Selamat malam Puja. Terima kasih. Puja sudah bergabung ya. Ada lagi kah? Ditunggu yang mau ikutan gabung di malam ini. Silakan pendengar ya. Puja, terima kasih sudah bergabung dan pilih lagunya Niki Astria. Saya tunggu lagi, anda yang mau bergabung kita dengarkan dulu lagunya.

0: Oke, silakan pendengar masih di ruang rindu malam hari ini ya, yang belum sempat bergabung. Baru juga penelpon pertama yang mau bergabung, silakan di 324 ataupun juga di 0812 3868 8703. Ditunggu ya pendengar. Silakan untuk yang mau ikutan gabung, masih ada Humania, Gerbi, Dewi Gita, Cintami Atmanegara, Dewa 19, Yayu Suseno, Ebitri, dan Foni Sumlang. Pak Jumadi, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Lagu apa lagi?
0: Malam, Pak. Wah, ini lagunya ada Humania bersama.
1: Halo.
0: Halo, Pak Jumadi, bisa dengar kan?
1: Iya.
0: Ya,
1: lagu apa lagi yang ini?
0: Ini ada Humania bersama Peri Cinta, Gerbi, Kekaguman Cintaku, Dewi Gita, Selama Kau Di Sini, Cintami Atmanegara, ada Kirana, Cintami Atmanegara, baik, silakan.
1: Iya. Salam-salam dulu.
0: Boleh.
1: Ibu Artini, Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Kamelia, Ibu Rete, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Nunung, itu saja dulu. Nah, semuanya saja lah.
0: Baik.
1: Nah, sebelum saya ini.
0: Terima kasih Pak Nas, Pak Jumadi ya. Dan kita langsung dengerin aja lagunya Cintami Atmanegara.

0: Silakan pendengar yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini ya. Masih ada lagunya Gerby, Peri Cinta, Dewi Gita, Kekaguman Cintaku, Dewa 19 Kirana, Yayu Suseno, Cintaku Sepeda Kumbang, Ebi Tri Suaramu, dan Foni Sumlang Ratu Sejagat. Pak Nasrul, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lihat lagu.
0: Selamat malam. Silakan Pak Nasrun.
1: Apa lagunya nih Mbak?
0: Lagunya ada Gerby, Peri Cinta, Dewi Gita.
1: Gerby.
0: Oke, baik.
1: Iya. Yang pertama-tama usia saya bertugas, saya selalu bersama keluarga rumah. Teruslah Ibu Hartini, ada Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Oci, ada Puja, ada Ibu Ana, Ibu Sohi, Pak Widi, ada Jakarta dari Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, ada pada Jusute, Natalia semuanya. Sampai berjalan kembali. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Pak Nasrun, selamat malam. Makasih sudah bergabung ya Pak Nasrun ya. Kita langsung dengerin aja ya. Lagunya dipilih Pak Nasrun, Peri Cinta, Gerby.

0: silakan untuk Anda yang bergabung di Ruang Rindu malam ini. Dan kami ingatkan juga, informasikan juga bahwa nanti dapat Anda ikuti juga Ruang Rindu Live, disiarkan langsung dari studio Kekok RRI Sorong ya, pada tanggal 12 September 2026. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Mbak Lucy.
0: Bu Artini, silakan.
1: Maaf ini saya baru mulik, Mbak Lucy. Lagu-lagunya apa ini?
0: Baik, Bu Artini. Lagunya masih ada Kekaguman Cintaku, Dewi Gita, Kirana, Dewa 19, Cintaku Sepeda Kumbang, Yayu Suseno, Suaramu Ebitri, dan Ratu Sejagat, Foni Sumlang.
1: Oh, Yayu Suseno sudah, Mbak Lucy.
0: Baik.
1: Bisa kirim buat pendengar setiap perusahaan. Pak Nasrun, buat Bu Ana, Mama Du, Mama Ida, Mama Monika, Bu Rete, Pak Rete, dan Bu Wilis, Bu Uca, Bu Barida, Pak Ependi, Pak Deki, Pak Otis, Pak Buce, Pak Niko, Pak Willy, Pak Widi, Pak Lena, Pak Andi, Bang Andi, Pak Jeffrey, Pak Jerry, dan Bu, Bunda Natalia, Bunda El. Pokoknya pendengar saya itu satu sorong semuanya tempat kembali. Selamat malam semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Mbak Lucy, tadi malam adik Cawa begadang di RRI ya?
0: Iya betul.
1: Kalau sekarang itu begadang kan tidak itu?
0: Dia suruh pulang ke rumah deh, tadi kesini.
1: Salam buat Dede kecil ya Mbak Lucy.
0: Terima kasih Bu Artini.
1: Terima kasih, selamat malam. Terima
0: kasih, selamat malam. Terima kasih buat Bu Hartini. Ada Pak Jerry. Pak Jerry, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam Pak Jerry, silakan.
2: Malam. Makasih, sebelum saya harus menyampaikan permohonan maaf dulu karena
0: ya,
2: acara tanggal 12 itu memang saya tidak bisa hadir. Saya masih OTW, masih ada di laut atau kemana.
0: Oh iya kah? Berapa lama perjalanan itu Pak Jerry?
2: 3 hari 3 malam dari Tanjung Perak di Surabaya menuju Serang.
0: Oh iya iya iya.
2: Tapi nanti saya coba lewat karena pas tanggal itu saya baru keluar dari Ambon menuju Serang.
0: Oh betul.
2: Nanti coba saya menggunakan Mighty kapal ya, saya coba saya.
0: Siap.
2: Intinya sebenarnya acara itu bagus. Nah, saya minta waktu sedikit. Yang kedua, saya mau besok kalau ada acara, mari kita berbicara kira-kira acara Ruang Rindu ke depan tuh baiknya supaya enaknya gimana begitu. Karena begini, saya ikuti ini sudah beberapa tahun belakangan ini. Rupanya penikmat atau penggemar Pol 1 RRI acara Ruang ini rata-rata usia di atas 40 tahun.
0: Yeah.
2: Nah, sementara lagu-lagunya ini lebih banyak ada yang cenderung ke acaranya juga seperti di Pro 2. Nah, saya memberikan masukan supaya ke depan itu ya pandai-pandai lah membaca selera kita para pendengar, tidak-tidaknya lagu itu bervariatif tapi sesuai dengan apa usia kami sebagai pendengar, dia enak gitu.
0: Yeah.
2: Itu yang saya ingin sampaikan. Memang saya ada bagi secara pribadi, tapi bukan pribadi, cuma masukan saya saja.
0: Untuk Pak Jerry, untuk acara Ruang Rindu kah atau untuk acara-acara yang lain?
2: No, Ruang Rindu dulu. Ruang Rindu.
0: Oh, Ruang Rindu saja. Oh iya.
2: Ruang Rindu dulu. Nanti ada acara lain juga saya akan lakukan. Karena banyak hal yang menurut teman saya harus difasilitasi oleh Pro 1 RRI Sorong untuk kita berbicara pertama masalah-masalah publik.
0: Yeah.
2: Saya bahkan ini mengikuti dari luar itu seperti begitu, dan saya berharap satu-satunya media yang bisa mewakili kami punya suara adalah RRI. Begitu.
0: Baik Pak, makasih.
2: Oke, okay. Next kita minta lagu saja. Lihat tadi dengan lagu-lagu ini penyanyi-penyanyi ya, Bapak macam-macam dong yang menyanyi, dan pati-pati dong macam-macam jarang-jarang kan dalam lagu. Ada lagu apa itu?
0: Ya, lagunya masih ada ini, Ebitri, Suaramu, Ratu Sejagat, Foni Sumlang, Kirana, Dewi 19, Kekaguman Cintaku, Dewi Gita.
2: Foni Konsum yang di pulau apa ya? Dalam kerana beri suara juga. Gitu.
0: Ratu sejagat, Pak Jerry.
2: Oh iya, Albert buat ada perempuan.
0: Iya betul.
2: Dong konser di mana? Kita kan ada nonton. Ya, itu lagunya dari Konsum lah buat semua. Makasih buat Mbak ini, Kendali Mbak, dan juga buat saya atas pengiran. Makasih. Saya tidak sapa satu persatu, tapi terima kasih buat dong semua. Mohon maaf saya selalu dari luar baru berbicara dari luar ya, karena kita mau rindu seorang gitu.
0: Iya.
2: Yang jelas itu tanggal 13 saya harus pas ada di Sorong, 13 siang.
0: Oke, baik Pak.
2: Nanti saya coba-coba lewat di situ baru saya baganggu-baganggu dari jalan.
0: Boleh, boleh.
2: Oke, oke. Ada lah, pokoknya ada. Oke, ada. Makasih itu saja.
0: Baik Pak.
2: Selamat malam, tetap sehat, salam buat keluarga di rumah.
0: Amin. Dan semua teman-teman.
2: Selamat
0: malam, berkat. Amin, terima kasih Pak. Selamat malam, Pak
2: Jerry.
0: Ya, Pak Jerry. Tiba dengan selamat ya Pak Jerry. Oke, kita langsung dengerin aja lagunya Bu Hartini dari Yayu Suseno, Cintaku Sepeda Kumbang.

Silakan mendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami dalam acara kita Ruang Rindu malam hari ini ya. Masih ada Dewi Gita, Kekaguman Cintaku, Dewa 19, Ismi Aziz, dan AB3. Silakan mendengar di 324222 juga di 0812-3868-8703 ya. Silakan, salam kami buat untuk anda semua yang selalu stay tune bersama kami di Ruang Rindu, mulai dari di Jepang ya, Lampung, Bogor, Kalimantan, Manado, juga yang ada di Timika, di Seram, semuanya pendengar, salam kami untuk anda semua ya, semoga terhibur.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Jika ada orang yang tidak menyukai kita, jangan khawatir, dan kita tidak perlu sibuk menjelaskan siapa diri kita. Karena bagi mereka yang tidak suka pada kita, sekeras apapun kita berusaha meyakinkan mereka, mereka akan tetap tidak menyukai kita. Begitupun sebaliknya, bagi orang-orang yang menyukai dan mencintai kita, kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita. Sekalipun mereka akan tetap menyukai dan mencintai kita dengan tulus dan apa adanya. Karena semesta tahu siapa manusia yang tepat dan terbaik untuk kita.

Terasa kita sudah di pukul 23 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas atensi Anda pendengar sudah bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Saya Lucy Arebo mewakili seluruh angkasawati mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, selamat istirahat. Kita jumpa lagi di lain waktu. Di hari esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur.

pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kanemak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin 7 September 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas di pagi hari ini menemani Anda. Dan selamat pagi saja untuk Anda yang sudah bangun ya. Selamat menyambut pagi hari ini dengan penuh semangat tentunya ya, pagi yang cerah. Semoga secerah suasana hati Anda di hari yang baru dengan harapan yang baru. Dan selamat mengikuti program-program acara Programa 1 di pagi hari di hari ini, hari Senin 7 September 2026. Dan mengawali kebersamaan kita pendengar, saya hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda umat Islam di mana saja berada.

berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya, sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik, hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu, pergilah ke majlis ilmu sifulan, tempatnya ada di sana. Datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini, berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada rasulnya. Lihat, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah, cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung, ketika dia mau bertobat datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa'. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insya Allah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk.
Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi, orang tadi belum sampai ke majlis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik, dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apalagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insyaallah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insyaallah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya, pendengar, sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda, dan selain ini Anda dapat mengikuti berita Sorong Pagi.
1: Sorong Pagi ini

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tapi mekanisme untuk pengakuan hutan adat itu hanya bisa melalui SK Menteri Kehutanan.
2: Kita saat ini memiliki armada truk pengangkut sampah 23 unit.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Senin 7 September 2026 bersama saya Dwi Widya Stuti. Kesimpulan hasil Papeda Summit 2026 yakni mendorong hutan Papua jadi hutan adat. Laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Hasil Papeda Summit 2026 mendorong penguatan pengakuan dan pengelolaan hutan adat di tanah Papua. Ketua Panitia Papeda Summit 2026 yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Judian Kelly Kambu, mengatakan salah satu persoalan yang dibahas adalah panjangnya proses pengakuan hutan adat hingga diterbitkannya SK Menteri Kehutanan. Menurut hasil Papeda Summit 2026 mendorong pengakuan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat adat untuk mengelola dan menjaga hutan mereka. Selain hutan adat, Papeda Summit juga membahas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta skema pengaruh penghargaan bagi 6 provinsi di tanah Papua yang mampu mempertahankan hutannya. Julian menilai hutan Papua yang masih terjaga harus mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui dukungan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat adat sebagai penjaga hutan.
2: Kita semua berharap semua hutan di tanah Papua ini menjadi hutan adat. Tapi mekanisme untuk pengakuan hutan adat itu hanya bisa melalui SK Menteri Kehutanan. Dan proses untuk mendapatkan hutan adat itu prosesnya sangat panjang. Berbelit-belit, berkelok-kelok. Sehingga inilah bagian-bagian yang kita perlu diskusikan. Kemudian karbon dan iklim. Nah, kita cari format. Hari ini dana yang misalnya masuk di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Nah, ini bagaimana format ini kita diskusikan. Apakah bisa kita bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di tingkat daerah? Karena kita punya kawasan hutan yang menjadi jaminan sebagai paru-paru dunia. Nah, bagaimana kalau hutan adat ini kemudian bisa dijadikan, bisa diproses menjadi untuk mendapatkan dana karbon. Ini kan baru pada tingkat pemahaman.

0: tuntutan, tetapi harus diperkuat dengan hasil riset, pengalaman masyarakat adat, dan gajian para pakar yang selama ini banyak belum terjemahkan menjadi kebijakan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Raja Ampat kritik program CSR yang tidak tepat sasaran. Laporan Padli Ramdan.
2: Bupati Raja Ampat Orideko Irando Burdam mengkritik praktek realisasi tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bupati mendapati salah satu perusahaan di Raja Ampat yang justru mengadakan program CSR di wilayah Sorong. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati usai mengukuhkan Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Raja Ampat yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan sejumlah organisasi perangkat daerah. Orideko mengaku sudah menegur langsung perusahaan yang telah menggelar kegiatan CSR di Sorong karena seharusnya realisasi program tanggung jawab sosial perusahaan ini dilakukan di daerah tempat beroperasi. Bupati meminta ada kolaborasi antara Pemda dengan perusahaan agar CSR yang disalurkan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Bupati juga menyesalkan adanya bantuan CSR perusahaan yang diberikan melalui kepala kampung tetapi kemudian tidak dijalankan dengan baik. Seharusnya kepala kampung menggunakan dana CSR tersebut dengan melibatkan warga dalam membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat sekitar.
3: Berwisata, namun kita menyadari bersama bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengendalikan tekanan pembangunan dan pariwisata yang terus berkembang. Oleh karena itu, pembentukan Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multi pihak, menyatukan pemerintah, aparat keamanan, lembaga adat, akademisi, dunia.
2: Bupati juga meminta agar Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan berperan aktif dalam memfasilitasi pemerintah daerah dan perusahaan agar program CSR bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemkot Sorong optimalkan 23 truk untuk pengolahan sampah. Laporan Husni Laing.
4: Pemerintah Kota Sorong mengoptimalkan 23 unit truk pengangkut sampah untuk mempercepat penanganan dan pengangkutan sampah di seluruh wilayah Kota Sorong. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengatakan optimalisasi armada ini sebagai upaya mengatasi penumpukan sampah di TPS. Dengan jumlah tersebut, Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa penanganan sampah di Kota Sorong saat ini menunjukkan kemajuan. Hal ini juga berdasarkan hasil pertemuan dengan Ombudsman beberapa waktu lalu. Selain 23 truk pengangkut sampah, lanjut Wakil Wali Kota, dalam pengelolaan sampah juga dibantu sebanyak 300 petugas dari beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup.
5: Pengelolaan sampah, saya baru 2 minggu lalu ada pertemuan interim meeting dengan Ombudsman. Ombudsman mengakui kemajuan penanganan sampah di Kota Sorong saat ini. Kita saat ini memiliki armada truk pengangkut sampah 23 unit dengan karyawan seluruhnya dari 8 perusahaan yang berkontrak di Dinas Lingkungan Hidup, 300 orang lebih dari total 8 perusahaan yang berkontrak di Dinas Lingkungan Hidup.
6: Itu kan Pak, itu masih sampah di jalan-jalan itu kan masih ada, itu antisipasinya seperti apa?
5: Upayanya. Ya, memang betul ini agak kendala kita di lapangan, karena misalnya petugas sampah sudah mengangkut sampah di TPS jam 7, kemudian ada lagi masyarakat yang datang buang sampah jam 9, jam 10, jadi kita berarti sampah. Saya baru saja menyampaikan ke PT Bank Malamoi bahwa TPS itu dijaga, seperti contoh yang di depan SUPM, nah itu sangat kotor karena sampah tidak berhenti.
6: Depan pasar juga.
5: Jadi saya memerintahkan untuk menempatkan satu petugas untuk menjaga tempat sampah di situ supaya kalau selesai diangkut jangan ada yang buang nanti malah berubang lagi.
4: Wakil Wali Kota menilai keterlibatan masyarakat pun diperlukan agar upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan Kota Sorong dapat berjalan optimal dan penumpukan sampah di TPS dapat ditekan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong, Apit.
7: Baik, terima.

0: Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya dari BMKG Kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya pada hari ini Senin 7 September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi di wilayah Tambrau, Maibrat, dan Kabupaten Sorong. Suhu udara berkisar antara 20 dengan kelembapan udara 65 sampai dengan 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin rata-rata 5 hingga 40 km per jam dan maksimum mencapai 50 km per jam. Perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 17 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 9. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Apip selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
1: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Siaran digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831913.

Iya, pendengar, selamat pagi untuk Anda ya yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini. Terlihat juga terus lalu lintas yang sudah mulai ramai, yang mau ke sekolah, yang mau ke kantor ya, apalagi hari ini hari Senin. Jangan lupa pendengar ya, yang upacara pastinya harus pergi lebih awal. Pastinya setiap sekolah ini hari Senin biasanya ada upacara bendera ya. Jadi jangan sampai terlambat ya untuk adik-adik sekolah ya. Jangan lupa topinya, dasinya yang harus dipakai, atribut untuk upacara bendera setiap hari Senin ya. Biasanya kadang-kadang kalau buru-buru, sudah terburu-buru jadinya kadang lupa ya. Jadi dicek kembali topi, dasinya apakah sudah ada. Jangan sampai ketinggalan ya, dan biasanya malah terpisah dari barisan, biasanya barisan yang tidak lengkap seperti itu ya. Oke. Dan juga untuk Anda yang sudah dalam perjalanan saat ini, hati-hati di jalan, semoga sampai tempat tujuan dengan selamat. Jaga jarak aman dengan kendaraan lain tentunya ya, di pagi hari kendaraan cukup padat ya. Jadi jangan ngebut-ngebut ya, dan memang butuh lebih baik tidak terlalu mepet-mepet waktu sehingga tidak terburu-buru dan tidak terlalu laju seperti itu ya, tidak kencang membawanya ya, tetap hati-hati. Dan juga untuk Anda yang lagi menikmati sarapan pagi sebelum memulai aktivitas, tentunya agar lebih semangat, lebih siap lagi ya, jangan sampai tidak sarapan, apalagi untuk Anda yang akan upacara bendera ya, ini harus sarapan pagi dulu supaya bisa kuat berdiri ya, apalagi kalau panas ini tidak sampai pingsan. Kadang kalau yang pingsan ini biasanya kalau ditanya kenapa pingsan, tidak sarapan pagi, tidak sempat sarapan gitu ya. Jadi sempatkan sarapan pagi supaya lebih semangat ya untuk beraktivitas, memulai aktivitas di pagi hari hingga siang nanti. Oke, dan masih terus menemani Anda pagi hari ini pendengar, di suasana pagi yang masih adem ya, matahari belum menampakkan sinarnya, tapi semangat pagi dengan di hari yang baru dengan harapan yang baru.

0: Ya, dan pendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Gubernur Agustiar Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Menteri Perhubungan Budi Purwagadi memastikan operasional penyeberangan di Selat Sunda masih dapat dilakukan di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Namun ia mengimbau otoritas pelabuhan dan operator penyeberangan diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Budi mengatakan, Kemenhub tidak hanya memantau kondisi penerbangan, tetapi juga perkembangan penyeberangan di Selat Sunda. Dan hingga saat ini, aktivitas penyeberangan masih dapat berjalan dengan sejumlah kondisi yang harus diperhatikan. Informasi luar negeri, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika. Keputusan tersebut tertuang dalam resolusi yang dikenal sebagai Correct the Map, dilansir dari BBC News, Sabtu 5 September 2026. Resolusi tersebut disponsori Togo dan didukung negara-negara anggota Uni Afrika. Sebanyak 164 negara mendukung resolusi tersebut, termasuk Prancis dan Inggris. Sementara itu Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara memilih abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tidak bersifat mengikat. Informasi dari dunia olahraga, pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zafiro, akhirnya mewujudkan mimpi masa kecilnya tampil pada Asian Games. Hal itu ia ungkapkan usai berlatih bersama dengan rekan setimnya jelang persiapan menuju Asian Games 2026. Derek mengaku sangat antusias karena kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya tampil dalam ajang olahraga terbesar Asia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
2: Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
3: Baik pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca telah disiapkan di Pondok Cabe.
2: Terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC.
3: Suryanto juga menjelaskan operasi tersebut akan dilakukan dengan dua teknik. Pertama, mendatangkan hujan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan. Hujan dengan intensitas cukup deras diharapkan juga dapat menyeluruh abu vulkanik dari udara dan permukaan. Sementara itu, dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menkes meminta masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar rumah.
4: Yang pertama dari sisi Kementerian Kesehatan, kita pesankan kepada masyarakat agar tidak panik, ya, agar tidak panik dan titip ada tiga hal yang mesti kita jaga bersama. Yang pertama, dari sisi kesehatan, abu vulkanik ini ada tiga dampaknya harus kita jaga. Pertama adalah ke pernafasan, kedua adalah ke mata, dan yang ketiga adalah ke kulit.

0: Palangkaraya melaporkan.
1: Walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kuryawan bersama Gubernur Agus Tiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutla mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
1: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Fabrimob, bahan berupa bubuk dia. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem inject. Dan hasil dari ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
2: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
1: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita main basahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita lebih akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah dicampur dengan air, itu ada namanya Heptido AF31. Ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
3: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
2: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
4: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang, mengeluhkan kenaikan harga yang masih tinggi. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Santianov dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
5: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang, mengeluhkan

0: Rp50.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ardi mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak perdagangan menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
1: Ini dari lebaran kemarin itu harganya Rp150.000 per kilonya. Sebelumnya itu Rp140.000. Ya, apa kebutuhan lah. Karena jagal sendiri juga sepi. Karena daya beli berkurang, ya jauh menurun, ya ada 30% lah. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami, khususnya pedagang sapi.
0: Sementara itu, Setio Budi selaku pejagal sapi menjelaskan bahwa harga sapi dari tingkat jagal saat ini berkisar antara Rp112.000 hingga Rp114.000 per kilogram. Menurut Setio Budi, lonjakan harga ini terjadi karena stok sapi saat ini sangat langka dan berharga mahal.
2: Untuk harga daging dari jagal sekarang itu berkisaran Rp112.000 sampai Rp114.000. Dan untuk harga jualnya itu sekitaran Rp120.000 sampai Rp125.000 ke konsumennya. Soalnya sekarang itu

0: Setiano melaporkan.
1: Sementara itu Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerja khususnya Kota Surabaya. Ermina Jane melaporkan.
2: Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerjanya. PLT Kepala Kanwil 4 KPPU Surabaya Diah Paramita mengatakan, kenaikan harga daging sapi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha karena perlu dilihat faktor pembentuk harga dan perilaku pelaku usaha di sepanjang rantai pasok. Menurutnya, Kanwil 4 KPPU tetap melakukan pemantauan dan membuka kemungkinan pendalaman mandiri maupun koordinasi dengan stakeholder jika ditemukan pola tidak wajar seperti kesepakatan harga, pembatasan pasokan maupun koordinasi antar pelaku usaha. Menurut dia, kenaikan harga daging sapi perlu dilihat menyeluruh karena dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan. Berdasarkan pemantauan, ketersediaan pasokan saat ini secara umum masih relatif terjaga.
3: Kenaikan harga daging sapi perlu dilihat secara menyeluruh karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Jadi berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, ketersediaan pasokan secara umum masih relatif terjaga, sehingga belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa lonjakan harga terutama disebabkan oleh kelangkaan stok ataupun perilaku pedagang. Adapun sampai saat ini yang menjadi faktor dominan kenaikan harga daging adalah permintaan masyarakat naik pada satu momen, misalnya hari besar keagamaan nasional dan atau hari libur nasional. Di sini KPPU memandang penting untuk melihat pembentukan harga sejak dari tingkat hulu, termasuk ketersediaan sapi, biaya pengadaan dan distribusi, proses pemotongan di RPH hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen.
2: Sementara itu di pasar daging Arimbi, harga daging kualitas nomor 1 terpantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara daging kualitas nomor 2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun daging jenis rawis atau rawonan berada di harga Rp110.000 per kilogram. Maulana, pedagang daging sapi di pasar Arimbi, Surabaya mengatakan, kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional.
4: Mahalnya, mahal kali, Kak. Terus jualannya nggak laku, Kak. Sepi, pasarnya sepi. Inginnya agak nurun sih, gitu. Biar pedagang juga berani ngeluarin apa yang bisa mencapai semuanya lah, Kak. Sekarang satu kadang masih sisa, Kak.
5: Satu ekor ya?
4: Satu ekor masih sisa.
2: Ia berharap pemerintah dapat menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan membantu menekan harga daging sapi. Dengan harga yang kembali stabil, pedagang berharap daya beli masyarakat juga meningkat dan omset penjualan kembali normal. Ermina Jain melaporkan.
1: Perum Bulog Cabang Surakarta memastikan penerima bantuan pangan atau PBP pada alokasi Juli-Agustus berupa beras medium 30 kg sudah mulai disalurkan. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
6: Kalau kami itu berusaha membantu desa untuk mencari penggantinya. Dalam hal gini, kalau dalam data cadangan itu tidak ada, kan boleh untuk mengganti data desil 1 sampai dengan 4 dari desa SISN.
7: Perum Bulog Surakarta mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CPP untuk periode semester 2 tahun 2026. Berbeda dari skema sebelumnya, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi Juli Agustus ini penerima bantuan beras medium sebesar 30 kg sekaligus tanpa menyertakan komoditas lain seperti minyak goreng. Pimpinan Cabang Perum Bulog Surakarta Dwi Yuniarko menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran di tingkat desa atau kelurahan dibatasi tingkat waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional Bapanas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyaluran dapat dialihkan kepada warga lain sesuai dengan kriteria. Raya.
6: Ada aturan di Bappenas itu begini Mas, penyaluran itu maksimal 5 hari kerja pada saat disalurkan ya Mas, 5 hari kerja. Setelah lebih dari 5 hari itu tidak ada yang mengambil, itu boleh diganti.
4: Ganti orang.
6: Ganti orang. Itu ada aturan di Bappenas seperti itu. Tapi sejauh ini memang desa memaksimalkan untuk bisa mengambil dari 5 hari kerja itu. Data cadangan DTSN, karena data penerima dari DTSN toh.
7: Pengalian penerima manfaat tersebut diprioritaskan menggunakan data cadangan dari data terpadu sosial ekonomi nasional DTSN. Jika data cadangan di tingkat desa belum mencukupi, pihak Bulog turut membantu mencocokkan data alternatif berbasis sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk keluarga miskin pada rentang desil 1 hingga 4 dari data setempat maupun desa terdekat. Dwi Yuniarko mengatakan secara teknis Bulog memperlakukan verifikasi ketat di lapangan sebelum bantuan diserahkan. Petugas akan mencatat status kehadiran warga baik sebagai penerima utama, perwakilan keluarga maupun penerima pengganti.
6: Teman-teman lapangan akan menverik dia datang sebagai apa, sebagai normalkah atau sebagai perwakilan atau pengganti, nanti dicatat pada saat memfoto juga disesuaikan dengan apa namanya statusnya normal, pengganti, perwakilan difoto, difoto membawa dokumen dalam artian kartu undangan terus membawa KTP, membawa KK juga, terus difoto di depan 3 beras yang dibagikan. Setelah itu baru disalurkan.
7: Sementara itu, menanggapi keluhan masyarakat mengenai temuan bantuan minyak goreng berbau solar pada periode alokasi sebelumnya, Dwi Yuniarko menegaskan bahwa alokasi bantuan pangan periode Juli-Agustus kali ini murni berupa beras, tanpa komoditas minyak kita. Terkait insiden tersebut, Dwi menyampaikan bahwa Bulog telah membantu pihak vendor terkait, yakni PT Keluarga Murni Rezeki untuk mengganti seluruh produk yang dikeluhkan warga. Penanganan perkara tersebut kini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Reni Surakarta melaporkan, melaporkan.
1: RRI Fest jadi ajang deteksi dini penyakit dan warga rela antri cek kesehatan gratis. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
0: Tinggi badan, berat badan, tensi.
5: Ratusan warga memadati stan cek kesehatan gratis di RRI Fest Semarang Minggu 6 September 2026. Layanan yang disediakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu yang paling diminati karena membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Sejak pagi, warga terlihat mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang tersedia secara cuma-cuma. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi tubuh mereka di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui Puskesmas Karangdoro dan Puskesmas Bebel menerjunkan 2 tim kesehatan dalam kegiatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gigi, hingga konsultasi kesehatan. Tim cek kesehatan gratis Puskesmas Karangdoro, Dr. Nur, mengatakan pemeriksaan ini menjadi sarana screening awal untuk menemukan faktor risiko penyakit kronis. Melalui deteksi dini, masyarakat dapat segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Dr. Nur juga menilai tingginya minat warga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mulai meningkat. Namun ia mengingatkan pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan saat ada acara tertentu, melainkan harus menjadi kebiasaan rutin.
0: Tinggi badan, berat badan, tensi, gula itu seharusnya rutin. Jadi bisa dilakukan pada saat cek kesehatan seperti ini atau di posyandu. Itu biasa sih, bagus karena baru berapa jam ini ya, sekitar 1 jam sudah sekitar 40-an. Sana juga mungkin 40.
5: Sementara salah seorang warga Semarang, Faisal, mengaku sengaja memeriksakan tekanan darah dan gula darahnya setelah mengetahui informasi RRI Fest melalui media sosial. Ia menilai layanan kesehatan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya.
8: Tanggapannya sih bagus ya, mungkin kendala sih yang cek gula aja sih, ini yang cek yang dari ini.
5: Stan kesehatan menjadi salah satu titik yang paling ramai sepanjang RRI Fest berlangsung. Sebagian warga bahkan datang khusus untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Rama Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Iya, selamat pagi pendengar untuk Anda. Terima kasih yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong dan menemani Anda saatnya di Halo RRI. Di hari ini, di hari Senin 7 September 2026, saya buka silakan di 08 12 38 88 703. Halo RRI Program Satu Sorong ya. Anda bisa memberikan masukan, kritik, saran ya tentang isu yang terjadi atau hal yang terjadi di sekitar Anda dan juga untuk kemajuan ya dan pembangunan di wilayah tercinta kita Papua Barat Daya. Ya, silakan di 08 12 38 88 703. Kami mohon maaf, kami tidak bisa melayani di line telepon 324-222 ya, karena masih gangguan teknis, sehingga Anda bisa bergabung di line telepon WhatsApp kami di 08 12 38 88 703 pagi hari ini. Dan juga pendengar, selamat pagi saja untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di hari Senin ya. Baik, dan saya terima pengontak pertama saya pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Ya, halo RRI, selamat pagi Pak Timo.
1: Iya, selamat pagi Pak Timo. Silakan Pak Timo.
2: Iya, saya tidak terlalu ngomong banyak karena saya sudah sering bicara toh menyangkut masalah-masalah pendidikan. Baik. Tapi hari ini

0: bagian pemerintahan atau dinas-dinas terkait atau DPR sekalipun, apa yang kami bicara lewat alur ini kan barangkali mereka beralasan mungkin karena sibuk atau mungkin juga tidak PK, makanya mereka jarang bicara. Ambil contoh di DPRD kan ada komisi yang membidangi pendidikan baik itu kota maupun provinsi. Kalau mereka sendiri tidak PK, ya itu yang repot. Kemudian secara instansional dinas pendidikan misalnya ditawarkan jadi narasumber saja susah dengan alasan klasik bahwa mereka mungkin sibuk. Sebenarnya kalau jujur saya tidak percaya itu. Ada satu hal yang membuat mereka tinggal mau hadir dari itu karena tidak menguasai materi. Oleh karena itu mereka lebih memilih jalur aman yaitu tidak hadir. Oke lah tidak apa-apa, tidak mengurangi makna juga. Tapi terus terang saya ini siap. Seandainya kalau dari pihak RRI berkenan mengundang beberapa narasumber ya, dengan topik misalnya kita bicara soal buku, saya itu siap 100% untuk bagian ini. Karena bicara buku dalam dunia pendidikan itu saya masih akal sehat, jadi masih memahami itu. Cuma kalau saya diperkenalkan ngomong ya saya siap, kalau tidak ya apa boleh buat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini barangkali saya ngomong ulang tentang anak-anak yang sering membuat zebra cross ya. Coba dipertimbangkan narasumber yang mana yang bisa diajak bicara supaya tipe mencari uang yang dengan alasan zebra cross itu membuat keresahan para driver itu. Kalau lewat-lewat jangankan pengemudi, kami yang penumpang saja rasa tidak nyaman karena ulah mereka itu. Sebenarnya timbul pertanyaan, mereka itu bekerja melakukan tugas zebra cross itu sebenarnya siapa yang perintah mereka? Harusnya yang memerintah mereka itu atau yang menyuruh mereka kerja itu yang membiayai hidup mereka soal makan minum pada saat itu. Tapi kalau itu inisiatif mereka ya, nggak boleh begitulah, mengganggu kepentingan umum. Ini saya bicara mungkin sudah kali yang ketiga sebenarnya. Mudah-mudahan ke depan saya usai Dirgahayu RRI ini banyak hal yang berubah lewat peran RRI.
1: Iya, baik.
0: Mungkin demikian untuk sementara. Terima kasih, Bi. Selamat bekerja.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Timo, atas masukannya, kritikannya ya. Pagi hari ini di Halo RRI, dan saya coba terima lagi. Halo, selamat pagi, Halo RRI.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawobok. Baik, terima silakan Ibu Hartini, Halo RRI.
2: Saya yang sering mengikuti Halo RRI maupun topik RRI itu, saya mendukung usulan dari Bapak Timo yang terhormat. Memang narasumber yang selama ini kita keluhkan, kenapa tidak sekali-sekali itu hadir? Makanya beberapa kali saya mengusulkan kalau memang RRI itu sudah bisa keras, saya percaya RRI sudah bersekar keras, cuman dari narasumber sendiri itu mungkin kemungkinan takut atau bagaimana seperti itu. Jadi anggota dewan itu kita mintain tolong untuk turun tangan supaya menarik ini narasumber-narasumber yang dibutuhkan masyarakat untuk menjawab kritik-kritik maupun saran-saran dari masyarakat. Masukan-masukan kita itu kan bukan bermaksud untuk memojokkan beliau-beliau yang akan hadir di RRI seperti itu. Kita sama-sama mencari solusi karena masyarakat anggota DPR itu kan juga fungsi kontrol berjalannya pemerintahan seperti itu. Terus mengenai yang pembuatan zebra cross maupun jalan-jalan rusak, kadang-kadang saya juga berpikir sudah benar-benar yang bertanggung jawab

0: untuk tanggal-tanggal jalan itu siapa, seperti itu. Karena kan kebanyakan kan ya itu buat sepeda cross, tambal-tambal jalan, terus bahkan itu saya pernah lihat itu kita ke arah ke sana jalannya ditimbung, kita sudah kemarin lagi korek-korek lagi seperti itu, motifnya apa seperti itu. Kan yang punya tanggung jawab jalan ini kan mungkin dari dinas PU atau bagaimana. Terus mengenai tadi pagi saya dengar Bapak Wali Kota sudah menambah armada mobil untuk sampah-sampah.
1: Yeah.
0: Tapi memang sampah ini sangat kompleks sekali, karena di mana ada armada-armada diperbanyak, tapi kalau diimbangi dengan hidup sehat masyarakat yang kurang membuang sampah sembarangan itu akan percuma seperti itu. Jadi mohon kiranya, harapan saya, perda itu diimplementasikan di lapangan supaya ada efek jera seperti itu. Jangan cuman diadakan pengadaan mobil lebih banyak, tapi pengawasan untuk kerjanya tidak ada sama sekali. Mudah-mudahan kedepannya semua kebijakan baik pemerintah kota maupun provinsi selalu yang positif lah seperti itu. Ini sekarang ini sudah mulai hujan, Mbak Bi.
1: Iya, betul.
0: Jadi saya lihat di pasar di mana nih? Kali di Klasaman itu sudah numpuk sampah-sampah. Bahkan ada himbauan papan besar-besar. Mungkin ya yang membuang di sini itu mungkin buta huruf atau gimana, saya nggak ngerti. Memang sadar masyarakat dibutuhkan benar-benar untuk membuat kota Sorong maupun provinsi Papua Barat ini tetap indah dan bersih. Itu saja dari Mbak Dwi. Kedepannya RRI juga semakin jaya di udara.
1: Iya, baik.
0: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hartini. Pagi hari ini sudah bergabung ya di Halo RRI. RRI program Satu Sorong ya pagi hari ini. Dan silakan masih di 08 12 38 68 8703, menemani Anda masih di Halo RRI. Dan pendengar, saya masih menemani Anda di Halo RRI, namun saya akan kembali lagi setelah yang berikut ini.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Sorong pagi ini.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Iya, pendengar masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini bersama RRI Program 1. Silakan di 0812-3868-8703. Saya buka untuk Anda yang ingin bergabung ya di Halo RRI hari ini, hari Senin. Iya, saya coba terima lagi pengontak saya. Halo, selamat pagi, Halo RRI.
3: Selamat pagi, Halo RRI.
2: Iya, selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi juga ya untuk Pak Jerry di Jogja nih. Oke, silakan.
3: Ya, ya kami ini bagian dari masyarakat yang peka, masyarakat yang peduli terkait dengan perkembangan kemajuan dari sebuah wilayah, dalam hal ini Sorong ya, Sorong dalam konteks baik provinsi maupun kabupaten kota dan lain-lain di Papua Barat Daya. Kami selalu memanfaatkan program-program acara yang ditawarkan BKP RW Sorong dan mungkin juga BKP RW yang lain-lainnya di Setanah Papua, tetapi khusus untuk BKP RW Sorong. Saya pribadi sebagai pendengar setia sangat-sangat mengapresiasi program-program yang sudah disusun dan tersusun dengan baik dalam mencapai, tapi juga menjadi bagian untuk menyuarakan apa namanya suatu perkembangan, dan itu sudah dilakukan oleh FPW Sorong. Saya terima kasih banyak, saya sangat-sangat mengapresiasi. Memang banyak hal yang harusnya kita sebagai masyarakat, apalagi pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, ya, harusnya melihat ini sebagai sebuah ruang untuk kita merespon sebuah kondisi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bapak ini, maupun Pak Imo tadi itu masih jauh dari harapan kita. Wah, dalam rangka ulang tahun ke-81 bagi Republik Indonesia, saya dalam beberapa kesempatan yang lalu, kemudian hari ini, semalam, saya ada menyebutkan beberapa poin bahwa sesuai dengan fungsi-fungsi RRI yang sudah kita semua ketahui, kami mendukung, memang tentunya berharap kepada pemerintah dan mitra pemerintah dalam ini DPRK maupun DPRK ya, ke Papua Barat Daya, juga menjadi bagian yang sama dengan harapan kami sebagai pendengar, tapi juga sebagai masyarakat. Memang ada sih beberapa, tetapi dalam hal-hal persoalan tertentu, sepertinya mereka itu menghindar. Saya pikir tidak apa-apa. Mari kita dulu, kami akan mendukung. Tidak ada atau tidak ada pun apa upaya-upaya kami untuk mendiskusi pihak ataupun narasumber tertentu, tidak ada. Kami justru akan mendukung. Hanya kami berharap supaya manfaatkan seperti Halo RRI ya, program yang bagus sekali. Dan itu sudah secara nasional, bukan saja di RRI Sorong. Tidak, hampir di mana-mana. Termasuk kami yang ada, saya sementara lagi tinggal di Kota Jawa. Saya selalu memantau hal-hal yang saya anggap penting untuk kita itu menjadi bagian untuk menyuarakan. Itu bagian daripada kepedulian kami, kepekaan kami untuk melihat apa itu problem masyarakat. Yeah. Entah itu dunia pendidikan, entah itu persoalan transportasi, dan persoalan-persoalan yang lain. Tentu tujuannya adalah menjadi bagian untuk mengedukasi. Ya. Karena orang lebih mudah mendengar radio ya, daripada mungkin mendengar yang lain-lain. Karena ternyata media atau handphone itu ada fitur-fitur yang sebenarnya bermanfaat, itu bukan itu yang dipakai. Jadi kepada kepentingan bagaimana sosialisasi diri pribadi. Atau usaha-usaha lain. Tapi mereka tidak memanfaatkan ini untuk menjadi bagian dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa melalui suara. Ini yang saya mesti lihat kurang. Jadi saya berharap bahwa dalam rangka ulang tahun 81, tapi hari ini seorang menjadi fasilitator untuk kami, atau bagaimana supaya mengundang beberapa pihak. Hal kita duduk bersama-sama dalam bagaimana memanfaatkan radio ini menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Ini hal ini sudah dilakukan dari zaman Orde Baru sebenarnya. Tapi saya mendengar dan saya melihat secara faktual di lapangan kurang, cenderung untuk tidak. Itu saya tidak tahu kenapa. Apakah memang tidak siap, atau memang dia kurang referensi, atau seperti apa? Mari kita berkolaborasi bersama-sama, kita melihat sesuatu dengan memanfaatkan sarana yang tersedia sudah negara siapkan, yaitu RRI melalui beberapa program yang sudah terbukti menambah dalam apa namanya menjawab kebutuhan masyarakat ya, publik. Jadi saya lihat masih kurang. Saya sudah beberapa kali berusaha, tapi saya percaya bahwa redaksi atau PR ini sudah melakukan hal itu. Cuman respon baliknya yang mungkin belum ada. Respon baliknya yang belum ada. Banyak hal sebenarnya. Jangan cuma sudah terjadi viral atau saja di sebuah polemik yang membuat masyarakat gaduh, baru semua mulai mau berbicara. Wah, kalau menurut saya tidak seperti begitu. Mari kita mencontohi tempat-tempat lain yang positif, dan tidak ada salahnya juga untuk kita melihat kita punya daerah. Ini yang saya lihat masih kurang sekali. Nah, oleh karena itu di pagi hari ini mudah-mudahan Ketua Dokter Sorong Pak John mendengar. Selamat pagi, shalom adikku. Saya pernah berbicara dengan beliau di Jakarta. Nah, saya berharap mari Pak John dan teman-teman mari kita sama-sama, saya bersedia untuk bersama-sama dan Pak John sebagai masyarakat Pakiabu untuk ikut membantu. Bagaimana melihat persoalan-persoalan masyarakat itu secara pribadi, ini saya contoh pribadi saya kepada saudara saya Ketua DPRD Sorong Pak John yang saya kenal baik, mudah-mudahan beliau mendengar. Dan kalau boleh kesempatan tertentu di hari radio, undanglah wali kota, bupati, bukan saja wali kota Sorong yang bupati Kabupaten Sorong, tapi bupati Raja Ampat mungkin sudah ada, tapi bagaimana respon mereka, tanggapan mereka dengan memanfaatkan Halo RRI untuk mendengar keluhan-keluhan ya, atau harapan-harapan dari masyarakat. Itu yang penting. Termasuk wakil-wakil rakyat, mitra pemerintah dalam hal ini yang tadi saya sebutkan.
2: Iya.
3: Masa sih di tempat lain bisa begitu? Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi saya selalu melihat sosok seorang Narto Dalem, Sultan Hamengkubuwono X. Itu contoh yang saya berpikir, kenapa sih kita di Papua tidak ada sosok pemimpin yang bisa seperti begitu. Mengayomi rakyatnya, bersedia untuk berbicara dengan rakyatnya. Kenapa kita tidak bisa, ada apa? Persoalannya gimana? Ini yang saya hal yang positif, ini saya dikontrol. Kita bisa melihat itu. Sangat-sangat responsif sekali beliau itu. Nah, saya ingin kita di Papua lebih khusus Papua Barat Daya. Coba seperti itu. Oke, Pak Gub, Pak Desa Kambu, hormat saya. Ya, tentu mungkin dalam hal tertentu kita harus lebih melihat itu secara bijak ya. Tapi kalau suara hati yang beliau sampaikan kemarin ada suara rakyat, hormat diberi buat Pak Gub. Ya, kalau memang semurni dari suara hati, saya sebagai pribadi yang kenal beliau, hormat. Tuhan memberkati Bapak. Dan itu suara hati yang selama ini sebenarnya orang terbelenggu untuk menyampaikan. Tapi beliau juga sempatkan itu. Terserah nanti orang mau lihat dari sudut pandang apa, dari perspektif mana. Terserah. Tapi bagi saya, itu suara yang baik. sangat baik, sangat positif menurut saya. Kita jangan lihat dari sisi negatif, tapi bagaimana tanggung jawab sebagai seorang pemimpin seperti begitu harusnya. Jadi banyak hal sebenarnya banyak hal yang
2: baik.
3: Jadi itu yang di pagi hari ini saran saya, masukan saya, mudah-mudahan mendapatkan perhatian. Bagaimana kita memanfaatkan radio yang nantinya pada tanggal sudah akan mencapai usia ke 81 tahun.
2: Iya, betul.
3: Saya mendengar radio ini sudah dari tahun 60-an. Dan sampai hari ini saya masih tetap mendengar.
2: Iya, luar biasa ya.
3: Mendengar radio.
2: Iya,
3: begitu. Jadi ini harapan saya. Ya, harapan saya merespon apa yang disampaikan oleh Bu Asini dan Pak Timo tadi itu. Ya. Saya sangat-sangat mendukung. Kalau memang ada kesempatan dalam rangka hari ke 81 tahun, jadi undanglah beliau-beliau itu untuk berbicara bagaimana mereka melihat radio itu sebagai sebuah sarana untuk penyampaian harapan-harapan. Jadi tidak cukup cuma kita bicara di ruang ribu atau acara tertentu. Undanglah mereka-mereka. Saya memang kebetulan berada di luar kota ya. Tapi mungkin dalam kesempatan lain siapa tahu kalau memang berkenan untuk diundang, saya pun siap untuk datang dan menjadi bagian untuk mengedukasi sesuai dengan sudut pandang saya. Tidak mungkin saya akan berbicara di hal-hal yang terlalu jauh daripada pemahaman atau pengetahuan saya. Mungkin sementara
2: baik,
3: begitu.
2: Baik.
3: Jadi selamat pagi.
2: Iya.
3: Mohon maaf buat orang yang mungkin merasa kalau selalu kami sentil-sentil, tidak ada niat buruk kami. Hampirnya niat itu baik, sangat baik untuk itu. Demikian.
2: Baik. Baik, terima kasih.
3: Tetap semangat.
2: Iya, terima kasih Pak Jerry atas gabungannya, masukannya ya. Kami tentunya terus berusaha ya untuk melakukan komunikasi ya dengan narasumber terkait ya dari keluhan-keluhan masyarakat yang kami tampung di Halo RRI tentunya. Baik, kami saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
5: Shalom, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Halo RRI, dengan ibu siapa di mana?
5: Ya. Belum kenal ini.
2: Iya, ibu siapa ibu? Silakan.
5: Ibu ini tinggal di Rufay.
2: Ibu?
5: Ibu ini beralamat ke SMP 2. Pasti yang lain sudah kenal ibu ini.
4: Kenal ibu ini.
5: Iya. Nah ini saya cuma komentar saja, cuma masukan saya. Kita bicara, tapi tidak ada kenyataan di lapangan. Ya, khususnya jalan-jalan yang banyak di lingkungan ini rusak berat. Tidak pernah ada perhatian dari pemerintah. Jangan bicara provinsi, kota Sorong saja. Dan sungai lingkungan ini banyak jalan yang rusak, tidak ada lampu-lampu jalan. Ini bagaimana? Tiap tahun hanya begini terus, bicara anggaran, tapi hasilnya apa? Tidak ada kenyataan di lapangan ini, Bang. Ya, coba bebas sebagai penyalur siaran RRI itu, tolong pergi bicara di bagian dinas-dinas yang terkait itu, kan? Supaya dong turun di bagian-bagian lingkungan-lingkungan masyarakat. Ini kami di Rufay ini banyak di lingkungan-lingkungan masyarakat, ini jalan rusak habis. Tidak ada jalan yang baik, tidak ada. Nah, yang kedua, aspal tidak ada. Sampah juga buang kiri kanan sekaruan, kotor kota ini kira-kira kapan dia bersih ini? Tidak pernah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kamu tanya beras yang kemarin dari kelurahan lo bagi-bagi untuk cair masyarakat. Saya di lingkungan ini banyak masyarakat yang tidak dapat beras. Padahal kehidupan mereka, ekonomi mereka kasihan. Hidup di antara rata-rata. Tidak ada kerja, tapi kita pergi di kantor luar, orang-orang yang punya rumah bagus-bagus, yang punya pekerjaan, kok dapat beras? Ini aneh tapi nyata. Ini yang data-data orang-orang ini siapa sebenarnya? Saya yang sebenarnya, ya Mbak, saya ini orang pegawai deh, saya pensiun. Tuh kenapa saya dikasih beras ini? Saya aneh. Saya punya gaji ada, saya kenapa? Tapi kenapa lingkungan saya banyak orang tidak dapat beras, khusus kita orang Papua ini? Kenapa kejadian terjadi di Malang sampai kantor luar itu masih hancur? Karena tidak pernah diperhatikan masyarakat, tidak pernah dapat beras. Saya di sini bahasa dapat beras 3 karung. Tapi saya bagi kepada masyarakat yang tidak dapat beras. Karena kamu ada beras ini, saya bisa makan. Kasian. Ini bagaimana ini orang-orang yang jalan daftar kiri sana orang.
2: Iya, berarti pendataannya yang salah seperti itu ya.
5: Banyak orang yang punya rumah bagus, yang punya kios, punya segala macam dapat. baru kami punya masyarakat Papua yang tinggal di lorong-lorong, di gunung-gunung, di mana-mana tidak pernah dapat perhatian. Ini bagaimana ini, Mbak? Tolong, Mbak, tolong, misalnya dinas-dinas yang terkait yang tangani beras-beras ini. Itu saja mungkin dari saya.
2: Baik.
5: Terima kasih, Tuhan berkati Mbak.
2: Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu yang di Rufei ya. Atas masukannya, ini sepertinya memang apa ya, pendataan yang kurang tepat seperti itu ya. Baik, dan saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
3: Halo, Riri, selamat pagi.
2: Oke, selamat pagi.
3: Selamat ulang tahun dari yang ke-81.
2: Iya, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Frans ya.
3: Iya, betul. Maksudnya saya dengan apa yang setiap hari saya melihat ini, yang pertama
2: yeah.
3: Ya tolong dinas terkait itu atau pemerintah daerah, BPS juga harus turun tangan melihat itu bagaimana kaleremu itu dibuat bagus, sampah-sampah dibuang saja begitu, apalagi yang di pinggir bantaran kali itu kan dari sana mereka buang saja begitu tanpa sadar. Nah, yang menjadi penyebabnya begitu. Yang kedua, aduh, pajak-pajak ini terlalu banyak, pajak liar ini. Mereka kalau lihat buat biasa, buat makan, ke apa, kak, mereka sudah kumpul itu, bikin tempat penyiapan, penerikan, itu bisa lagi. Nah ini tolong ini, pemerintah daerah tertipkan ini hal ini. Dan kadang-kadang saya bingung. Kadang-kadang mereka kumpul uang itu, dan kelompok dulu pergi beli minum lagi. Dan saya tanya, apa yang dibuat? Saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu memang kita melihat ini kota ini harus aman, nyaman dan tenang, ya terjadilah begini lah, tidak terjadi pemerintah daerah. Kedua, yang ketiga, saya melihat sudah berapa kali saya bicara tentang jalan baru ini, air yang di pinggir tanah semua itu. Kadang-kadang taksi juga sampai situ ambil air di mobil. Nah di situ kan air pun mengalir di jalan baru itu kan bikin lombok itu, lembek itu, bapak, itu akhirnya apa? Rusak lagi. Ya, perhatian itu. Jadi sampai kita bisa bacanya mereka. Apa gunanya pemerintah ini? Bahwa pemerintah kan seperti masyarakat punya kelompok yang terjadi di lingkungan. Termasuk di Jerman begitu. Ya, itu APBN itu selalu ada. Memang, ya kita lihat ini kan tidak sekaligus dibuat. Tapi bagaimana caranya untuk bisa memperhatikan ini, tempat-tempat yang terjadi nih.
2: Iya.
3: Selamat ulang tahun.
2: Iya, terima kasih Pak Frans, terima kasih atas masukannya ya pagi hari ini. Dan tentunya kita tampung ya pendapat, masukan dan juga kritik saran Anda pendengar di Halo RRI, dan kami berusaha untuk menghadirkan narasumber terkait ya tentang masalah-masalah yang atau dari masukan Anda di Halo RRI pagi hari ini. Tentunya yang kami tentunya memilah juga ya untuk masalah yang lebih krusial, dan juga ada tim kami yang akan mengolahnya seperti itu. Baik, saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
7: Pagi.
2: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
7: Dari Batas Kota.
2: Siapa?
7: Yang pertama tadi itu tentang penerimaan beras. Itu kesimpulannya itu dari pendataan RW tidak merata. Ya, saya mohon untuk RT ya, jangan lihat orang yang berhak betul-betul menerima sumbangan itu. Terus kedua tentang sampah, Jumat bersih itu ada isi di kantong-kantong. Harus diikuti dengan satu trek untuk mengangkat sampah-sampah itu. Kadang 2-3 hari baru diangkat. Malahan sampahnya berhamburan kembali.
2: Di wilayah mana ini, Pak?
7: Jadi untuk bansos itu ya, tolonglah lihat orang yang memang betul-betul berhak menerima. Makasih, selamat baik bekerja. Tuhan berkati.
2: Baik, terima kasih, Pak Martin mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Martin atas gabungannya pagi hari ini. Dan Silakan di 08 12 38 08 8703. Saya masih buka untuk Anda di Halo RRI. Namun saya akan kembali lagi pendengar, masih di Halo RRI setelah yang berikut ini.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1, 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong. Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Iya, kembali masih di Halo RRI pagi hari ini menemani Anda bersama RRI Program 1. Saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Pak Efren, Pak Evang.
1: Iya, dengan Dwi, Pak, yang tugas.
2: Dengan Pak siapa nih? Mbak Tias.
1: Dwi.
2: Mbak Dwi. Iya. Itu di RRI suara semua sama, jadi tidak bisa pastikan siapa-siapa.
1: Iya, baik. Silakan Pak Efren.
2: Saya mau sampaikan dulu. Tadi Mama Sinka salah bicara mengenai beras ya.
1: Iya, betul. Beras yang kayaknya kurang tepat sasaran gitu ya.
2: Ah, jadi begini, saya juga salah satu pengurus RT di sini. Itu bukan nama-nama itu bukan dari RT, bukan dari RW dan bukan dari lurah. Jadi waktu beras datang dari kelurahan panggil kita suruh cek, itu ada undangan. Di RT saya cuma ada satu orang yang punya nama, yang lain tidak ada. Jadi kita pun tidak tahu itu nama-nama muncul dari mana. Apakah dia langsung ambil dari Dukcapil kah atau apa? Kasihan di kita sini ada janda-janda tua yang tidak punya kerjaan gitu. Dan sudah pernah kita masuk, tapi tidak ada muncul namanya. Dan itu undangannya dari Bulog. Dan sebenarnya Bulog itu yang bertanggung jawab. Dari mana dia dapat itu nama-nama? Itu memberikan bantuan itu. Nanti kalau tanya ke Bulog, Bulog bilang itu dari pangan. Dari Kementerian Pangan, Kadinas Pangan, apa segala. Jadi saling tolak menolak, dari mana mereka dapat nama. Dan semua RT yang dipanggil ke sana itu, mereka lihat memang tidak punya nama-nama dari keluarga-warga. Itu yang membingungkan. Dan ini sudah terjadi beberapa kali. Yeah. Nah, ini memang mesti dibulok, karena undangan itu tertulisnya bulok. Yeah. Lurah juga tidak tahu. Nah, apalagi kak RT-RT deh, bawah-bawah, RT pun tidak tahu. Apa ini? Gitu. Tidak dari mana dia dapat nama-nama itu, tidak tahu. Kalau dapat dari yang sekarang lagi data-data, apa nama, statistik. Saya sudah pernah tanya sama statistik, karena mereka masih data di kita. Cuma mereka, Pak, kita tidak pernah, kita data itu bukan yang itu, Pak. Kita data untuk yang punya toko-toko, yang punya semuanya, tapi kita tidak semua untuk nama-nama itu yang bisa gitu. Nah, jadi kita juga bingung, nama-nama itu nanti dari siapa? Dulu yang tahu itu. Nah, itu seperti begitu. Yang kedua, Baldi, ini kan di kilometer 10 masuk, ini kan ada pembangunan tarif. Saya minta pada pengawas itu melihat mereka bangun. Jangan pengawas tinggal di kantor. Nanti habis membangun, sisa-sisa material itu tidak diangkat. Biarkan aja gitu, datang hujan, masuk lagi dalam parit. Nah, itu yang bikin banjir. Itu harus dimengerti. Terus yang ketiga, mengenai sampah. Sampah ini, kalau di sini ada di Bina Marga ini ke tempat pembuangan sampah. Itu orang datang bom-bom situ yang lebihnya lagi. Kantor Bina Marga PU, masa mereka tidak bisa ambil tindakan? Tapi ngomong Bapak Gali dengan Pak Lurah juga, tolong ini. Tapi itu harganya dari pemerintah kota atau apa, buat Pak Langsung itu dilarang membuang sampah. Supaya orang lewat tidak bawa-bawa busuk di situ. Kalau datang tengah malam, orang itu udah buang. Ah, begitu-begitu, Badi.
1: Baik.
2: Badi punya 951 berapa 322 kayak itu tuh biasa suka hilang-hilang.
1: Iya, betul.
2: Dan
1: ini
2: cuma kita harus pakai nomor yang WA atau PHP ini.
1: Iya, iya.
2: Itu seperti itu. Kalau Badi itu nomor itu siang hilang, waktu pagi nih ada muncul hilang, mungkin karena cuaca.
1: Iya, iya
2: kita
1: betul.
2: Kita berharap hujan cepat turun, supaya cuaca bisa bagus. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Efren pagi hari ini sudah bergabung ya di Halo RRI. Baik, saya terima lagi satu penelpon lagi ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Louis.
1: Iya, selamat pagi Ibu Bidan Louis.
3: Lalu Ibu Bidan terakhir mencetnya udah di tengah
1: tuh
3: dapat ya.
1: Kayaknya Ibu Bidan rangkum ya. Silakan.
3: Jadi aku nggak mau menyontek dengan teman-teman.
1: Oh gitu.
3: Aku waktu aja.
1: Oh iya. Silakan.
3: Pak Dwi. Izin Pak.
1: Ya.
3: Ini ulang tahun RRI ini 11 September toh?
1: Iya, betul.
3: Pintar. Jadi bukan ulang tahun, sekarang masih menyongsong.
1: Iya, menyongsong.
3: 11 September 2026 HUT RRI yang
1: ke-81.
3: Lalu sukses, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Iya.
3: PR-nya Mbak. Jadi hari ini nggak optimis. Kan kader kosian di Kementerian Kesehatan tapi mentor. Sepakula nih. Sekarang yang lagi apa dalam pengawasan adalah abu vulkan.
1: Iya.
3: Ya, abu vulkan ini sudah menyebar dia debu ini dia biasanya partikelnya terlalu tajam. Ini yang dibahas di Kementerian Kesehatan RI Jakarta oleh MKS.
1: Iya.
3: Dia bisa sampai mata, kulit, paru-paru, dan gangguan partikel ini akan merusak bagian-bagian itu. Dan dia beribu-ribu juta kemana-mana dia mau menyebar. Orang daerah Jawa dulu dengan Jakarta, kita mengantisipasi, kita waspada, jaga kesehatan kita. Terus kemudian, abu ini dia akan menyebar ke seluruh kemana-mana ini dia. Kalau ke tanaman, dia akan merusak tanaman. Kemudian kita belajar ke kimia dong. Ke resipi senyawa dia dengan asam yang sangat tinggi. Sehingga abu ini akan menyebar ke seluruh bagian Indonesia ini. Terus kemudian kita akan melakukan 5M. Pela masker, ya karena ini sudah ada di level 3 ini. Abu vulkanik ini. Pakailah masker. Dua, tutuplah pintu dan jendela. Ketiga, bersih keluar rumah. Empat, bersihkan abunya, jangan dipegang ya. Ambil air. Dengan air, baru kita pegang. Karena kalau dengan tangan, dia kontaminasi nanti. Kita bisa biar kepanjangan, kemudian lindungi diri. Yang kelima. Terus begitu, penerbangan dari kemarin sampai ini, untuk bandara Soekarno-Hatta ditutup. Karena dia akan abu-abu ini ternyata dia masuk di roda-roda pesawat itu akan menyebabkan pesawat terbakar. Pakailah masker yang tipe M95. Pakai kacamata pelindung. Kemudian karena dia itu bersenyawa ya, senyawa dengan apa sangat-sangat tinggi, abu ini tidak ada ampun mau seluruh untuk kota Papua tuh saya. Di sini biar kita berkelahi masalah, berdebat masalah segalanya, tapi Tuhan melindungi tanah ini. Orang yang di tanah ini berada adalah orang-orang di pelihara Tuhan. Semoga kita terhindar dari abu vulkanik.
1: Iya.
3: Dan jangan lupa ya Mbak Dwi, undang saya ya tanggal 11 menyanyi di RRI mana tuh? Di studio TikTok ya namanya.
1: Iya.
3: Aku belum pernah. Jadi
1: siap ya. Ibu Bidan siap ya.
3: Ya, nggak bisa jadi penyanyi, jadi bidan, nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan. Jadi aku, halo RRI, seluruh pendengar RRI sekota Papua, seluruh Indonesia. Dengerin ya, jadi nyanyi di tanggal 11. Karena Ibu Bidan ini adalah termasuk anggota daripada RRI Pro 1 berjaringan nasional.
1: Baik.
3: Enggak jadi biduanita, jadi bidan. Itu aja ya.
1: Baik.
3: Panas, izin Mbak Dwi, jangan terpaku dengan abu vulkaniknya. Semuanya sekarang tutup aja ke jendela. Kasih ventilasi, tutup, mana tahu.
1: Dari, ya, ini bahkan dari bisa Jawa, sampai, dari jauh ini bisa sampai ke Papua gitu ya, debunya ya?
3: Bisa, makanya kemarin dibahas di Kementerian Kesehatan. Karena partikel yang akan merusak itu, mata, kornea mata itu bisa menyebabkan buta, kulit, iritasi, paru-paru. Jadi kita
1: baik.
3: Semoga Tuhan sayang. Orang pimpinan bekerja di negeri, semua juga RRI adalah orang-orang yang setia akan Tuhan.
1: Baik.
3: Sehingga dia bisa bekerja dengan jujur di tanah ini. Itu aja Mbak Dwi, jangan lupa dengan aku ya.
1: Iya. Siap.
3: Selamat
1: Selamat
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
3: Bye-bye.
1: Terima kasih Ibu Bidan Louis ya atas tipsnya ya tentang situasional yang terjadi di Indonesia yang mungkin bisa berdampak ya yang terjadi di daerah Jawa ya. Abu vulkanik ya, ini lagi aktivitas vulkanis gitu dan abunya ini bisa sampai, bisa-bisa sampai ke Papua gitu ya, kita hanya bisa mengantisipasi seperti itu ya. Terima kasih atas tipsnya, Ibu Bidan Louis. Dan mendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Halo RRI di hari ini, hari Senin 7 September 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Tentunya kita jumpa lagi di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
3: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
1: Dari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya, Rudy Zain.